0: kegiatan yang negatif terhadap bumi, lakukan kegiatan yang positif terhadap bumi.
1: Aduh, luar biasa dalam ya. Oke. Okay. Kak Gamel, terakhir Kak Gamel, apa yang mau disampaikan?
2: Ini sebenarnya pertanyaan yang saya enggak suka ini. Closing statement. Kayak pejabat ya. Kita dua kayak pejabat ya.
1: Saya juga ikutan bahasa keren gitu ya.
2: Ya, saya kira perlu perubahan perilaku. Tadi Kanekson sampaikan terkait bumi, saya juga mau berbicara soal bumi. Saat ini bumi kita sedang tidak baik-baik saja. Mari jadikan bumi layak huni dan jaga sebelum tiada. Itu
1: bumi
2: aja sih.
1: Bumi layak huni, jaga sebelum tiada.
2: Siap.
1: Oke, baik. Siap, siap. Aduh, ini dalam juga begitu ya. Mari kita orang jaga bumi, karena bumi ini bumi layak dijaga seperti itu. Saya mengambil juga tadi yang disampaikan, berbicara tentang sampah lingkungan hari ini yang tidak sedang tidak baik-baik saja, ternyata dari kita untuk kita juga begitu ya. Supaya yang kembali itu baik, dari kita baik, yang kita terima juga baik, maka mari kita jaga bumi kita, jaga sebelum terlambat. Aduh, ini bahaya, kita tidak melayang ya, tidak terbang-terbang di udara ya, ini sedang yang kita pijak ini bumi seperti itu ya. Jadi mari kita jaga bersama. Kak Gamel sukses pastinya. Ya,
2: terima kasih tetap, untuk RRI Pro 1.
1: Siap. Tetap semangat ya, terus memberikan edukasi untuk masyarakat kita, khususnya untuk kaum muda-mudi hari ini begitu ya, untuk generasi emas akan datang. Kemudian Kak Abang Nixon juga terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Literasinya terus jalan, edukasinya terus jalan seperti itu ya. Ya, dan pendengar, demikian program dialog interaktif dalam RRI Fest 2026 kami usahakan sudah, dan kita akan jalan bersama ya. Tepat pukul 9 waktu Indonesia Timur, Warta Berita Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional.
3: Indonesia's collective soft power movement.
4: Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Pembangunan Manusia, Kebudayaan, dan Pembangunan Berkelanjutan, Kadin Sinta W. Kamdani, menjelaskan Indonesia perlu mengubah pendekatan pengembangan industri budaya dari sektoral menjadi sirkular.
5: Pendekatan kita terhadap industri budaya bersifat sektoral, bukan sirkular. Film berjalan sendiri, gym berjalan sendiri, fashion berjalan sendiri, kria berjalan sendiri. Padahal nilai yang sesungguhnya lahir justru ketika sektor-sektor ini saling menarik dan saling memperkuat. Sebagaimana?
4: Sementara itu, Menteri Kebudayaan Nasional Republik Indonesia Fadli John menjelaskan Indonesia merupakan negara yang sangat kuat dari sisi kebudayaan, dan pihaknya mengapresiasi komitmen Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di bidang kebudayaan dengan didirikannya Kementerian Kebudayaan pertama kali di Indonesia.
6: Kementerian Kebudayaan ini baru berusia hampir 2 tahun. Atas komitmen Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, baru pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia kita punya Kementerian Kebudayaan yang berdiri sendiri, ya, standalone ministry gitu ya. Dan ini merupakan satu hal yang menurut saya satu komitmen besar, karena kita ini memang negara yang sangat kuat secara budaya. Boleh dibilang kita ini negara yang sebenarnya adalah superpower di bidang kebudayaan.
4: Sekedar informasi, Nusantara Rising lahir dari tindak lanjut Indonesia Soft Power Paper yang diinisiasi Kadin serta pelaku industri dan berbagai pemangku kepentingan. Dari Jakarta International Convention Center, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Indonesia akan memanfaatkan kerjasama dengan Irlandia untuk memperluas akses pasar produk Indonesia ke kawasan Uni Eropa. Mahdalena melaporkan selengkapnya.
8: Tahun 2026 menandai 42 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Irlandia. Selama kurun waktu tersebut, kemitraan Indonesia dengan Irlandia terus berkembang di berbagai bidang seperti pendidikan, investasi, dan perdagangan. Tahun 2025, total nilai perdagangan Indonesia dengan Irlandia mencapai 228,6 juta dolar Amerika Serikat. Dan sepanjang Januari hingga Juli 2025, 2026, perdagangan Indonesia dengan Irlandia sudah mencapai 145,5 juta dolar. Angka tersebut belum mencerminkan semua potensi yang masih bisa dikembangkan untuk memberikan manfaat ekonomi bagi kedua negara. Hal itu disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi dan Investasi Kemenko Perekonomian Edi Prio Pambudi dalam keterangan pers bersama Duta Besar Irlandia untuk Indonesia Sharon Lennon di Jakarta Jumat 4 September 2026. Menurut Edi, kerjasama dengan Irlandia semakin penting mengingat saat ini Irlandia sedang mengemban mandat presidensi Dewan Uni Eropa. Irlandia menurut Edi bisa menjadi pintu masuk bagi produk Indonesia untuk mengakses pasar yang lebih luas di Uni Eropa. Apalagi kesepakatan kemitraan ekonomi komprehensif antara Indonesia dan Uni Eropa atau EEUCEPA sudah pada tahap akhir.
9: Indonesia European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement atau EEUCEPA yang akan datang juga membuka peluang yang signifikan bagi Indonesia dan Irlandia telah mulai berlaku. 90,4% pos tarif Indonesia akan langsung mendapatkan tarif nol, sementara tambahan 8,37% pos tarif akan mendapatkan penurunan tarif secara bertahap dan fasilitas tarif base kuota. Kami meyakini bahwa presidensi Irlandia pada Dewan Uni Eropa yang berlangsung dari 1 Juli hingga 31 Desember 2026 juga memberikan peluang yang penting untuk semakin memperkuat kerjasama ekonomi Indonesia dan Irlandia sekaligus memperdalam keterlibatan Indonesia dengan Uni Eropa secara lebih luas.
8: Sementara itu, Duta Besar Irlandia untuk Indonesia, Sharon Lennon mengatakan sebagai pihak yang juga mewakili Presidensi Dewan Uni Eropa, momentumnya sangat tepat menjelang penandatanganan EEUCEPA. Menurut Lennon, momentum ini pantas untuk dirayakan sekaligus melipat gandakan komitmen kedua negara.
10: That I stand here as the representative of the presidency of the Council of the European Union for this period, and it is very proudly that we do.
8: Saya berdiri di sini juga sebagai perwakilan dari presidensi Dewan Uni Eropa, dan kami melaksanakan presidensi itu dengan bangga. Irlandia sangat serius menjalankan keanggotaan kami di Uni Eropa. Momen ini hadir di saat Uni Eropa dan Indonesia semakin dekat dengan akan ditandatanganinya perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif Indonesia dan Uni Eropa. Menurut saya, ini adalah sebuah momen yang tidak hanya patut dirayakan, tetapi juga momen untuk melipatgandakan komitmen bersama. Upaya untuk memperkuat kerjasama antara Indonesia dan Irlandia diwujudkan dengan penandatanganan Letter of Intent Kerjasama Ekonomi dan Bisnis pada Jumat kemarin. Dengan penandatanganan tersebut, Indonesia dan Irlandia sudah membidik sejumlah sektor yang akan menjadi prioritas. Di antaranya teknologi digital dan kecerdasan buatan, energi terbarukan, farmasi, penerbangan, dan pembiayaan berkelanjutan. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Rusia membuka peluang penguatan kemitraan strategis kedua negara, terutama di sektor ekonomi dan investasi. Informasi selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
11: Laporan khusus.
12: Presiden Prabowo Subianto memperkuat hubungan strategis Indonesia dan Rusia melalui kunjungannya ke Vladivostok untuk menghadiri Eastern Economic Forum atau EEF ke-11. Presiden Prabowo hadir sebagai tamu kehormatan utama dalam forum yang mempertemukan pemerintah, pelaku usaha, investor, serta negara-negara kawasan untuk membahas perkembangan ekonomi timur jauh Rusia. Di sela forum tersebut, Presiden Prabowo bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin dalam pertemuan bilateral yang berlangsung dalam format working lunch pada Kamis kemarin. Dalam pertemuan itu, Presiden Putin menilai intensitas pertemuan dan komunikasi langsung kedua pemimpin mencerminkan sifat strategis hubungan Rusia dan Indonesia.
11: восточные регионы России привлечено около 25 триллионов рублей.
13: Saya ingin mencatat bahwa selama 11 tahun sekitar 25 triliun rubel investasi modal telah ditanamkan di wilayah-wilayah timur jauh Rusia. Dinamika aktivitas investasi, pertumbuhan industri, dan pembangunan di kawasan ini secara konsisten melampaui rata-rata nasional Rusia.
11: Увеличился более чем в 3 раза. Это очень хороший темп. За этими цифрами показатели.
12: Pertemuan kedua pemimpin juga membahas sejumlah peluang kerjasama ekonomi, mulai dari investasi, perdagangan, energi, perikanan, hingga industri. Di sektor energi, Presiden Prabowo mengajak perusahaan asal Rusia untuk terlibat dalam pengembangan 138 blok eksplorasi energi yang telah dibuka di Indonesia. Indonesia juga tengah membahas sejumlah proyek bersama dengan kelompok usaha Rusia, termasuk pembangunan kilang dan terminal penyimpanan energi. Adapun Presiden Prabowo juga mengatakan Indonesia tetap terbuka terhadap pemanfaatan teknologi Rusia dan pengembangan proyek bersama. Meski untuk sejumlah sektor, Indonesia memiliki pasokan LNG yang cukup.
14: The Pacific Ocean touches the shores of Russia.
15: Samudra Pasifik menyentuh pantai Rusia dan pantai Indonesia. Samudra Pasifik tidak memisahkan kita, justru menghubungkan kita. Samudra Pasifik bukanlah tembok di antara kita. Samudra ini harus menjadi jalan raya bagi kedua perekonomian kita.
14: We believe in enterprise, initiative, creativity, and innovation.
12: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala BKPM Rosan Ruslani mengungkapkan sejumlah kerjasama konkret yang dibahas dalam pertemuan Presiden Prabowo dengan Presiden Putin. Ia mengatakan Presiden Putin menawarkan kerjasama perkapalan berupa kapal berteknologi tinggi sepanjang lebih dari 102 meter untuk pengolahan langsung hasil perikanan Indonesia. Selain itu, Indonesia bersama Pupuk Indonesia telah menandatangani nota kesepahaman untuk melakukan joint study terkait potensi pengembangan pabrik urea di Vladivostok. Hal ini karena lokasi Vladivostok yang menghadap kawasan Pasifik dinilai strategis karena kawasan tersebut merupakan salah satu pasar utama pupuk Indonesia. Kemudian, Indonesia dan Eurasian Economic Union juga akan segera meratifikasi perjanjian perdagangan bebas atau FTA yang diharapkan memperluas perdagangan dan investasi kedua belah pihak.
16: Ya, salah satu juga adalah untuk kerjasama di bidang perkapalan. Presiden Putin juga menawarkan untuk perkapalan yang panjangnya lebih dari 102 meter yang mutakhir untuk pengelolaan langsung ikan-ikan kita sehingga kita menjadi lebih baik kualitasnya. Itu juga salah satu yang dibicarakan dan dari Pak Presiden akan mengirim timnya segera untuk mempelajari. Dan yang setelah juga baru akan di FTA dengan Eurasia, dengan Indonesia juga segera diratifikasi sehingga tentunya ini akan memberikan dampak yang positif yang besar terhadap perdagangan. Jadi momentumnya sangat baik, momentumnya sangat pas sehingga ini memperluas dari segi perdagangan, kerjasama, partnership, investasi terhadap kedua negara.
12: Rangkaian agenda tersebut menunjukkan bahwa hubungan Indonesia dan Rusia kini telah diarahkan pada kerjasama ekonomi yang lebih konkret. Bagi Rusia, keterlibatan Indonesia sebagai tamu kehormatan utama menegaskan posisi Jakarta sebagai salah satu mitra penting di kawasan Asia Pasifik. Sementara itu, bagi Indonesia, forum IIF menjadi pintu untuk memperkuat akses terhadap investasi, teknologi, perdagangan, dan kerjasama industri di masa mendatang. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Rusia, bentuk penguatan kemitraan naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
17: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Vladivostok, Rusia, bukan sekadar agenda politik. Di balik kehadiran sebagai tamu kehormatan utama Eastern Economic Forum atau IIF ke-10, ada kepentingan ekonomi yang cukup besar bagi Indonesia. Presiden Prabowo hadir atas undangan Presiden Rusia Vladimir Putin dalam forum yang menjadi ruang pertemuan pemerintah, pelaku usaha, investor, dan negara-negara kawasan. Forum ini membahas pengembangan ekonomi timur jauh Rusia, sekaligus membuka peluang kerjasama ekonomi yang lebih luas. Lantas, apa kepentingan Indonesia berada di forum ekonomi tersebut? Jawabannya adalah membuka akses terhadap peluang investasi dan perdagangan baru di tengah perubahan peta ekonomi dan geopolitik Asia Pasifik. Kita tentu tidak ingin hanya menjadi pasar, tetapi juga ingin menjadi bagian dari rantai produksi dan perdagangan kawasan. Peluang itu terlihat nyata dari tren hubungan perdagangan kedua negara. Nilai perdagangan Indonesia-Rusia pada tahun 2025 lalu mencapai sekitar 4,84 miliar dolar Amerika Serikat. Sementara hingga bulan Juli 2026 ini, nilainya bahkan sudah menembus sekitar 3,6 miliar dolar Amerika Serikat. Lalu, berapa besar target investasi yang dibawa Indonesia dari Rusia? Pemerintah memang belum menetapkan satu angka investasi bilateral sebagai target final. Namun yang ditekankan adalah setiap kesepakatan harus memiliki nilai proyek, skema pembiayaan, dan tahapan pelaksanaan yang jelas. Hal yang menarik dari kunjungan tersebut adalah Presiden Vladimir Putin secara khusus menyebut Indonesia sebagai mitra kunci Rusia di kawasan Asia Pasifik. Pernyataan ini menunjukkan tingginya posisi strategis Indonesia di tengah dinamika perubahan konfigurasi ekonomi dan geopolitik global. Tetapi posisi strategis tersebut harus mampu diterjemahkan menjadi keuntungan nyata bagi rakyat Indonesia. Diplomasi ekonomi tidak boleh berhenti pada seremoni penandatanganan nota kesepahaman atau sekedar pengumuman angka investasi di atas kertas. Indonesia membutuhkan proyek konkret yang benar-benar berjalan, membuka lapangan kerja baru, memperkuat industri nasional, serta meningkatkan ekspor dan menghadirkan alih teknologi. Oleh karena itu, kunjungan Presiden Prabowo ke Vladivostok harus menjadi momentum penting untuk mengubah kepercayaan politik menjadi kerjasama ekonomi yang terukur. Kemitraan strategis Indonesia-Rusia baru akan bermakna jika manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat. Sebab investasi wajib menciptakan lapangan pekerjaan, perdagangan harus memperluas pasar, dan diplomasi harus mampu menghadirkan nilai tambah bagi kemajuan perekonomian nasional. Sekian editorial, selamat pagi.
7: Beralih ke informasi lainnya, di mana kantor kepresidenan Korea Selatan belum memutuskan dan masih meninjau rencana pengerahan pasukan ke Selat Hormuz. Berdasarkan hukum Korsel, pengerahan pasukan ke luar negeri memerlukan keputusan Dewan Keamanan Nasional, pembahasan oleh Kabinet, serta persetujuan dari Majelis Nasional. Sedangkan usulan tersebut dapat diajukan ke Parlemen paling cepat pada bulan ini. Dari dunia olahraga, dua gol Alexander Isak mengantarkan Liverpool mencetak kemenangan perdana Liga Inggris pada musim ini setelah mengalahkan tuan rumah Ipswich Town dengan skor 2-0 pada Jumat malam waktu setempat atau Sabtu dini hari waktu Indonesia. Kemenangan ini membuat Liverpool menempati peringkat kelima klasemen sementara Liga Inggris dengan 5 poin dari 3 pertandingan, terpaut 1 poin dari Manchester City di puncak klasemen. Selanjutnya kami ajak kembali Anda mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Brigadir Treslinda.
18: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
7: Brigadir Treslinda, silakan.
19: Ini dan selamat pagi pendengar Pro 3, kami akan mengupdate informasi yang selalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan kita akan awali dari kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Pasar Minggu yang akan mengarah ke arah Semanggi dan lurus mengarah ke Tebet, Manggarai masih dalam keadaan relatif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan juga terjadi di antrian traffic light. Kemudian dari arah Semanggi yang akan berbelok kanan ke arah Pasar Minggu juga masih dalam keadaan ramai dan lancar. Ke kiri ke arah Tebet dan Manggarai juga saat ini masih dalam keadaan relatif lancar. Meskipun lalu lintas lancar, kami harapkan Anda tetap mengikuti rambu serta marka jalan yang ada. Hal ini untuk mewujudkan lalu lintas yang aman dan juga lancar. Dan juga kita tinggalkan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Simpang Permai, Koja, Jakarta Utara. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Kebon Bawang yang akan mengarah ke Yosudarso ataupun Tanjung Priuk dalam keadaan ramai dan lancar. Kita juga melihat dari CCTV kami dominasi kendaraan angkutan barang. Ini adalah kendaraan-kendaraan yang akan mengarah ke Tanjung Priuk. Kami juga mengharapkan bagi pengendara roda 2 maupun minibus yang mengikuti di belakang kendaraan bus dan juga truk-truk angkut muat agar menjaga batas blind spot, di mana blind spot ini kendaraan yang mengikuti di belakang tidak terpantau pada kaca spion sopir bus maupun truk angkut muat. Tentunya hal ini perlu diantisipasi bagi setiap pengguna jalan yang mengikuti. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Yosudarso yang akan mengarah ke Tanjung Priuk, sampai saat ini juga dalam keadaan ramai dan lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Dan kita beralih ke Jawa Timur, tepatnya dari Simpang Japanan Porong. Arus lalu lintas dari arah Surabaya yang akan mengarah ke Malang saat ini dalam keadaan ramai dan lancar. Kami harapkan Anda dapat mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan, mengingat memang saat ini arus lalu lintas di kawasannya cukup ramai dengan dominasi kendaraan angkutan barang maupun kendaraan minibus dan juga kendaraan roda 2. Untuk arus lalu lintas dari arah Surabaya yang akan mengarah ke Mojokerto dan juga Malang sampai saat ini juga masih dalam keadaan relatif lancar. Dan pendengar Pro 3 yang terakhir, CCTV kita pantau dari Simpang 4 Sudirman, Bali. Arus lalu lintas dari arah Kampus Unut atau Jalan Sudirman yang akan mengarah ke Jalan Tiara Dewata dari kedua arahnya masih dalam keadaan ramai dan lancar. Dan kalau kita melihat ini terjadi peningkatan volume kendaraan di akhir pekan, akan terjadi hingga sore hari nanti. Kami harapkan Anda tetap mematuhi rambu serta marka, mengingat memang aktivitas akhir pekan untuk kawasan wisata ini akan terjadi dominasi wisatawan. Untuk arus lalu lintas dari Jalan Niti Mandala Renon yang akan mengarah ke Dewi Sartika juga sampai saat ini dalam keadaan kondusif lancar dengan perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Kemudian kami juga menginformasikan data SMS Korlantas Polri dalam kurun waktu 1 kali 24 jam ini terjadi 125 kasus laka lantas dengan rincian korban meninggal dunia 18 orang, 33 orang luka berat serta 127 orang luka ringan. Dari data tersebut 69% terjadi pada waktu siang hari. Kemudian kami juga menginformasikan hingga saat ini Polda Metro Jaya, maksud kami Korlantas Polri, melakukan penilangan melalui ETLE ataupun Electronic Traffic Law Enforcement, di mana berdasarkan data IRSMS, angka pelanggaran lalu lintas di seluruh Indonesia ini tercatat sebanyak 5.086 pelanggaran, dengan pelanggaran tertinggi Polda Metro Jaya sebanyak 1.246 pelanggaran, kemudian untuk Polda Jatim 735 pelanggaran dan Polda Jabar 621 pelanggaran. Tiga polda ini juga menurut catatan Korlantas Polri dengan angka pelanggaran tertinggi pada hari kemarin. Ini tentunya menjadi catatan bagi para pengguna jalan agar selalu mematuhi aturan-aturan dalam berlalu lintas, terutama tentang rambu dan marka. Untuk rambu dan marka ini juga diatur melalui Undang-Undang Lalu Lintas pada pasal 283. Mari sama-sama kita wujudkan keselamatan di jalan dengan peduli tentang keselamatan antar sesama, ini juga membantu menekan angka kecelakaan lalu lintas maupun menurunkan fatalitas korban laka lantas. Demikian Brigadir Tras Linda melaporkan. Kembali ke Saini di studio, silakan.
18: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id. Atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan datang langsung dan manfaatkan Pandawa di 0811-8165-165. BPJS Kesehatan, melayani dengan hati, mengabdi untuk negeri.
1: Gamers Kabupaten Jayapura, waktunya unjuk kemampuan. Ikuti turnamen Mobile Legends Bang Bang DPM PTSP Kabupaten Jayapura 2026. Rebut total hadiah 6 juta rupiah. Juara 1, 3 juta.

0: Kenny. Nomor kontak 0812-4377-3742. Bertarung, raih kemenangan, jadilah legenda. Turnamen Mobile Legend Bang Bang DPM PTSP Kabupaten Jayapura.
1: Kentaukah tidak? Kalau untuk memastikan kedaulatan NKRI dan aktivitas ekonomi berjalan, Bank Indonesia senantiasa memastikan ketersediaan uang rupiah hingga ke daerah tertinggal, terluar, dan terpencil. Yuk, bantu jaga kedaulatan negara dengan CBP Rupiah. Cinta dengan mengenali, merawat, dan menjaga rupiah. Bangga menggunakan rupiah sebagai simbol kedaulatan dan pemersatu bangsa. Paham dengan berbelanja bijak, mencintai produk dalam negeri, serta menabung untuk masa depan. Selain pembayaran tunai, inovasi sistem pembayaran juga mempermudah transaksi dengan non-tunai loh. Kamu juga harus tahu kalau penggunaan Kris di wilayah Papua terus tumbuh dari waktu ke waktu, baik dari sisi jumlah pengguna maupun nilai transaksinya. Ayo, tong jangan ketinggalan dengan bayar apa saja lebih cepat pakai Kris. Cukup satu kali scan, transaksi selesai. Dari pasar tradisional, swalayan, hingga tempat wisata, kini saatnya Papua makin digital dengan Kris. Kris membuat pembayaran lebih cepat, mudah, murah, aman, dan handal. Cukup buka aplikasi pembayaran, pindai kode QR, periksa nama penerima dan nominalnya, lalu klik tombol bayar. Kita harus bangga juga loh, karena Kris juga bisa dipakai di Singapura, Malaysia, Thailand, Jepang, Korea Selatan, dan Cina. Tapi tetap waspada ya, dengan tidak memberi OTP, membuka aplikasi tidak dikenal, dan menjaga kerahasiaan data pribadi. Di tengah kemajuan digital, mari terus cinta, bangga, dan paham rupiah. Mari gunakan Kris dan rupiah dalam setiap transaksi. Papua makin digital, rupiah makin berdaulat. Pesan ini disampaikan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua.
2: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura dari kawasan Bumita Sangkapura 23 Jayapura. Saudara, harga sembako untuk Kota Jayapura yang kami terima dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Jayapura, di mana saudara kami awali dengan harga beras bulog Betet dan harga beras 99 untuk harga tertinggi 13.500, 19.200 dan 20.200 untuk harga terendah 13.18.700 dan 19.000 Anda bisa dapatkan di Pasar Hama, di Pasar Yutefa dan Mega Waena. Sedangkan di Saga AB dan Hipermat AB Kota harganya agak sedikit mengalami perubahan. Kemudian untuk daging sapi impor 196.900 di Hipermat Kota dan AB, sedangkan di Saga Rp187.000. Daging sapi lokal 140 di Pasar Yotefa, 78.000 di Mega Waena. Ayam ras boiler antar pulau 50.000 di Pasar Yotefa, 42 di Saga AB. Ayam potong lokal 95.000 di Pasar Hamadi, 42.000 di Saga AB. Ayam kampung 160.000 di Pasar Yotefa, Rp52.000 di Saga AB. Udang 165.000 di Mega Waena, Rp100.000 di Saga AB dan Pasar Yotefa. Kemudian untuk ikan mujair 53.000 di Pasar Yotefa, Rp50.000 di Mega Waena dan Pasar Hamadi. Ikan cakalang Rp70.000 di Pasar Yotefa. Ikan kembung Rp87.000 di Mega Waena. Ekor kuning 63 di Pasar Yotefa. Kemudian ayam ras 44.000 di Pasar Hamadi.

Telur ayam kampung per butir Rp5.483 di Hipermart Kota dan Rp5.000 di Saga AB. Kemudian untuk bawang merah Rp84.000 di Mega Wayana, Rp51.000 di Pasar Hamadi. Bawang putih Rp66.000 di Mega Wayana, Rp51.000 di Pasar Yotefa. Cabai merah Rp153.000 di Hipermart Kota dan AB. Cabai merah keriting Rp128.900 sama di Hipermart Kota dan Hipermart AB, Rp63.000. Baik pendengar, masih terus kami temani Anda untuk kebersamaan kita di pagi hari ini sampai jelang pukul 11 siang waktu Indonesia Timur. Terima kasih juga untuk Anda yang saat ini tengah berkendara tetapi memilih kami sebagai teman di dalam Anda menikmati aktivitas perjalanan. Semoga lancar, selamat tiba di tempat tujuan.

0: Saudara pendengar, masih dengan harga pasar di mana cabai hijau dihargai 1 kilogramnya Rp97.000 di Hipermart Kota dan AB, sedangkan Rp68.000 di Saga AB. Cabai rawit saudara Rp144.900 di Hipermart Kota dan AB, Rp85.000 di Saga AB.
1: Anata.
0: Untuk tomat saudara Rp28.000 di Mega AB dan Rp5.000 di Pasar Hamada. Garam, ya, garam cap kapal Rp6.000 di Pasar Ramadi, Pasar Yotefa, Saga AB Rp4.500.000. Untuk buah-buahan saudara, jagung Rp31.000 per gram di Pasar Yotefa, Rp10.000 di Pasar Hamadi. Kemudian pisang barangan Rp12.500 di Mega Wayana, Rp5.000 di Pasar Ramadi, jeruk Rp49.900 di Permat, dan Rp10.000 di Pasar Ramadi dan Pasar Yotefa.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewantoro. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, jika kita merenungkan berbagai tantangan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini, sewajarnya kita sungguh-sungguh menengok kepada Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung dari bangsa Indonesia, sebagai jalan hidup dari bangsa Indonesia. Kita perlu mendapatkan solusi yang berkaitan dengan pembentukan karakter yang luhur dari bangsa ini. Karena memang secara faktual, masalah-masalah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita, salah satu aspek yang dominannya adalah betul-betul terjadinya degradasi karakter. Banyak orang hidup di dalam kepentingan-kepentingan yang egoistik, sebagian hanyut di dalam dendam dan amarahnya, sebagian juga hanyut di dalam segala sifat licik dan manipulatif. Kondisi ini memicu berbagai masalah sosial, konflik antar warga, konflik antar faksi, konflik antar kelompok, menjadi sebuah keniscayaan ketika banyak di antara warga bangsa tidak hidup dengan kesadaran yang luhur, tidak hidup dengan karakter yang luhur. Maka memang sudah semestinya kita menghayati kembali sila demi sila di dalam Pancasila. Kita memang sepatutnya sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan, kemanusiaan, kesatuan, kerakyatan maupun keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormat, menjadi Pancasilais berarti menempatkan Pancasila sebagai landasan di dalam berpikir, berkata, dan bertindak. Ini juga tentang bagaimana nilai-nilai Pancasila menjadi dasar dari pembangunan karakter dari bangsa Indonesia. Kita membutuhkan manusia yang punya kesadaran ketuhanan, bisa patuh kepada kebenaran yang sejati, punya jiwa humanis yang universal, punya kasih sayang kepada sesama, menghormati alam, penuh tanggung jawab kepada segala yang menjadi tugas dan fungsinya, punya watak adil dan seterusnya. Memang menjadi PR besar bagi kita untuk menumbuhkan semua karakter yang luhur ini. Ini yang menjadi dasar kenapa kita perlu bersama-sama mengkaji, menghayati nilai-nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Saudara pendengar, waktu sudah menunjukkan pukul 10 lewat 27 menit waktu Indonesia Timur. Lagunya dari Sabang sampai Merauke. Ya, itu ya. Tapi kolaborasi dan juga kolaborasi kemudian perubahan aransemen musik ya, mungkin akan bisa memberikan warna bagi musik itu sendiri, termasuk juga lagu yang diciptakan oleh siapa, hayo, W.R. Supratman. Bukan ya, dari Sabang sampai Merauke kalau tidak salah Ismail Marzuki ya. Oke, saudara-saudara, dimanapun Anda berada, kita masih menikmati aktivitas siang.

buat yang lagi monitor ya, termonitor ketua ya. Oke, buat Mami Shena dan juga Papi Ricardo Kaisiri, selamat menikmati saja. Ini lagi OTW, lagi honeymoon, atau mungkin lagi bareng keluarga ya. Selamat menikmati aja perjalanan, dan katanya boleh salam dong, boleh ya, boleh sekali. Ini salamnya buat Bapak Jonathan Auparai, kami baru tiba dari Nabire. Oh, luar biasa ya. Salam hormat buat Bapak Jonathan Auparai dari Nabire ya. Apakah sedang monitor, tetapi dapat salam hormat dari Bung Ricardo beserta keluarga ya. Salam hormat buat beliau yang tentunya bertugas dan mengemban amanah di tanah Papua, mungkin baru tiba dari Nabire. Baik, saudara berkat dimanapun Anda berada, sambil kita menikmati aktivitas siang, sambil juga ditemani oleh Pro 1 RRI Jayapura Kanal Informasi Inspirasi.

0: Siap-siap buat keseruan paling picah tahun ini. Ini dia yang ditunggu-tunggu, RRI Fest 2026. Tanggal 3, 4, dan 5 September 2026 bertempat di halaman RRI Jayapura. Hadir lebih meriah dengan Basar UMKM, Lomba Yosvan tingkat SMA, dan serunya ajang tarik suara Bintang Radio. Tiga acara keren dikemas jadi satu, dijamin semua pasti seru. Ada juga donor darah dan edukasi lingkungan. Hari Kamis sampai Sabtu, tanggal 3, 4, dan 5 September 2026 di halaman RRI Jayapura.
1: Iya, saudara pendengar RRI Fest ya, sudah berlangsung dari tanggal 4 dan 5 ya, besok mohon maaf hari ini ya, tapi sudah berlangsung dari tanggal 3 ya, sudah dibuka langsung oleh asisten 2 dan luar biasa antusias dari pengunjung yang ada di kota Jayapura, terutama yang paling dekat ya dengan RRI Jayapura. Tapi untuk Anda yang sedang monitor malam minggu, Anda bingung mau kemana ya, kalau enggak kemana-mana berarti boleh temenin kami di Jalan Tasangkapura untuk persembahan UMKM yang masih berlangsung langsung ya, dengan makanan yang memang sangat bersahabat sekali di kantong Anda ya. Makanan-makanan Chinese juga ada ya. Kemudian juga ada roti-roti, ada sesuatu yang terbuat dari sosis ya, berupa hotdog, berupa burger ya, atau berupa bakso bakar ya. Ada juga kemarin sempat sih UMKM ya pameran dan lain sebagainya sempat digelar, tetapi sudah berakhir di hari pertama ya. Cukup murah, banyak yang memborong, terutama buat yang ada di lingkungan ya kompleks Tasangka ya, tidak jauh-jauh amat karena memang mungkin bertepatan dengan pelaksanaan festival Danau Sentani yang memang antusiasnya mengundang ya, mengundang orang untuk bisa berbondong-bondong menuju ke Kalkote, tempat pelaksanaan festival Danau Sentani. Tapi tidak mengapa pendengar, masih ada hari terakhir, masih ada persembahan Bintang Radio dan juga masih ada persembahan Yosvan ya. Hari ini pengumumannya, jadi semuanya akan ditutup langsung oleh Bapak kita, orang nomor satu yang ada di Kota Jayapura, Bapak Dr. Abisai Rolo SHMH. Ditunggu ya, malam minggu di Tasangkapura, 23 Jayapura. Termasuk juga mungkin Kakak Ricardo kalau tidak MC boleh dong di sini ya, bareng keluarga untuk ya sekedar berjalan-jalan di UMKM, kemudian sekedar untuk mengikuti hari terakhir penutupan daripada pelaksanaan RRI Fest dan juga Bintang Radio dalam rangka Hari Bakti Radio yang ke-81 tahun. Oke, pendengar, sambil kita menikmati suasana siang yang cukup panas, mudah-mudahan lagu kita gak bikin panas ya. Biasanya sih gitu, kalau panas-panas pengennya yang lagu slowly ya, yang lagu yang melankolis-melankolis gitu ya. Oke, selamat menikmati saja perjalanan dan selamat

Suasana siang ya, ada senggolan manis ya dari yang jago banget ya kalau bergoyang, mengajak semuanya untuk berios pamri ya. Ada Putri Bintang alias Bunda Aryani yang lagi menikmati aktivitas siang, lagi berkendara Bun ya. Bunda cantik, katanya Mbak Dea lagunya asik nih. Kaki saya kok lagi gak bisa diajak kompromi ya, pengen goyang aja. Makanya ayo bikin acara lagi Bunda, terutama untuk seluruh jajaran Polda Papua. Untuk semua yang ada di SDM Polda Papua juga selamat menikmati saja aktivitas siang. Semoga terhibur.

0: pohon-pohon yang tumbang, air hujan tak terbendung, banjir bandang melanda, rumah-rumah terseret arus. Seorang bocah tak berdosa bertanya, dosa apa ini? Salah siapa yang mengakibatkan bencana ini?
1: Mari jaga dan lestarikan lingkungan hidup kita. Setiap orang harus melakukan usaha untuk menyelamatkan lingkungan hidup di sekitar kita sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Jangan menebang hutan, jangan membuang sampah sembarangan, jangan membangun rumah di daerah yang dilarang. Sekecil apapun usaha yang kita lakukan, sangat besar manfaatnya bagi terwujudnya bumi yang layak huni bagi generasi anak cucu kita kelak.

Siap-siap buat keseruan paling picah tahun ini. Ini dia yang ditunggu-tunggu, RRI Fest 2026. Tanggal 3, 4, dan 5 September 2026 bertempat di halaman RRI Jayapura. Hadir lebih meriah dengan Basar UMKM, Lomba Yosvan tingkat SMA, dan serunya ajang tarik suara Bintang Radio. Tiga acara keren dikemas jadi satu, dijamin semua pasti seru. Ada juga donor darah dan edukasi lingkungan. Hari Kamis sampai Sabtu, tanggal 3, 4, dan 5 September 2026 di halaman RRI Jayapura.

0: Karenanya, kita terlindung dari terik matahari. Karenanya, kita terlindung dari polusi. Karenanya, kita berlimpah air bersih. Itulah hutan kota pelindung kita. Ayo jaga hutan kota untuk masa depan kita. Banyak pohon, banyak rezeki.
1: Begitu banyak kebaikan yang bisa kita petik dari pohon. Satu pohon banyak manfaat. Menyejukkan kota, mengurangi polusi udara kota, dan menambah keindahan kota. Menjaga hutan kota, menjaga hidup kita.

0: mulai dari proses pembelian langsung ke tempat papelelangan. Untuk kami sendiri turun tangan dan melihat membeli ikan, kami tahu mana ikan yang benar-benar segar atau ikan itu tidak layak untuk bisa dikonsumsi. Nah, setelah kami beli ikan di pasar, setelah itu dan kami mulai lakukan proses pengasapan dengan cara keadaan tungku atau kawat, alat pengasapan yang kami pakai sudah siap, dan itu membutuhkan bahan-bahan sebagai kayu bakar. Setelah itu ada tusuk lidi atau yang disebut tusuk bambu. Nah, itu gunanya untuk menguatkan ikan tersebut. Jadi ketika kami mengadakan proses pembalikan 2-3 kali pembalikan, ikan itu dia tidak mudah patah dan koyak. 2-3 jam itu udah masak. Tapi kalau kami butuh dia agak kering, harus betul-betul tekstur dagingnya tuh kering dan matang di dalam, sampai 5 jam.
1: Itulah cara membuat ikan asar. Pada dasarnya adalah sama seperti ikan asap. Salah satu khas kuliner Papua, bahan dasar ikan asar umumnya adalah ikan cakalan, ikan ekor kuning, dan ikan tongkol. Keunikan ikan asar tidak hanya pada cara memasaknya. Cita rasa ikan ini pun semakin otentik. Gurihnya daging asap dan aroma yang begitu menggugah selera terpancar dari tiap sisi ikan yang dijual. Ikan asar sangat cocok dinikmati dengan pelengkap sambal kecap dan nasi panas. Tidak jarang, wisatawan dari luar negeri pun menyempatkan diri membeli ikan ini dan membawa pulang sebagai buah tangan.

Iya, saudara pendengar masih di sini di program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura. Selepas Mbak Ida ada rekan Agus yang nanti akan menemani Anda untuk kebersamaan kita di pagi, di siang hari sampai sore hari nanti, tetapi masih ya, masih ditemani oleh saya Mbak Ida sampai rekan Agus datang. Sudah datang sih dari tadi, cuma masih ada kerjaan dan saya juga masih menemani Anda sampai kita boleh berganti waktu shift dinas ya. Baik pendengar dimanapun Anda berada, selamat menikmati suasana siang.

Siap-siap buat keseruan paling picah tahun ini. Ini dia yang ditunggu-tunggu, RRI Fest 2026. Tanggal 3, 4, dan 5 September 2026 bertempat di halaman RRI Jayapura. Hadir lebih meriah dengan Basar UMKM, Lomba Yosvan tingkat SMA, dan serunya ajang tarik suara Bintang Radio. Tiga acara keren dikemas jadi satu, dijamin semua pasti seru. Ada juga donor darah dan edukasi lingkungan. Hari Kamis sampai Sabtu, tanggal 3, 4, dan 5 September 2026 di halaman RRI Jayapura.

Saudara pendengar, setelah perjalanan kita saat ini dari pukul 5 pagi tadi sampai sudah pukul 11 lewat 31 menit waktu Indonesia Timur, Anda masih bersama kami di sini di program Masaku yang masih terus menyemangati Anda. Ya, pendengar, cuacanya bagus karena memang tadi informasi yang kami dapatkan dari BMKG bahwa sepanjang hari ini cuacanya sangat bersahabat. Berarti karena cuacanya bagus ya, jangan ragu-ragu untuk datang ke RRI Jayapura untuk menyaksikan penutupan RRI Fest, tetapi masih ada Lomba Yospan di jam 3 waktu Indonesia Timur. Dan penutupan akan ditutup oleh Wali Kota Jayapura tepat pukul 19 waktu Indonesia Timur.

0: Nanggung nih, aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
1: Sibuk atau sombong? Yuk, sholat. Ingat, syarat mati gak harus tua.

Iya, pendengar di manapun Anda berada, selamat siang semuanya. Selamat menikmati akhir pekan di hari Sabtu, cuaca yang begitu cerah juga. Semoga ada suasana penuh sukacita bersama keluarga menikmati akhir pekan ini. Saya Gustian pastinya akan menemani hingga tuntas nanti di pukul 6 malam nanti ya. Pukul 18 dan tentunya beragam program acara akan hadir untuk Anda. Dan sekilas informasi pendengar, kami pun juga mengajak Anda semuanya untuk bisa hadir datang ke RRI Fest di hari terakhir, di mana beragam rangkaian acara seperti lomba Yospan dan juga bintang radio akan hadir ya di sore hari, dan banyak kuis, banyak door prize, hadiah-hadiah yang kami akan bagikan tentunya untuk Anda, di mana ketika Anda dapat hadir di RRI Fest. Kami ajak Anda untuk bisa meramaikan acara RRI Fest di mana Yospan akan dimulai pada pukul 4 sore ya Kakak Ida ya. Nanti kita juga bisa jumpa-jumpa ya dengan teman-teman kita lainnya yang bertugas nantinya di acara RRI Fest. Saat ini juga ya di mana teman-teman lagi mempersiapkan untuk acara puncak kegiatan RRI Fest. Dan acaranya rencananya sampai malam ya Kakak Ida ya. Oh iya, Kakak Ida bilang sampai malam, soalnya Kakak Ida susun acara puncak nanti. Terima kasih untuk Kakak Ida ini ya, sudah menyusun untuk acara puncak kita di acara RRI Fest nanti. Dan begitu pula juga tentunya untuk teman-teman lainnya, yuk kita semangat, kita selesaikan, kita tuntaskan untuk acara RRI Fest dari Tanah Papua ini. Dan kita suguhkan dengan beragam acara-acara di RRI Fest yang akan tuntas untuk hari ini di malam minggu. Anda bisa mengajak keluarga untuk bisa makan malam juga di RRI Fest, berbelanja di tempat tenan-tenan UMKM yang disediakan. Banyak sekali pilihan, baik makanan ringan, makanan berat ada. Ya, ada yang setengah berat juga ada semuanya. Minumannya juga ada, semuanya ada minuman. Mau yang kopi kah, mau kah yang teh kah, mau yang moka kah, ocha kah. Sangat banyak. Mbak Ida kemarin ada minum apa? Ocha, teh, atau kayaknya oh Jasmine. Wah, langsung promo nih. Yuk kita promo memang. Kita wajib promokan para pelaku UMKM kita dari Tanah Papua ini supaya masyarakat juga bisa mengenal produk-produk, karya-karya ya dari Tanah Papua. Dan sekilas informasi terkait tentang RRI Fest ya tentunya akan juga disiarkan ya.

0: PP UMKM apa jualan UMKM yang ada. Sudah informasi tentunya untuk kebersamaan kita di siang ini.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id. Sumber

Siap-siap buat keseruan paling picah tahun ini. Ini dia yang ditunggu-tunggu, RRI Fest 2026. Tanggal 3, 4, dan 5 September 2026 bertempat di halaman RRI Jayapura. Hadir lebih meriah dengan Basar UMKM, Lomba Yosvan tingkat SMA, dan serunya ajang tarik suara Bintang Radio. Tiga acara keren dikemas jadi satu, dijamin semua pasti seru. Ada juga donor darah dan edukasi lingkungan. Hari Kamis sampai Sabtu, tanggal 3, 4, dan 5 September 2026 di halaman RRI Jayapura.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: udah jam 10. Saatnya tidur. Alarmin dulu ah ke jam 5. Sudah. Tidur ah. Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi ah. Hah, motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur, tidur, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

0: Sil, Sil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
1: Hey, Rina, ini nih aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
0: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
1: Ih, emang ya kamu ini gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
0: Jadi ntar kita ngapain ya?
1: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
0: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
1: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan kali.

0: Waktunya kentongan.
1: Ren, coba kau lihat ke sana. Itu pohon apa ya? Kenapa akarnya kayak kaki seribu?
2: Yang mana?
1: Itu, yang ada di pinggir laut sana. Itu pohon kaki seribu kah? Kenapa akarnya banyak sekali ya? Jadi bikin takut toh?
2: Revo, itu namanya pohon mangrove atau bakau. Itu bukan sembarang pohon. Itu adalah pahlawan sejati untuk pantai kita.
1: Pahlawan? Maksudnya?
2: Maksudnya, pohon mangrove itu rumah bagi ikan, kepiting, dan biota laut. Terus kalau ada ombak besar, akarnya itu yang akan menahan supaya tanah tidak langsung longsor ke laut.
1: Oh, jadi kayak tembok alami begitu eh? Supaya tidak gampang abrasi toh?
2: Yo, betul sekali Revo. Jadi tong harus jaga hutan mangrove ini dengan cara jangan buang sampah ke laut.
3: Jaga hutan mangrove berarti jaga laut kita. Mangrove sehat, laut selamat, kita kuat.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Real Betis kejutkan Real Madrid dengan kemenangan tipis 1-0. Laga perdana BRI Super League musim ini langsung hadirkan drama seru. George Russell menjadi yang tercepat pada latihan bebas GP Italia. Salam olahraga, salah sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 5 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

Informasi pertama kami awali dari sepak bola luar negeri. Real Betis meraih kemenangan mengejutkan atas Real Madrid dengan skor 1-0 pada pekan keempat Liga Spanyol 2026-2027. Bermain di Stadion La Cortuja di Sevilla pada dini hari waktu Indonesia Barat, Betis tampil efektif memanfaatkan peluang. Real Madrid sebenarnya mendominasi permainan sejak awal pertandingan. Los Blancos bahkan mencatat 74% penguasaan bola dalam 15 menit pertama. Arda Güler menjadi salah satu pemain Madrid yang tampil menonjol dengan beberapa kali menembus pertahanan Betis. Namun penampilan solid kiper Alvaro Vargas membuat Madrid kesulitan mencetak gol. Memasuki babak kedua, Madrid terus berusaha mencari gol pembuka. Tetapi peluang Kylian Mbappe masih belum mampu mengubah keadaan. Betis kemudian mengejutkan Madrid pada menit ke-81 melalui Troy Parrott. Ia memanfaatkan bola muntah hasil upaya Diosa dan mencetak gol lewat sundulan. Madrid sempat menyamakan kedudukan melalui sepakan voli SP, namun gol tersebut dianulir VAR karena SP berada dalam posisi offside. Drama kembali terjadi pada masa tambahan waktu. Madrid mendapat hadiah penalti setelah Nathan melakukan tackle terhadap Vinicius Junior dan Kylian Mbappe yang maju sebagai eksekutor gagal menjalankan tugasnya. Tendangannya ditepis Alvaro Vargas yang kembali menjadi penyelamat Real Betis. Hingga pertandingan berakhir, Real Betis tetap mempertahankan keunggulan 1-0 dan hasil ini membuat Madrid gagal menggusur Barcelona dari puncak klasemen dan ditempel ketat Betis di posisi ketiga.

0: Pecinta olahraga, dua gol Alexander Isak ke gawang Ipswich Town mengantar Liverpool meraih kemenangan perdana di Premier League musim ini. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Liverpool akhirnya meraih kemenangan perdana di Premier League musim ini setelah menundukkan Ipswich Town dengan skor 2-0 di Portman Road dini hari tadi. Alexander Isak menjadi pahlawan dengan dua gol cepat dalam 9 menit pertama pertandingan. Isak tampil sebagai pembeda. Gol pertama memperlihatkan kekuatan dan tekniknya saat membebaskan tembakan yang mampu diangkau kiper Ipswich. Gol kedua bahkan lebih istimewa, kontrol tenang dan penyelesaian tempat gerakan yang berlebihan. Dua gol tersebut menjadi fondasi utama kemenangan Liverpool dan sekaligus mengubah jalannya pertandingan. Isak layak dinobatkan sebagai man of the match. Usia lagi kapten Liverpool, Virgil van Dijk, nilai penampilan yang bagus dari timnya.
2: Nah, itu penampilan yang bagus. Saya rasa kami lebih lugas di awal. Jelas itulah yang kami mau. Kami ingin menempatkan bahaya di pihak mereka. Ciptakan sedikit kekacauan, pertarungan bola kedua, dan tentunya dengan kualitas yang kita punya. Gol-gol yang hebat.
1: Senada dengan kapten gelandang Liverpool, Cody Gakpo menyebut kemenangan ini sangat dibutuhkan bagi timnya.
2: Dan menurut saya, itu adalah pertandingan yang hebat dari pihak kami hari ini. Jelas masih ada beberapa hal yang perlu kami perbaiki, tetapi itu kemenangan yang sangat dibutuhkan dari kami. Dan sangat senang kami mendapatkan 3 poin, dan senang dengan penampilannya.
1: Penampilan Isak memperlihatkan alasan Liverpool berani mengeluarkan lebih dari 100 juta euro untuk membawanya ke Anfield. Setelah musim pertamanya terganggu cedera, penampilan di Portman Road membuktikan kemampuannya dan kualitasnya. Atas kemenangan ini, Liverpool naik ke urutan kelima dengan 5 poin, sedangkan Ipswich di posisi ke-13 dengan 3 poin. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Paris Saint-Germain kembali gagal meraih kemenangan di Ligue 1 setelah takluk dari Monaco 2-1 di Parc des Princes dini hari tadi. Hasil ini memperpanjang awal musim buruk PSG bersama dengan pelatih Luis Enrique. PSG sempat unggul lebih dulu melalui Marquinhos pada menit ke-31. Gol tersebut sempat diperiksa VAR, tetapi akhirnya disahkan dan membawa PSG memimpin 1-0. Monaco kemudian bangkit pada babak kedua dan menyamakan kedudukan lewat Nazinho pada menit ke-58. Stanis Idumbo membawa Monaco berbalik unggul 2-1 pada menit ke-72. PSG sempat mencetak gol melalui Ferran Torres pada menit ke-84, namun gol tersebut dianulir karena Torres berada dalam posisi offside. Hingga laga berakhir, Monaco mampu mempertahankan keunggulan dan membawa pulang 3 poin. Dan PSG pun masih belum meraih kemenangan di Liga 1 musim ini setelah sebelumnya bermain imbang melawan Reims dan Lille.

0: Kita beralih ke balapan Formula One. George Russell menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas kedua atau F1 GP Italia 2026 di sirkuit Monza. Pebalap Mercedes itu mencatat waktu terbaik, unggul 0,120 detik atas Charles Leclerc. Andrea Kimi Antonelli menempati posisi ketiga, diikuti oleh Lando Norris dan Lewis Hamilton. Oscar Piastri melengkapi 6 besar, sementara Max Verstappen hanya berada di posisi ke-9. Para pebalap kini bersiap menghadapi sesi kualifikasi dan balapan utama di Monza pada akhir pekan ini.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke sepak bola dalam negeri. Arema FC menang telak 4-0 atas Izen Mulang FC di laga pembuka BRI Super League musim 2026-2027 kemarin sore. Laporan selengkapnya disampaikan oleh William Nathan dari RRI Malang berikut ini.
1: Arema FC mengawali Super League 2026-2027 dengan kemenangan 4 gol tanpa balas atas tim promosi Izen Mulang Kalteng FC bermain di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang Jumat sore kemarin. Arema FC langsung mengambil inisiatif serangan. Johan Ahmad Farizi membuka keunggulan pada menit ke-6, disusul Diego Landis 8 menit kemudian. Arema menutup babak pertama dengan keunggulan 3 gol setelah Marcos Vinicius mencetak gol pada masa tambahan waktu. Pada babak kedua, Arema tetap menjaga kendali permainan. Penyerang anyar Mauro Zylstra kemudian melengkapi kemenangan menjadi 4-0 pada menit ke-85. Mauro tampil sebagai pemain pengganti dan langsung mencetak gol dari satu percobaan tembakan. Gol tersebut menjadi catatan awalnya bersama Arema FC. Pelatih Arema FC Marco Santos menilai efektivitas bola mati menjadi salah satu faktor kemenangan. Variasi set piece yang disiapkan tim pelatih dinilai berhasil diterapkan dalam pertandingan.
2: He was very happy for the players who scored the goals, but also that was the work behind the scenes, you know, to choose the players.
3: Dia senang para pemain bisa mencetak gol dan menghargai kerja keras dalam memilih pemain sesuai visi tim. Namun, dia mengingatkan tim agar tetap membumi karena pertandingan di turnamen ini sangat berat.
2: Because we wanted them here, so they support. That was very good, but we need to put our feet on the ground because the tournament is very hard, it's difficult, and we still have a lot of games.
1: Marcos juga mengapresiasi kontribusi Mauro meski kondisi fisiknya belum sepenuhnya pulih. Namun dia mengingatkan tim agar tidak cepat puas karena kompetisi masih panjang. Sementara itu Mauro menyebut dirinya masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan sistem permainan dan rekan-rekan barunya. Dia memperkirakan proses tersebut membutuhkan waktu sekitar 1-2 pekan. Mauro juga mulai memahami instruksi bertahan dari tim pelatih Arema. Saat kehilangan bola, tim dapat menggunakan pola 4-4-2 dengan pressing yang disesuaikan dengan karakter lawan.
4: Beberapa minggu lalu, saya harus beradaptasi tanpa dia, sistem, dan para pemain. Jadi kami saling bertanya dan berdiskusi dengan pelatih jika ada yang perlu diketahui.
1: Kemenangan atas Izen Mulang membuat Arema mengoleksi 3 poin dengan selisih gol plus 4 dan membuat Arema berada di puncak klasemen sementara. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan Pro 3 RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara di laga lainnya, Bali United mengawali perjalanan di Super League 2026-2027 dengan kemenangan atas PSS Sleman. Bermain di Stadion Iwayan Dipta Gianyar pada Jumat malam, Bali United menang 2-1. Bali United membuka keunggulan melalui penalti TP Yachida menjelang akhir babak pertama. Kemudian Kevin Da Silva menggandakan keunggulan Serdadu Tridatu pada menit ke-67. Bali United sempat mencetak gol ketiga pada menit ke-82 tetapi dianulir oleh VAR. Dan PSS Sleman memperkecil ketertinggalan melalui Melvin Lorenzen pada penghujung laga. Hingga pertandingan berakhir, Bali United mampu mempertahankan keunggulan 2-1 dan kemenangan ini menjadi modal positif bagi Serdadu Tridatu di laga perdana Super League.

0: Pecinta olahraga RRI, kompetisi Super League 2026-2027 resmi bergulir dengan kemenangan telak Arema FC dan 3 poin dramatis Bali United. Pekan pertama musim ini juga langsung akan menghadirkan laga-laga seru lainnya. Bagaimanakah analisa babak-babak awal Super League musim ini? Berikut kita dengarkan wawancara Luna Elia bersama dengan pemerhati sepak bola Ari DP berikut ini.
1: Kompetisi Super League musim 2026-2027 akhirnya resmi bergulir dan langsung menyajikan drama serta hujan gol di hari pertama kemarin. Dua laga pembuka yang sukses mencuri perhatian ada Arema FC yang tampil tanpa celah dengan mengalahkan tim promosi Isen Mulang Kalteng FC 4 gol tanpa balas. Kemudian ada Bali United yang juga harus bersusah payah nampaknya ya untuk mengamankan 3 poin penuh saat menjamu PSS Sleman dengan skor tipis 2-1. Pekan pertama Super League ini masih akan menyajikan pertandingan-pertandingan yang tidak kalah seru. Nah, seperti apa kira-kira prediksi dari jalannya babak-babak awal ya di Super League musim ini? Kita akan berbincang bersama dengan pemerhati sepak bola Bung Ari DP. Bung Ari, bagaimana Anda melihat dua laga pembuka Super League musim ini? Ada Arema yang menang telak atas Isen Mulang 4-0 ya, dan kemudian ada Bali United yang menang Sleman 2-1.
2: Iya, pada dua laga pembuka Super League musim ini kita langsung disuguhi ya bagaimana kemapanan tim yang memang sudah berpengalaman di kasta tertinggi begitu. Ada Arema yang menang telak atas Isen Mulang dan Bali United yang mengalahkan PSS. Isen Mulang dan PSS ini musim ini statusnya adalah tim promosi dari Liga 2 ya. Meski kita tahu PSS itu misalnya juga sudah memiliki pengalaman bermain di Super League, tetapi terdegradasi di musim 2024 lalu gitu. Nah, namun ketika kembali lagi tampil di kaca tertinggi memang butuh adaptasi menurut saya. Ya setidaknya butuh satu atau dua pertandingan lagi buat PSS untuk bisa memperlihatkan pengalamannya bermain di Super League seperti dulu. Nah, sebaliknya Isen Mulang saya kira dengan skor yang didapat di kandang Arema Jumat kemarin skornya 0-4 itu sepertinya butuh konsolidasi tim yang cepat baik dari sektor taktik maupun strategi. Jadi pertandingan pekan kedua nanti setidak-tidaknya mereka Isen Mulang ini jangan sampai kalah lagi begitu, supaya dalam tanda kutip itu tidak ketinggalan kereta untuk bersaing. Soalnya dalam sistem kompetisi yang panjang seperti ini, kalau di pekan awal sudah sering kalah begitu ya, kedepannya akan berkubang di posisi menghindari degradasi saja gitu, sulit untuk bersaing di papan tengah atau bahkan papan atas. Kalau dari sisi Arema, kemenangan mereka saya kira wajar ya, selain mereka bermain di kandang, taktik yang digelar coach Marco Santos memang sudah matang untuk mengamankan kemenangan di pekan pertama. Begitu juga dengan Bali United, meski terus ditekan di menit-menit terakhir pertandingan oleh para pemain PSS sampai kebobolan satu gol itu ya, menurut saya performa Bali United ini masih aman begitu.
1: Ya, Bung Ari, apakah Garuda Yaksa FC sebagai tim promosi seperti halnya Isen Mulang Kalteng ini dan juga PSS Sleman juga menurut Anda bisa bernasib sama menelan kekalahan di pekan pertama ini? Garuda Yaksa nanti akan menghadapi Java United, tim reinkarnasi dari Malut United ya di pekan pertama.
2: Iya, bisa saja semua kemungkinan itu bisa terjadi ya skornya gitu. Dan namun kembali yang menjadi catatan saya itu adalah bermain di kasta tertinggi berbeda atmosfernya dengan kasta kedua gitu atau Liga 2 kemarin. Nah, faktor itu yang harus diperhatikan tim pelatih dan para pemain Garuda Yaksa. Walaupun juga dalam tim Garuda Yaksa itu banyak pemain berpengalaman yang sudah sering beredar di Super League sebelumnya. Hanya saja atmosfer dan tekanannya itu tetap berbeda buat tim promosi. Namun beruntung saya melihat Java United ya yang akan dihadapi Garuda Yaksa itu akan bermain sebagai tuan rumah dan belum memiliki basis supporter yang kuat di Jawa Tengah begitu. Sehingga dukungan di lapangan tuh kelihatannya akan sedikit, tidak seperti ketika mereka masih menjadi Malut United gitu ya, main di Ternate gitu. Nah, jadi saya kira di pertandingan nanti Garuda Yaksa masih punya potensi untuk mendulang poin.
1: Pekan pertama ini juara bertahan Persib akan menghadapi PSM. Bukan tim yang mudah tentunya untuk dilewati, tetapi Persib akan bermain sebagai tuan rumah. Menurut Anda seperti apa, Bung Ari?
2: Iya, Persib tetaplah Persib ya. Selain juara bertahan dalam beberapa musim terakhir, mereka juga sangat kuat ketika bermain di depan publik sendiri. Dan kebetulan di pertandingan nanti, di pekan pertama, Persib akan menjamu PSM gitu ya sebagai tuan rumah. Nah, saya kira Bobotoh di pertandingan Persib melawan PSM nanti akan memberi dukungan maksimal seperti biasanya. Sehingga mampu melucut semangat para pemain Persib gitu ya. Ini faktor di luar non teknis yang saya kira selalu menjadi modal kuat buat Persib menghadapi lawan-lawannya di Bandung gitu. Nah, kemudian dari segi teknis saya kira Igor Tolik sebagai pelatih sudah memiliki komposisi yang kuat itu untuk bisa mengamankan poin atas PSM di pertandingan pekan pertama, karena bagaimanapun pekan pertama itu memang selalu susah gitu. Tapi saya kira Persib punya persiapan yang sudah matang untuk mengamankan poin menghadapi PSM nanti. Tinggal bagaimana nanti Persib itu para pemainnya tidak banyak melakukan kesalahan sendiri saja gitu. Sebaliknya buat PSM, saya menilai peluang mereka untuk bisa membawa pulang poin dari Bandung itu masih relatif berat ya. Di luar aspek teknis, motivasi para pemain Persib untuk mencetak kemenangan di pekan pertama itu, apalagi di rumah sendiri, akan sulit dihadapi PSM. Jadi ini yang faktor-faktor ini yang saya kira saya memprediksi Persib masih layak diunggulkan untuk meraih kemenangan atas PSM di pertandingan pekan pertama ini.
1: Sementara Persija pada pekan pertama ini nanti akan bermain di Samarinda menghadapi Borneo FC. Kalau prediksi Anda seperti apa?
2: Iya betul, saya kira kita para pecinta sepak bola Indonesia ya sangat menanti bagaimana kiprah Shin Tae-yong bersama Persija gitu di pekan pertama ini menghadapi Borneo di Super League gitu. Nah, mampukah mantan pelatih timnas kita itu memberi kemenangan di pekan pertama, supaya apa? Supaya kesan positif dan ekspektasi tinggi penggemar terhadap STI tetap tinggi, tidak hanya penggemar Persija ya, karena kita tahu STI juga memiliki penggemar di luar Persija gitu ya, terutama saat menangan timnas. Nah, citra positif STY ini ketika menangani timnas, Semarang pasti ingin melihat lagi apakah masih bisa dipertahankan ketika menangani Persija gitu ya, lengkap dengan segala pendekatannya dia terhadap pemain, terhadap supporter, kemudian juga bagaimana dia menangani tim dengan permainan-permainan yang saya kira membuat publik di ketika dia menangani timnas itu bisa senang gitu ya melihat permainannya gitu. Tapi saya kira kembali lagi bahwa Borneo dengan bermain di depan publik sendiri dan beberapa musim terakhir sebagai langganan papan atas, saya kira bukan pekerjaan yang mudah gitu buat Persija dengan squad barunya di bawah coach STY itu bisa mengamankan poin gitu. Ini yang saya kira faktor yang perlu kita cermati di pertandingan Borneo menghadapi Persija nanti.
1: Baik, terima kasih Bung Ari untuk perbincangannya dan juga analisisnya. Kita tinggal tunggu bagaimana laga-laga menarik yang akan tersaji di pekan pertama BRI Super League untuk musim ini. Selamat siang Bung Ari, salam olahraga.
2: Baik Mbak Una, terima kasih. Salam olahraga jaya selalu, selamat siang.

0: Pecatur International Master atau IM Satria Duta Cahaya berhasil mencuri kemenangan saat melawan International Master atau IM Kuong Dao pada babak ke-6 turnamen Japva Chess Festival 2026. Indra Virjiantara melaporkan.
1: Pertarungan antara pecatur International Master Satria Duta Cahaya melawan International Master Huang Dao semakin menarik pada hari keempat turnamen Java Chess Festival 2026 yang berlangsung di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta kemarin. Pada babak keempat catur standar, Satria Duta mampu bermain remis dengan Huang Dao. Satria memegang bidak hitam namun mampu mengimbangi permainan pecatur Vietnam untuk mencegah raih kemenangan. Pada babak kelima yang memainkan catur cepat, Satria harus mengakui keunggulan Huang Dao. Namun di babak ke-6, Satria mampu mencuri kemenangan dengan bidak hitam, sehingga mengumpulkan 2,5 poin, sementara Huang Dao dengan 3,5 poin. Sementara itu, Women International Master Laisa Latifah yang melawan Women Grandmaster Xenia Balabayeva harus mengakui keunggulan pecatur Kazakhstan itu. Xenia unggul di 3 babak yang dimainkan dengan skor total 5-1 atas Laisa. Dalam rangkaian Java Chess Festival 2026, juga berlangsung talkshow yang mengusung tema menggagas kolaborasi pembinaan catur junior Indonesia. Kemajuan catur di Indonesia diharapkan bisa dilakukan oleh berbagai pihak. Dewan Pembina PB Percasi Eka Putra Wirya memberikan apresiasi tinggi kepada Java yang dinilai konsisten membangun ekosistem catur Indonesia mulai dari level pembibitan hingga jenjang internasional selama hampir 3 dekade.
2: Ya tentunya pertama saya berterima kasih dan memberikan apresiasi yang tinggi buat Java, karena Java sangat konsisten dengan membangun ekosistem catur di Indonesia dari level bibit sampai level dunia. Itu yang dilakukan oleh Java. Dan kalau kita lihat juga tahun 2025 Java diakui sebagai mendapatkan penghargaan Distinguished ASEAN Sponsor dari ASEAN Chess Federation. Itu kan suatu tanda bahwa mereka juga melihat bagaimana sepak terjang Java di dunia catur Indonesia.
1: Sementara itu, R. Adsanti Alif, Vice President Head of Social Investment PT Java Confit Indonesia mengatakan bahwa kerjasama dengan PB Percasi selama ini terjalin berkat komunikasi yang baik.
3: Selama 26 tahun, bahkan kemarin Pak Utut Adianto mengatakan bahwa bukan cuma 26 tahun, tetapi 28 tahun hubungan kami dengan Percasi kami jaga dengan baik. Artinya kami selalu semakin lama semakin ikrip gitu.
2: Ikrip ya?
3: Ikrip. Jadi kalau kita nggak komunikasi gimana kita tahu gitu. Keberlanjutannya di mana ya kalau nggak ada komunikasi, putus hubungan, selesai dong gitu.
1: Selain itu Java bersama PB Percasi akan menggelar pemusatan latihan terpadu bertajuk Chess Camp. Sebanyak 12 pecatur muda terbaik hasil seleksi Java for Kids akan digembleng mulai 7 September hingga 16 Oktober mendatang. Demikian Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Wali Kota Bekasi Tri Adianto menegaskan sejumlah fasilitas olahraga atau venue di Kota Bekasi siap digunakan untuk penyelenggaraan pertandingan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Barat 2026. Leni Kurniawati melaporkan. Leni.
1: Ya, baik, Presiden 3 RRI Wali Kota Bekasi Tri Adianto menegaskan sejumlah fasilitas olahraga atau venue di Kota Bekasi siap digunakan untuk penyelenggaraan pertandingan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Barat tahun 2026. Menurutnya, Kota Bekasi memiliki sejumlah venue bertaraf atau standar internasional dan siap digunakan pada gelaran Porprov. Ia juga menjelaskan sebagai tuan rumah, Kota Bekasi juga berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk penyediaan venue tambahan. Berikut pernyataan dari Wali Kota Bekasi, Tri Adianto.
2: Lapangan untuk pendamping sepak bola juga kita sediakan. Masuk lapangan untuk apa namanya bola voli antisipasi. Dan juga kita juga kerjasama dengan beberapa klub yang kemudian nanti akan kita gunakan sebagai venue-venue tambahan sebagai pendukung dari kegiatan
1: sepak bola. Dan Wali Kota Bekasi Tri Adianto juga menegaskan saat ini ada beberapa venue yang tengah dikebut pengerjaannya mulai dari trek atletik, lapangan basket, dan sejumlah fasilitas lainnya. Bahkan ia memastikan bahwa seluruh fasilitas akan diselesaikan dalam waktu dekat sebelum gelaran Porprov dimulai. Sekedar informasi, pada Porprov kali ini Kota Bekasi bertindak sebagai tuan rumah bersama daerah lainnya seperti Kota Bogor dan Kota Depok. Dan rencananya pembukaan Porprov akan dilangsungkan di Kota Bekasi dan ditutup di Kota Bogor. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Program 3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat, dan salam olahraga.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: dalam suasana begini, gua masih tetap gak bisa ngelupain Nuke.
1: Mas Boy, kenalin, saudara Emon yang baru datang dari LA.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

Iya, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih atas kebersamaan ini. Pukul 14.47 menit waktu Indonesia Timur. Saya mohon maaf tentunya, biasanya di pukul 14 tepat kami membuka ruang untuk kebersamaan kita, untuk Anda bisa ikutan beberapa lagu yang menjadi pilihan karena mengingat sesuatu hal di mana kami panitia untuk kegiatan RRI Fest melaksanakan pemantapan untuk kegiatan di hari ini. Kami informasikan juga kembali kepada pendengar kami yang ingin bermalam minggu, apalagi cuaca cukup baik juga ini ya. Nah, tentunya bisa datang hadiri acara RRI Fest akan diselenggarakan untuk acara Yospan pada pukul 14, maksud kami pukul 16 jam 4 sore. Acara Yospan akan segera dimulai, pendengar. Anda bisa saksikan sekaligus nantinya menjelang malam pukul 18.10 menit ada pengumuman lomba Yospan sekaligus juga dengan pengumuman untuk Bintang Radio 2026 dan sekaligus nanti ada kegiatan penutupan untuk penyerahan hadiah dari Lomba Yospan dan juga Lomba Bintang Radio yang akan diselenggarakan pada malam hari nanti. Nah, tentunya untuk pendengar bisa hadir, bisa menyaksikan, bahkan juga bisa kulineran bersama keluarga, mau makan malam di booth-booth kami, booth UMKM kami yang menyediakan segala menu ya, jenis makanan UMKM ya. Anda bisa berbelanja ya di booth-booth UMKM yang juga bersama-sama kami di acara RRI Fest. Dan akan ada akan ada 6 peserta lagi yang akan tampil untuk Yospan ya. Untuk Bintang Radio sudah selesai, tinggal nanti malam diumumkan ya. Tapi kalau untuk acara Yospan masih akan berlanjut pada jam 4 sore nanti, akan berlangsung di halaman kantor RRI Jayapura. Sekilas informasi ini kami sampaikan ke ruang dengar Anda. Dan saat ini pendengar, ya sesaat lagi pendengar, kurang lebih 10 menit lagi Warta Berita Lintas Tanah Papua kami akan sampaikan ke ruang dengar Anda.

0: Nah, mereka itu tuh yang bikin terumbu karang rusak, air pun jadi tercemar. Akhirnya kita sekarang mencari ikan makin jauh, makin susah.
1: Gara-gara tambang brutal ini nih, hutan mangrove di Bangka Belitung ini banyak rusak, bahkan hilang. Dan akhirnya terjadilah konflik antara manusia dan buaya karena kehilangan habitatnya.
2: Kalau dilihat dari ketinggian atau ketika kita naik pesawat, waduh, kacau banget. Bangka Belitung kok seperti luka yang menganga ya. Padahal potensi wisatanya tidak kalah loh dengan daerah lain.
3: Itu hanya segelintir dampak dari penambangan timah yang ilegal. Negeri kita memiliki sumber daya alam yang beragam serta melimpah. Tapi kalau seperti ini caranya, yakin bisa mewariskannya ke anak cucu kita nanti. Jaga alam kita agar alam menjaga kita.

0: Pukul 15 waktu Indonesia Timur. Selamat sore, saudara. Inilah Radio Republik Indonesia Jayapura dengan Warta Berita Lintas Tanah Papua. Edisi hari ini Sabtu 5 September 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam Warta Berita, di antaranya dua bus konvoi karyawan PT Freeport ditembak di mile 60. Karantina Papua musnahkan daging babi dan bebek ilegal. Selain itu, Warta Berita sore ini kami lengkapi dengan sejumlah berita menarik lainnya. Inilah Warta Berita Lintas Tanah Papua selengkapnya bersama saya, Agus Setiawan. Kita awali dengan berita yang pertama. Dua bus konvoi angkutan karyawan PT Freeport ditembak orang tak dikenal di mil 60. Dari penembakan itu, aparat keamanan menemukan sejumlah selongsong peluru di sekitar bus yang ditembak. Berikut laporan Arul Firmansyah.
1: Dua bus yang membawa rombongan pekerja PT Freeport Indonesia menjadi sasaran penembakan orang tak dikenal di kawasan Mile Point 60, Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, pada Rabu 2 September 2026 yang lalu. Penembakan terjadi sekitar pukul 8 lebih 25 menit waktu Indonesia Timur. Saat itu, konvoi bus karyawan PT Freeport Indonesia bergerak dari Mile 68 menuju ke Timika. Dari total 15 kendaraan dalam rombongan, 2 bus dan 1 kendaraan towing truck terkena tembakan. Bus dengan nomor lambung 140591 terkena 5 kali tembakan, sementara bus dengan nomor lambung 140575 ditemukan terkena tembakan yang menembus bagian atas kabin hingga ke dalam kendaraan. Meski terjadi penembakan, dipastikan tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam peristiwa tersebut. Kasat Gas Humas Operasi Damai Kartens, Kombes Pol Yusuf Sutejo mengatakan, pasca kejadian, aparat keamanan langsung melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan dan olah tempat kejadian perkara. Dan dari hasil olah TKP di lapangan, aparat keamanan menemukan sejumlah barang bukti, diantaranya serpihan kaca, serta selongsong amunisi kaliber 5,56 mm.
2: Sekitar pukul 8.30 pagi hari waktu Indonesia Timur, rombongan konvoi iring-iringan kendaraan PT Freeport yang turun dari Mile 68 menuju kota Timika itu mendapatkan serangan berupa tembakan di Mile 60. Dan hasil oleh TKP kita, itu kita bisa gambarkan arah tembakan itu dari atas, dari depan, dan dari sebelah kiri kendaraan. Ini diperkuat dengan keterangan saksi dan para pengemudi yang mengemudikan kendaraan tersebut. Ada bekas-bekas lubang peluru di kendaraan tersebut, diantaranya di atap kendaraan, lalu di bagian depan yang tembus kena bagian pengaman kendaraan tersebut yang memang dipasang oleh PT Freeport, dan sebelah kiri itu mengenai kaca spion dan kaca jendela pintu kendaraan tersebut. Barang bukti yang kita temukan itu diantaranya ada beberapa selongsong yang tertinggal di TKP, serta pecahan-pecahan kaca yang berserakan di sekitar lokasi.
1: Kasat Gas Humas Operasi Damai Kartens menegaskan, saat ini aparat masih mendalami keterangan dari para pengemudi, saksi, barang bukti, serta hasil olah TKP untuk mengungkap pelaku dan motif penembakan. Hingga saat ini aparat juga belum menetapkan kelompok tertentu sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Dalam kasus penembakan itu, penanganan perkara dilakukan bersama dengan Polres Mimika dan unsur terkait lainnya. Sementara itu, manajemen PT Freeport Indonesia telah membuat laporan polisi melalui Polsek Tembagapura. Pasca kejadian penembakan, aparat keamanan gabungan langsung memperkuat pengamanan di sepanjang jalur Tembagapura guna memastikan keselamatan masyarakat dan para pekerja yang akan menggunakan jalur tersebut. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Saudara, Nasdem berbagi kasih menyalurkan 200 paket bantuan korban kebakaran Kampung Nelayan Kota Jayapura. Berikut laporan Naldi Kesolia.
3: DPW Partai Nasdem Papua menyalurkan bantuan bagi warga terdampak musibah kebakaran di Kampung Nelayan, Kelurahan Mandala, Kota Jayapura, Jumat kemarin. Bantuan tersebut disalurkan melalui program Nasdem Berbagi Kasih berupa 200 paket perlengkapan tidur bagi masyarakat korban kebakaran. Ketua DPW Nasdem Papua, Joni Banuaro, mengatakan kehadiran Nasdem di lokasi kebakaran merupakan bentuk kepedulian dan rasa prihatin terhadap masyarakat yang terdampak. Dikatakan bantuan tersebut merupakan langkah awal yang ke depan akan melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah, pusat, serta kementerian terkait untuk mendorong program pemulihan maupun bantuan yang diberikan lebih tepat sasaran.
4: Tentu kami Partai Nasdem hari ini ikut prihatin, tapi kami juga berjanji bahwa kami akan lewat program-program yang ada di kami, kami akan koordinasi dengan partai di tingkat pusat dan juga dengan kementerian terkait, semoga, dan juga pemerintah daerah ya, semoga kita bisa membantu program untuk membantu masyarakat yang terkena musibah. Mudah-mudahan dengan adanya program perumahan dan sebagainya untuk memberikan kembali rumah-rumah yang telah terbakar.
3: Sementara anggota DPR RI dari fraksi Partai Nasdem Dapil Papua, Tony Tesar, menyatakan komitmen dalam memberikan bantuan pemulihan untuk musola yang ikut terbakar agar dapat segera difungsikan kembali. Tony menilai penanganan pemulihan tidak bisa hanya mengandalkan anggaran pemerintah daerah yang saat ini mengalami keterbatasan, melainkan keterlibatan aktif dari pemerintah pusat.
5: Saat ini yang kita lihat adalah sebuah musola yang di belakang sini yang ikut terbakar. Begitu juga yang di sampingnya, karena di sampingnya ada rencana pembangunan masjid. Nah, kami dari Partai Nasdem tentunya kami akan juga memberikan bantuan kepada musola ini supaya musola ini bisa difungsikan dulu sambil menunggu pembangunan masjid yang sedang panitia sedang membangun. Ya, mudah-mudahan kebersamaan dari pemerintah kota dan provinsi dan juga dari pusat kita bisa memberikan percepatan untuk penanganan korban kebakaran di Blok 5 ini sehingga mereka kembali bisa menjalani kehidupannya secara normal lagi.
3: Sementara Wakil Ketua 1 DPR Papua, Herlin Beatrix Monim, mengatakan bantuan itu bentuk kepedulian nyata termasuk menyuarakan aspirasi masyarakat agar proses penanganan dan pemulihan pasca kebakaran dapat dilakukan secara maksimal.
6: Harapan dari seluruh saudara-saudara kita bisa segera dijawab oleh pemerintah, baik melalui pemerintah Provinsi Papua, Kota Jayapura maupun pemerintah pusat yang akan ikut bersama-sama. Bagaimana melalui anggota DPR Partai Nasdem, kita pun akan ikut membantu dan menyuarakan apa yang menjadi harapan dan aspirasi dari masyarakat. Kiranya pemberian kami menjadi berkat. Ada 200 paket kasur dan selimut yang kita bagi dan kita sumbangkan bagi semua saudara-saudara kita di hari ini. Terima kasih. Semoga Nasdem terus bisa menjadi berkat lewat bentuk kepedulian kami dan berkarya bagi masyarakat.
3: Diketahui hari kelima penanganan korban pasca kebakaran, Dinas Sosial setempat mencatat ada sebanyak 359 kepala keluarga dengan 2.169 jiwa yang terdampak kebakaran di Kampung Nelayan Mandala, Kota Jayapura. Nolik Saulia melaporkan.
0: Saudara, Satgas Operasi Damai Kartens berhasil meringkus DPO, kasus penembakan dan kekerasan bersenjata di Kabupaten Puncak. Berikut laporan Arul Firmansyah.
1: Satgas Operasi Damai Kartens Sektor Puncak berhasil meringkus seorang pria berinisial JT alias W yang masuk dalam daftar pencarian orang Polres Puncak. JT diringkus di sebuah honai di Kampung Jenggernok, Distrik Gome, Kabupaten Puncak pada 3 September 2026. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens Kombes Pol Yusuf Sutejo mengatakan JT terlibat dalam kasus penembakan terhadap Antonius Padang yang terjadi di Kampung Kago, Distrik Ilaga pada September 2023 yang lalu. Dalam kasus tersebut, JT menyerang korban dengan menggunakan senjata api sehingga menyebabkan korban mengalami luka tembak pada lutut bagian kanan. Selain kasus penembakan, JT juga terlibat dalam kasus pencurian senjata api organik milik anggota Polri dari KP2 Bandar Aminggaru, Distrik Ilaga pada Februari 2024 yang lalu. Dalam penangkapan itu, petugas juga mengamankan seorang perempuan berinisial EW alias KW yang berada bersama JT. Perempuan tersebut turut menjalani pemeriksaan untuk mengetahui keterkaitannya dengan keberadaan dan aktivitas JT.
7: Satgas Kepolisian Operasi Damai Karten berhasil menangkap salah satu DPO kita, yaitu JT, di salah satu honai di Kampung Jenggernok, Distrik Gome, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. JT ini masuk dalam daftar pencarian orang terkait perkara dugaan percobaan pembunuhan. Di dalam penindakan tersebut, petugas juga mengamankan seorang perempuan berinisial EW yang tinggal bersama JT. JT ini terlibat dalam perkara penembakan terhadap Antonius Padang yang terjadi pada tanggal 1 September 2023 di Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak. Di dalam peristiwa tersebut, menembak Antonius Padang sebanyak satu kali dan mengakibatkan korban ini kena di lutut sebelah kanan. Selain itu, JT juga diduga berperan memantau situasi ketika terjadi pencurian senjata api organik milik personil Pospol KP2 Bandara Aminggaru pada 1 Februari 2024.
1: Dalam operasi penangkapan terhadap JT, Satgas Operasi Damai Kartens juga mengamankan sejumlah barang bukti. Ditegaskan Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens, penyidik masih mendalami peran JT dan kelompoknya dalam rangkaian tindakan pidana tersebut. Dan atas perbuatannya itu, JT akan dijerat dengan pasal 306 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, primer pasal 459 KUHP, junto pasal 17 ayat 1 KUHP, subsider pasal 469 ayat 1 KUHP, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 terkait dan percobaan pembunuhan dan penggunaan senjata api ilegal dengan ancaman berupa pidana penjara paling lama 20 tahun. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Karantina Papua musnahkan 72,75 kg daging babi dan 2 ekor bebek ilegal. Komoditas tersebut tidak dilengkapi dokumen karantina dari asal daerah. Kepala Balai Besar Karantina Papua Krisna Dwi Harniati mengatakan, pemusnahan dilakukan sebagai tindakan karantina. Langkah tersebut untuk mencegah resiko penyakit dan melindungi populasi ternak Papua. Petugas mengamankan 2 ekor bebek dari KM Dorolonda pada 12 Agustus 2026. Kapal tersebut membawa bebek dari Makassar menuju Jayapura melalui jalur laut. 10 hari kemudian petugas mengamankan 72,75 kg daging babi dari KM Sinabung. Daging tersebut diamankan saat kapal tiba di Sorong pada 22 Agustus 2026. Menurut pengawasan diperlukan untuk mencegah masuk dan tersebarnya ASF serta flu burung. Kedua penyakit tersebut berpotensi memberikan dampak serius terhadap sektor peternakan. Warta berita ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Jayapura dan Anda bisa saksikan di kanal YouTube RRI Jayapura Official. SMA Negeri 2 Jayapura menyalurkan bantuan kepada 32 siswa dan 2 guru terdampak kebakaran sekaligus membebaskan uang komite selama 1 tahun. Berikut laporan Naldi Kesolia.
3: SMA Negeri 2 Jayapura menyalurkan bantuan sembako, pakaian hingga dana tunai kepada 32 siswa dan 2 guru yang menjadi korban kebakaran. Bahkan sekolah juga membebaskan uang komite selama setahun kepada siswa tersebut. Kepala SMA Negeri 2 Jayapura, Lea Ansanai, menyampaikan aksi kepedulian ini telah menjadi budaya rutin di lingkungan sekolah untuk membantu siswa dan guru yang tertimpa musibah. Dikatakan pembebasan biaya ini diharapkan dapat meringankan beban ekonomi keluarga korban agar fokus pada pembelian pasca kebakaran.
8: Kami berharap yang kami lakukan ini bisa meringankan, paling tidak mereka rasa empati ini bisa menenangkan mereka, dan kami juga memberikan bantuan baju seragam juga. Kemudian untuk uang komite kami bebaskan 1 tahun sesuai dengan arahan pimpinan juga. Jadi apa yang kami pikirkan dengan yang diarahkan pimpinan sama. Kita bebaskan untuk 1 tahun, anak-anak ini tidak membayar karena mereka pasti punya kebutuhan yang penting lagi, yang banyak kebutuhan yang harus mereka siapkan. Jadi kita membantu meringankan dengan membebaskan mereka.
3: Sementara Kepala Bidang SMA-SMK Dinas Pendidikan Kota Jayapura, Batseba Itar, mengapresiasi kepedulian sekolah lantaran diakui musibah tersebut ada siswa dan guru ikut terdampak yang saat ini masih bermukim di tenda-tenda pengungsian.
9: Bantuan dari SMA ini merupakan hal yang sangat baik, dan ini merupakan bentuk kepedulian dari kepala sekolah, guru, PU, TK, terhadap siswa dan teman guru yang kena bencana kebakaran. Dan memang hal ini harus memang ada untuk menjaga kebersamaan kekeluargaan yang terjalin di SMA Negeri 2.
10: Itu masih ada nih.
9: Dan bentuk apa kepedulian ini dapat menguatkan, memberikan kekuatan kepada anak-anak sekolah maupun kepada guru yang terkena bencana.
3: Selain membantu sembako, pakaian sekolah, hingga dana tunai, pihak sekolah juga berkoordinasi dengan dinas pendidikan untuk mendata dan mengurus dokumen ijazah secara kolektif agar mempercepat proses dan tidak menyulitkan para siswa dan guru. Nalik Saulia melaporkan.
0: Saudara, Polda Papua memberikan pendampingan psikologis melalui kegiatan trauma healing kepada anak-anak korban kebakaran di Kampung Nelayan Dok 5 Bawah, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura. Kegiatan tersebut dilakukan untuk membantu pemulihan kondisi psikologis anak-anak setelah mengalami peristiwa kebakaran yang menimbulkan rasa takut dan kehilangan. Kabag Psikologis Biro SDM Polda Papua Kombol Stanley S. Harjo mengatakan dalam kegiatan itu, anak-anak diajak berinteraksi secara humanis agar merasa lebih aman dan nyaman sekaligus diberikan ruang untuk mengekspresikan perasaan mereka. Selain pendampingan psikologis, personel Polda Papua juga membagikan bingkisan kepada anak-anak korban kebakaran. Bantuan tersebut diharapkan dapat memberikan semangat dan membantu mengembalikan keceriaan anak-anak. Menurut Kompol Stanley, trauma healing merupakan bentuk kehadiran Polri dalam memberikan dukungan kemanusiaan kepada masyarakat yang mengalami musibah, salah satunya kepada anak. Hal ini penting dilakukan agar anak-anak korban kebakaran dapat menerima peristiwa yang dialami secara bertahap dan kembali menjalankan aktivitas sehari-hari. Kegiatan trauma healing ini diharapkan dapat membantu meringankan beban psikologis para korban sekaligus membangun kembali rasa percaya diri dan harapan anak-anak untuk kembali menjalani kehidupan secara normal. BPJS Ketenagakerjaan terus meningkatkan pelayanan kepada peserta dan ahli waris. Tidak hanya memastikan proses pencairan santunan berjalan cepat dan gratis, BPJS Ketenagakerjaan juga mendorong ahli waris memanfaatkan santunan secara produktif, salah satunya sebagai modal usaha.
11: BPJS Ketenagakerjaan terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada peserta, keluarga, dan ahli waris. Peserta kini dapat memanfaatkan layanan berbasis aplikasi untuk mendaftar antrean dan menentukan waktu kedatangan ke kantor cabang. Langkah ini dilakukan untuk menghemat waktu sekaligus meningkatkan kepuasan peserta. Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko BPJS Ketenagakerjaan Bambang Joko Sutarto mengatakan, proses pencairan manfaat juga dilakukan secara cepat dan tanpa biaya.
12: Tentunya kami dan memberikan pelayanan harus memberikan pelayanan yang terbaik. Salah satunya apa? Kami ada beberapa inovasi-inovasi tentang pelayanan. Yang dulu selalu datang onset di kantor. Sekarang sudah kami kembangkan bisa melalui aplikasi kami beri online. Daftar mau datang kantor jam berapa sudah bisa janjian sehingga nunggunya nggak nunggu, nggak lama. Itulah satu untuk menjaga kepuasan pelanggan dan efektivitas daripada waktu para peserta kita. Yang kedua adalah pelayanan kami sebenarnya tidak perlu waktu lama untuk dicairkan tadi, sepanjang dokumennya adalah lengkap. Ya, apa? Harus dokumenkan. Kami jangan sampai nanti terjadi adalah salah melakukan pembayaran. Itu kami jaga. Sehingga apa? Dokumen lengkap 24 jam bisa cair. 24 jam bisa cair.
11: BPJS Ketenagakerjaan juga mendorong ahli waris agar dapat menghabiskan seluruh santunan untuk kebutuhan konsumtif melalui program pemberdayaan ekonomi dan kemandirian atau PK. Sebagian dana santunan diarahkan menjadi modal usaha produktif seperti UMKM. Bambang mengatakan langkah tersebut diharapkan dapat menjadi bantalan ekonomi keluarga dalam jangka panjang.
12: Kak, ini di luar kebijakan kami sebagai pengurus BPJS Tenaga Kerja. Begitu santun kebijakan selesai sebenarnya. Tapi kami berkeinginan bagaimana uang santun yang kami berikan itu tidak habis untuk konsumtif saja. Contohnya tadi 200 juta lebih misalkan. Itu kalau nggak kita habis saat ini, bagaimana kita bisa membentuk daya-daya ekonomi jangka panjang seperti tadi. Ini Mama Arlina tadi, sehingga akan menciptakan apa? Membuat bantalan ekonomi jangka panjang. Katakanlah sekian 200 juta atau beberapa nilainya. Mungkin 40%-nya untuk konsultif, 60%-nya untuk pengembangan-pengembangan usaha UMKM, buka warung dan segala macam. Ini sudah terbukti, tadi Mama Arlina ini aja satu hari 500 pack kali 5.000. Bayangin satu bulan berapa itu?
11: Bambang berharap pemanfaatan santunan secara produktif dapat mendorong kemandirian ekonomi ahli waris sekaligus mendukung upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lina Umasugi melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Papua mempercepat pencapaian stop BAPS di 6 kabupaten yang belum mencapai 100%. Roadmap sanitasi didorong masuk perencanaan pembangunan daerah hingga tingkat kampung.
13: Pemerintah Provinsi Papua mempercepat pencapaian stop buang air besar sembarangan atau BABS di 6 kabupaten yang belum mencapai 100%. Percepatan dilakukan dengan mengintegrasikan roadmap sanitasi ke dalam perencanaan pembangunan daerah. Kasubdit Sumber Daya Alam dan Pengairan Baperida Papua, Cindy Kartini Kasenda mengatakan, roadmap sanitasi diarahkan masuk rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD. Kabupaten dan kota juga diminta meneruskan program sanitasi hingga tingkat kampung melalui pemberdayaan masyarakat.
14: Saya berharap itu masuk ke dalam rencana kerjanya baik provinsi maupun kabupaten kota. Dan sebenarnya ini kita tuh berharap itu kabupaten kota itu yang lebih ini, karena itu kan berurusan dengan kampung-kampung, itu sudah kewenangannya kabupaten kota. Nah, kita harap sebenarnya mereka meneruskan itu sampai ke tingkat kampung. Makanya diperlukan juga dengan pemberdayaan masyarakatnya.
13: Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Papua, Ferry Maitindo mengatakan, masyarakat mulai menunjukkan perubahan perilaku terkait sanitasi. Namun keterbatasan ekonomi dan material menghambat pembangunan fasilitas sanitasi. Ferry menjelaskan kebutuhan sehari-hari masih menjadi prioritas sebagian masyarakat dibandingkan pembangunan jamban. Kondisi tersebut membuat perubahan perilaku belum berjalan seiring dengan ketersediaan fasilitas sanitasi.
15: Ini kan kayak langkah percepatan, berarti mereka sudah tidak jalan di tempat lagi, tapi berlari. Jadi yang langkah yang strategis adalah kita kembali melakukan tahapan ini dengan benar. Tahapan pemicuan itu dengan benar, supaya di situ ada komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat. Pemerintah mendengarkan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, supaya waktu membangun itu masyarakat bukan sendiri membangun, tapi ada peran pemerintah di situ.
16: Dan tepat sasaran.
15: Dan pemerintah juga tidak sepenuhnya membackup itu semua, 100% dibangun oleh pemerintah. Itu tidak akan dipelihara oleh masyarakat. Itu pengalaman yang kami dapat. Jadi harus
16: diperdayakan ya untuk
15: masyarakat 50-50 ya, masyarakat 50%, pemerintah 50%. Misalnya dia mau bangun itu, saya punya batu, saya punya pasir, tapi saya tidak bisa beli semen. Silakan itu disiapkan oleh pemerintah.
13: Sementara itu, Was Officer UNICEF Papua Papua Barat Reza Hendrawan mengatakan, UNICEF mendukung pembangunan sektor sanitasi melalui pendampingan. Dukungan mencakup peningkatan kapasitas, perencanaan, serta advokasi kebijakan dan pendanaan. Reza mengatakan percepatan stop BABS membutuhkan intervensi perubahan perilaku dan pembangunan fisik. Keterbatasan ruang fiskal daerah menjadi salah satu tantangan dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur sanitasi. Ia berharap pemerintah daerah meningkatkan prioritas sanitasi setelah sosialisasi roadmap sanitasi Papua. Menurutnya, sanitasi juga berkaitan dengan kesehatan anak dan pencegahan stunting melalui lingkungan yang sehat. Reski Kurniawan melaporkan.
0: Informasi tadi mengakhiri Warta Berita Lintas Tanah Papua edisi sore ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lewatkan cuplikan berita dan liputan terkini kami di media sosial YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook RRI Jayapura Official. Anda juga dapat membaca kembali seluruh berita kami secara lengkap di rri.co.id. Mau klik rapat kerja yang bertugas, saya Gustiawan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Guys, ini barang bagus ya. Dapat satu bisa 5 model. Bisa diikat belakang, di depan, di pita seperti ini.
1: Wih, banyak nih pesan online, Kak. Baru gajian ya, Kak?
2: Hehe, gak juga sih, Dik. Tapi lagi nyari buat kebutuhan.
1: Gak apa-apa sih, Kak, kalau mau beli. Tapi cek dulu review jujurnya. Jangan kemakan iklan. Ntar nih, kalau pas sampai rumah

0: Eh, banyak ya jas hujan.
1: Paket, paket.
2: Dek, ambilin paket dong. Kakak lagi masak nih.
0: Swear ketipu loh, Kak. Jelek kali bajunya, melebihi tisu.
2: Jelek banget.
0: Makanya, lihat review jujur.
2: Padahal, aku lihat komentar orang loh, selebgram review baju ini lagi. Pedagangnya nggak jujur. Kok jahat sih? Merugikan pelanggan loh.
0: Zaman sekarang loh, Kak. Semua bisa menghalalkan berbagai cara.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Siap-siap buat keseruan paling picah tahun ini. Ini dia yang ditunggu-tunggu, RRI Fest 2026. 3, 4, dan 5 September 2026 bertempat di halaman RRI Jayapura. Hadir lebih meriah dengan Basar UMKM, Lomba Yosvan Tingkat SMA, dan serunya ajang tarik suara Bintang Radio. 3 acara keren dikemas jadi satu, dijamin semua pasti seru. Ada juga donor darah dan edukasi lingkungan. Hari Kamis sampai Sabtu, tanggal 3, 4, dan 5 September 2026 di halaman RRI Jayapura.

Siap-siap buat keseruan paling picah tahun ini. Ini dia yang ditunggu-tunggu, RRI Fest 2026. Tanggal 3, 4, dan 5 September 2026 bertempat di halaman RRI Jayapura. Hadir lebih meriah dengan Basar UMKM, Lomba Yosvan Tingkat SMA, dan serunya ajang tarik suara Bintang Radio. Tiga acara keren dikemas jadi satu, dijamin semua pasti seru. Ada juga donor darah dan edukasi lingkungan. Hari Kamis sampai Sabtu, tanggal 3, 4, dan 5 September 2026 di halaman RRI Jayapura.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Noken adalah tas tradisional masyarakat Papua yang dibawa dengan menggunakan kepala dan terbuat dari bahan baku kayu pohon manduam, pohon nawa atau anggrek hutan, dan benang wol. Membuat noken sendiri dahulu bisa melambangkan kedewasaan dari seorang perempuan. Karena jika perempuan Papua belum bisa membuat noken, dia tidak bisa dianggap dewasa dan itu merupakan syarat untuk menikah. Masyarakat Papua biasanya menggunakan noken untuk membawa hasil-hasil pertanian seperti sayuran, umbi-umbian, dan juga untuk membawa barang-barang dagangan ke pasar. Noken didaftarkan ke UNESCO sebagai salah satu hasil karya tradisional dan warisan kebudayaan dunia pada tanggal 4 Desember 2012.

0: Agung Sono Putri ingkang satu dat kinurmata.
1: Masyarakat Jawa memiliki kebiasaan unik, yakni mereka menggunakan jari jempol ketimbang jari telunjuk untuk menunjuk arah. Namun, kenapa jempol? Pada dasarnya penggunaan jempol untuk menunjuk arah dianggap lebih sopan oleh masyarakat Jawa. Tidak sebatas pada kesopanan, bahkan terdapat makna simbolis dalam menunjuk dengan jempol. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, jempol melambangkan kekuatan dan keberanian. Selain itu, penggunaan jempol juga menunjukkan rasa hormat kepada orang yang diberi arah, dan itu sudah menjadi kebiasaan turun-temurun atau dalam budaya Jawa kebiasaan menghormati sesama manusia.

Siap-siap buat keseruan paling picah tahun ini. Ini dia yang ditunggu-tunggu, RRI Fest 2026. Tanggal 3, 4, dan 5 September 2026 bertempat di halaman RRI Jayapura. Hadir lebih meriah dengan Basat UMKM, Lomba Yospan tingkat SMA, dan serunya ajang tarik suara Bintang Radio. Tiga acara keren dikemas jadi satu, dijamin semua pasti seru. Ada juga donor darah dan edukasi lingkungan. Hari Kamis sampai Sabtu, tanggal 3, 4, dan 5 September 2026 di halaman RRI Jayapura.

Siap-siap buat keseruan paling picah tahun ini. Ini dia yang ditunggu-tunggu, RRI Fest 2026. Tanggal 3, 4, dan 5 September 2026 bertempat di halaman RRI Jayapura. Hadir lebih meriah dengan Basar UMKM, Lomba Yosvan tingkat SMA, dan serunya ajang tarik suara Bintang Radio. Tiga acara keren dikemas jadi satu, dijamin semua pasti seru. Ada juga donor darah dan edukasi lingkungan. Hari Kamis sampai Sabtu, tanggal 3, 4, dan 5 September 2026 di halaman RRI Jayapura.

0: harganya 500.000 kan?
1: Apa sih Ran? Ah, itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak, jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman. Dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa memengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

sampai Sabtu, tanggal 3, 4, dan 5 September 2026 di halaman RRI Jayapura.

0: info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Enak sekali sikat gigi pagi-pagi begini.
1: Kakak, bikin apa pagi-pagi begini?
0: Jit, tidak lihat saya lagi sikat gigi, Kade.
1: Bah, kakak, kok sikat gigi atau kok buang-buang air?
0: Sikat gigi, toh.
1: Kalau kakak sikat gigi, kenapa airnya dibiarkan mengalir terus? Kakak, kalau sikat gigi itu, airnya pakai gelas saja atau matikan dulu kerannya. Hemat toh, kakak.
0: Iyo, Kade. Kalau begitu, saya matikan keran airnya.
1: Nah, begitu kan bagus. Karena menghemat air itu bisa dimulai dari hal kecil, seperti saat kitong sikat gigi.
2: Saat menyikat gigi, matikan keran airmu. Hanya dengan satu langkah sederhana, kita bisa ikut menjaga kelestarian air. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.

0: Waktunya Kentongan.
1: Air adalah sumber kehidupan yang paling mendasar. Kita membutuhkannya untuk minum, memasak, dan membersihkan diri setiap hari. Kebutuhan air tidak hanya untuk manusia, tapi juga untuk seluruh ekosistem. Tumbuhan membutuhkan air untuk tumbuh, dan hewan membutuhkan air untuk bertahan hidup. Lalu, bagaimana cara kita menghemat air bersih? Berikut tipsnya. Gunakan air seperlunya. Jangan buang-buang air saat mencuci piring, mencuci baju atau mandi. Pakai air secukupnya. Pastikan keran air tertutup rapat saat tidak digunakan. Satu tetes air yang terbuang sangat berharga. Cek pipa dan keran bocor. Periksa di sekitar rumah Anda. Jika ada pipa atau keran yang bocor, segera perbaiki. Kebocoran kecil bisa membuang banyak air. Hemat air itu mudah. Mari kita jaga air bersih untuk keluarga, tetangga, dan lingkungan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.

Tunggakan yuran JKN bikin kepikiran. Tenang, ada Rehab 3.0. Rencana pembayaran bertahap dari BPJS Kesehatan yang buat pembayaran tunggakan jadi lebih fleksibel. Bisa dicicil sesuai kemampuan dengan nominal mulai dari 10 ribuan per hari. Caranya, buka mobile JKN. Pilih menu Rehab 3.0. Tentukan skema cicilan dan ajukan. Yuk selesaikan tunggakan iuran JKN secara bertahap dengan Rehab 3.0. Rehab 3.0, cicilnya fleksibel, kewajibannya tetap selesai. Yuk pastikan status kepesertaan JKN kamu aktif dengan rutin membayar iuran sebelum tanggal 10 bulan berjalan. Karena sehat itu penting dan perlindungan JKN itu pasti bermanfaat. BPJS Kesehatan, mudah, cepat, dan setara. Sobat JKN, jangan sampai salah lokasi pelayanan. Kami mengingatkan kembali, pelayanan BPJS Kesehatan Cabang Jayapura saat ini dialihkan sementara ke Mall Pelayanan Publik atau MPP Entrop, Jalan Kelapa 2 Entrop, Terminal Tipe A Entrop, Kota Jayapura. Pelayanan dibuka setiap hari kerja pukul 8 sampai pukul 15 waktu Indonesia Timur. Sobat JKN tetap dapat memperoleh informasi, layanan administrasi kepesertaan, dan pengaduan program JKN. Untuk layanan, datang langsung dan manfaatkan Pandawa di 0811-8165-165. BPJS Kesehatan, melayani dengan hati, mengabdi untuk negeri.

0: Hai Beb, ini aku bawain minuman sama cemilan kesukaan kamu.
1: Kamu tahu aja kalau aku emang lagi pengen ngunyah.
0: Iya dong Beb, daripada aku yang kamu kunyah, jadi mendingan aku beliin ini.
1: Emang enak banget makanan dan minuman ini kalau cuaca lagi panas.
0: Ya ampun Beb, kamu lahap banget. Udah habis aja.
1: Iya nih Beb.
0: Loh, Beb, kok sampahnya kamu buang di situ sih Beb? Di sana kan ada tempat sampah.
1: Ya ampun Beb, tenang aja. Kan udah ada petugas kebersihan di tempat ini. Udah jadi tugas mereka untuk bersih-bersih Beb.
0: Ya iya sih Beb, ada petugas kebersihan yang tugasnya bersih-bersih. Tapi emangnya tugas kita itu buang sampah sembarangan? Kan enggak.

Ya, baik pendengar, masih bersama program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Dan tentunya saya pada mendengarkan begitu ya, tembus sampai di studio karena keramaian RRI Fest 2026 ini baru saja diumumkan oleh Dewan Juri begitu ya. Hasil pemenang lomba Yosim Pancar untuk tingkat SMU SMK yang diselenggarakan dalam RRI Fest 2026. Dan selanjutnya kita akan ikuti bersama penyampaian Warta Berita, Warta Berita Gema Papua, Korwil 1 Papua ya. Kami hadirkan untuk malam hari ini sebagai pelaksana dari RRI Wamena. Kita akan jelang bersama.

0: Ya baik pendengar, kami mohon maaf ya untuk warta berita Gema Papua Sekorwil Nusantara 1 Papua di malam hari ini. Tidak sempat kami selenggarakan untuk Anda karena satu dan lain hal. Sedianya siaran langsung ataupun warta berita Gema Papua kami ikuti dari RRI Wamena. Tapi untuk malam hari ini tidak dapat terselenggara untuk Anda. Selanjutnya kita akan ikuti bersama pengumuman Bintang Radio sekaligus penyerahan hadiah Lomba Yospan Bintang Radio. Dan kita ikuti bersama siaran langsungnya dari halaman RRI Jayapura.
1: Wali Kota Jayapura, kami sebutkan dengan hormat Bapak Insinyur Haji Rustan Saru. Mari kita berikan aplaus yang meriah. Terima kasih Bapak atas kehadirannya di tengah jadwal yang begitu padat. Bisa menyempatkan diri untuk singgah di Tasangkapura untuk menutup secara resmi. Kemudian yang kami hormati Bapak Kepala Stasiun LPPR di Jayapura, Bapak Joni Iskandar Baso Esos.

sponsorship. Kemudian para seniman yang kami hormati dan kami cintai. Untuk para seniman kita berikan aplaus yang meriah hadirin. Semoga budaya yang ada di Papua, kebudayaan yang ada di tanah Papua bisa terangkat lewat pelaksanaan RRI Fest. Kemudian yang kami hormati untuk seluruh peserta Bintang Radio dan Yospan, kemudian hadirin dan pendengar

warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, mari sejenak kita tundukkan kepala dan rendahkan hati, memohon keridaan dan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Bagi yang beragama Islam, marilah kita mengaminkan doa ini, dan bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang beragama lain, disilakan berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin. Hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yambaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, puji syukur kami panjatkan kehadiratmu atas segala limpahan rahmat, kesehatan dan perlindunganmu, sehingga seluruh rangkaian kegiatan RRI Fest dan Hari Bakti LPP RRI Jayapura dapat terlaksana dengan baik, aman dan lancar hingga saat ini. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Baik, kami bersyukur melalui acara ini Engkau telah mempertemukan kami, keluarga besar RRI Jayapura, bersama para pengusaha UMKM, seniman, komunitas, pemuda dan seluruh masyarakat Port Numbai dalam harmoni aksi bersama membangun negeri. Jadikanlah momen RRI Fest ini bukan sekedar hiburan semata, melainkan sarana mempererat tali silaturahmi, memajukan potensi daerah serta memupuk rasa cinta kami terhadap tanah Papua dan bangsa Indonesia. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami mohon keberkahan dan perlindunganmu untuk para pemimpin di Pemda Kabupaten Jayapura, jajaran Forkopimda, mitra kerja dan seluruh pendengar dan pemirsa RRI yang telah bergandengan tangan membersamai RRI Jayapura hingga saat ini. Limpahkanlah kesehatan, hikmah dan kearifan bagi mereka dalam memimpin serta menjaga kedamaian di tanah ini.

0: rahmat yang luas bagi seluruh masyarakat. Ya Allah, ya Jabbar, ya Muhtadir, di tengah rasa syukur ini, hati kami juga tertuju kepada saudara-saudara kami yang saat ini sedang diuji dengan berbagai musibah dan kesulitan hidup. Curahkanlah ketabahan, kekuatan, dan kesabaran pada mereka. Angkatlah beban berat yang mereka tanggung. Hiburkanlah kesedihan mereka, serta berikanlah jalan keluar terbaik, kemudahan, dan kelapangan agar mereka dapat kembali bangkit. Ya Allah, Tuhan yang Maha mengabulkan doa, berkatilah pimpinan kami, para ketua tim, Dharma Wanita, seluruh panitia dan kerabat kerja RRI Jayapura yang saat ini tengah bekerja menyukseskan kegiatan ini. Balaslah setiap dedikasi, lelah dan niat baik mereka dengan pahala serta keberkahan yang berlimpah. Kiranya RRI Jayapura terus menjadi media yang terpercaya, makin dekat di hati masyarakat, serta senantiasa mengudara sebagai sarana informasi, pendidikan, penyejuk suasana, dan pemersatu bangsa di tanah Papua. Lindungilah kami ya Allah, lindungi semua yang hadir di tempat ini. Berikan keselamatan, kelancaran, dan keberkahan hingga akhir acara selesai. Jagalah kami semua sampai pada perjalanan pulang nanti, kembali bersama keluarga tercinta dalam keadaan selamat. Doa kami pula bagi para pendahulu kami dan kepada kedua orang tua kami. Berikanlah keselamatan dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian.
1: Baik, terima kasih kepada Saudari Putri Purnama yang sudah membawakan kita di dalam doa. Hadirin yang kami hormati dan juga pendengar serta pemirsa, selanjutnya kita akan ikuti bersama welcome speak atau sambutan selamat datang dan ucapan terima kasih dari Kepala Stasiun LPP RRI Jayapura kepada Bapak Joni Iskandar Baso Esos, disilakan.

warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Izin Bapak Ibu, saya biasa memulai dan mengakhiri dengan pantun. Izinkan saya untuk berpantun pada malam hari ini. Pagi hari ke Danau Sentani, air tenang berkilau cahaya, mengawali kata di acara penutupan RRI Fest dan Bintang Radio saat ini, izinkan kami menyapa hadirin semuanya. Yang terhormat Wali Kota Jayapura, dalam hal ini diwakili Pak Wakil Wali Kota Pak Rustam Saru, selamat datang Pak. Yang terhormat Ketua DPRD Kota Jayapura atau yang mewakili, Kapolres Jayapura Kota, Dandim 1701 Jayapura atau yang mewakili, Kepala Kejaksaan Negeri Jayapura, Kepala Dinas Pendidikan dan Pendidikan Kota Jayapura, para sponsorship yang telah mendukung kegiatan ini, Bapak Ibu seniman, adik-adik peserta Yospan dan Bintang Radio yang sangat saya banggakan. Atas nama pimpinan karyawan-karyawati LPP RRI Jayapura beserta Dharma Wanita Persatuan, saya menyampaikan banyak terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh panitia, dewan juri, peserta, serta semua pihak yang telah mendukung suksesnya pelaksanaan RRI PES dan Bintang Radio dalam rangka memperingati Hari Radio ke-81. Kegiatan ini menjadi bukti yang merupakan komitmen RRI sebagai media pemersatu bangsa, khususnya di Tanah Papua. Kami juga menyampaikan permohonan maaf apabila dalam penyelenggaraan kegiatan ini masih terdapat banyak kekurangan. Selanjutnya, kami mohon dengan hormat kepada Bapak Wakil Wali Kota Jayapura, Pak Rustam Saru, untuk berkenan menutup secara resmi kegiatan RRI Fest dan Bintang Radio memperingati Hari Radio ke-81 tahun 2026. Akhir kata, saya juga izin Pak, masih ada satu pantun. Jalan-jalan ke Teluk Yotepa, singgah sejenak menikmati senja. RRI Fest dan Bintang Radio kita tutup bersama. Semoga sukses terus menyertai kita. Terima kasih burung cendrawasih, burung dari Papua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sekali di udara, tetap di udara.

0: kasih. Sebelum saya menyampaikan sambutan Wali Kota pada malam hari ini pada acara penutupan RRI PES 2026, saya menyampaikan permohonan maaf karena tadi sedianya adalah Bapak Wali Kota langsung hadir membersamai kita pada malam hari ini, tetapi karena banyak kegiatan yang bersamaan yang harus beliau hadiri, maka tadi disampaikan yang menghadiri adalah Wakil Wali Kota Jayapura, dan beliau sampaikan salam hormat kepada semuanya. Selamat malam, salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salve. Yang saya hormati Kepala Stasiun LPP RRI Jayapura dan seluruh jajarannya hadir, yang saya hormati Pak Asisten 2 Setda Kota, yang saya hormati mewakili Pak Dandim, ada Pak Dandramil, dan mewakili Pak Kapolres ya, yang hadir, yang saya hormati seluruh mungkin senior-senior dari RRI yang hadir pada malam hari ini, dan juga mungkin lebih khusus kepada para warga Kota Jayapura yang hadir di tempat ini, terutama satu adalah para usaha-usaha UMKM kita yang mengisi beberapa tenan malam ini yang saya banggakan, saya hormati. Juga khusus yang kedua kepada para bintang radio yang ada di sini yang ikut meramaikan acara RRI PES 2026 di tempat ini, yang saya banggakan dan saya cintai. Mengawali sambutan ini, mari kita menaikkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sehingga malam hari ini dapat sama-sama hadir mengikuti penutupan acara RRI PES 2026 dalam rangka Hari Bakti LPP RRI ke-81, dan kita bersyukur semua sehat jasmani dan rohani, sihat walafiat. Hadirin Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya hormati, sebelum saya juga membaca sambutan ini, juga boleh mungkin saya berpantun sedikit karena jangan tersaingi dengan Kepala LPRRI Jayapura. Pantunnya begini: burung cendrawasih terbang tinggi, hinggap sebentar di pohon mangga. Malam ini kita akan menutup acara PES ya, RRI. Semoga berkah dan tetap terasa untuk kita semua. Nah, itu tentunya. Kalau kurang tepat, ya itulah yang saya sampaikan. Nah, yang pertama ingin kami sampaikan sesuai dengan sambutan Wali Kota yang saya sampaikan pertama, bahwa pemerintah kota mengapresiasi dan terima kasih kepada RRI Jayapura, dan juga maaf saya lupa menyapa para pemirsa ya, dimanapun Anda berada yang menyaksikan siaran ini yang saya banggakan, di mana malam ini RRI Jayapura telah mengadakan berbagai kegiatan event dalam rangka RRI PES ke-2026 ini. Ada mengundang UMKM yang hadir untuk menawarkan berbagai produk lokal, jajanan yang mereka produksi. Maka ini ruang bagi usaha-usaha kecil menengah kita untuk berkumpul di sini, dan juga mungkin masyarakat bisa datang untuk berbelanja sekaligus menikmati berbagai macam karya buah tangan mereka yang perlu kita cicipi, tentu dengan harga yang bersahabat. Nah, supaya juga ekonomi kita bisa semakin meningkat dan berkembang di Kota Jayapura, Tanah Papua. Tentu juga kami terima kasih apresiasi karena selama 3 hari acara ini berlangsung juga telah memberikan ruang kepada berbagai kegiatan, termasuk tadi ada lomba Jospan, kemudian radio. Nah, ini juga hal-hal yang sangat positif, memberikan rangsangan, memberikan ruang, kesempatan kepada anak-anak kita, generasi kita untuk berkarya di bidang seni dan budaya. Nah, inilah hal yang sangat positif. Yakin dan percaya bahwa RRI mengadakan ini ada tujuannya. Paling tidak mungkin yang berhasil meraih juara adalah ruang untuk diteruskan ke tingkat lebih tinggi. Nah, itu harapan kita. Dan ruang juga untuk menunjukkan berbagai macam kreativitas dan talenta anak-anak kita untuk berkarya di bidang yospan, tarian yospan maupun di bidang tarik suara dan seterusnya. Bahkan juga donor darah. Nah, ini hal-hal yang sangat positif untuk membantu masyarakat kita di Kota Jayapura. Maka kami apresiasi Pak atas segala langkah-langkah baik ini. Ini terus dikembangkan dan dilaksanakan tiap tahun biar dampaknya terasa untuk masyarakat kita. Nah, yang kedua saya mau sampaikan kepada kita semua bahwa pemerintah kota terus berkomitmen memberikan terbaik kepada masyarakat di Kota Jayapura, termasuk RRI kita dengan masyarakat. Kenapa? RRI ini bukan hanya radio, tetapi adalah keluarga, juga sahabat kita. Kenapa sahabat dan keluarga? Karena RRI ini sebagai corong informasi, kalau di kota ada musibah seperti yang terjadi beberapa waktu yang lalu, ada kebakaran, ini termasuk tercepat memberikan informasi secara menyeluruh pada semua tingkatan masyarakat kita untuk hati-hati dan memberikan dukungan dan semangat partisipasi kepada warga yang terdampak musibah di, terutama di warga kita di Dok 5 bawah di Mandala. Nah, begitu juga ketika ada banjir, ya, juga RRI termasuk terdepan memberikan informasi kepada masyarakat kita. Maka pemerintah apresiasi dan terima kasih atas kerjasama yang baik ini dalam rangka mempercepat informasi kepada masyarakat kita. Maka dari itu kami selalu komunikasi dan jadi mitra dari RRI untuk masa-masa mendatang, sehingga beberapa ruang publik di RRI kita gunakan untuk berdialog dan komunikasi lewat menyapa warga berbagai program wali kota yang kami lakukan di Kota Jayapura. Nah, yang ketiga, bahwa dengan acara hari ini tentu memberikan dorongan kepada usaha kita untuk berkembang, mungkin naik kelas, ya. Dan juga dengan acara ini memberikan ruang kepada masyarakat kita untuk berbagi informasi, mungkin juga literasi, baik dalam bentuk apapun, sehingga apakah dengan diskusi atau dengan musik, sehingga mereka bisa merasa satu di kota ini. Nah, yang keempat, saya mau sampaikan bahwa kota ini adalah kota yang majemuk, kota yang heterogen, berbagai macam suku, agama, budaya yang berbeda-beda. Nah, kita di Papua, di Kota Jayapura, mari kita sama-sama saling menjaga, saling menghormati satu sama lain. Kita menciptakan kedamaian, menciptakan persahabatan dan persaudaraan agar situasi kondisi kota kita ini tetap kota yang kondusif dan damai, sehingga segala aktivitas kita bisa berjalan dengan lancar tanpa ada gangguan. Kalau kota ini aman, kota ini tenteram, kota ini damai, maka segala usaha kita apapun yakin akan berjalan dengan baik, otomatis ekonomi juga akan sehat dan tumbuh. Dengan demikian maka penduduk kita akan sejahtera di masa-masa mendatang. Nah, itu. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, kami sampaikan bahwa dengan begitu heterogennya penduduk di kota ini, maka semua kita bersatu. Jangan mudah menciptakan provokasi, ya, jangan terprovokasi, jangan mudah terganggu dengan berita-berita hoax yang belum jelas kemudian langsung di pasang di Instagram, di status, di Facebook, tetapi mari kita hati-hati untuk menyeleksi, membaca dan mempelajari apakah ini layak apa tidak untuk kita tampilkan, sehingga itu betul rasa memiliki kota ini ada di kita semua. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Maka jaga. Kemudian juga saya minta, Pak Wali minta, jaga kebersihan kota. Jadi jangan buang sampah sembarangan. Ya, karena ini juga menjadi salah satu fenomena di kota yang kita lihat, apalagi kondisi yang sekarang ini, kota kita mulai bulan-bulan September, Oktober, November, Desember ini sedikit curah hujan agak mulai tinggi. Maka sampah jangan dibuang sembarangan, buanglah pada tempatnya, sehingga juga kota jadi bersih, menjadi indah dan nyaman untuk kita semua. Kalau kota bersih dan nyaman, otomatis juga kota kita jadi sehat, warga juga saya kira lebih sehat. Nah, saya kira itu sampaikan pada malam hari ini. Maka sebelum saya menutup acara RRI PES 2026, saya mengundang naik ke panggung adalah Kepala LPR RI Jayapura, Pak Sekjen 2, Pak Dandramil, mewakili Pak Dandim, mungkin juga tokoh masyarakat atau senior RRI yang ada di sini. Sama-sama kita menutup acara pada malam hari ini.
1: Yang baik, yang baik. Kasih mic.
0: Sini, Pak. Oh, boleh, boleh. Tipanya di sini. Ya, di belakang. Belakang, di belakang sini. Ya, Pak. Harus tiba di sini.
2: Nah, nanti saya pegang, Pak.
0: Oh, boleh. Ya. Baik. Sudah. Tanggal 5 ya. Ya. Baik, seluruh pemirsa, Bapak dan Ibu sekalian yang ada di tempat ini, maka pada malam hari ini tanggal 5 September 2026 saya Wakil Kota Jayapura dan ditemani Kepala Stasiun LPR RI Jayapura dan Prokopimda Kota juga para tokoh masyarakat yang ada di sini akan menutup acara sebagai tanda acara ini telah selesai, maka dengan mengucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji bagi Tuhan yang Maha Kuasa, maka pada malam ini acara RRI PES 2026 dalam rangka Hari Bakti LPP RRI ke-81 dengan resmi dinyatakan dibuka, dengan resmi dinyatakan ditutup dengan pemukul tiba. Demikian, semoga Tuhan berkati kita sekalian. Dan akhir kata, terimalah motto Kota Jayapura, Hentejahi Yonomi Temarni Hanaset. Satu hati membangun kota untuk melentuhan. Dan asahiri dengan sebuah kiasan. Burung Riang, burung cendrawasi. Burung Nuri, burung Kesuari. Itulah nama-nama burung. Demikian. Selamat malam, salam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
3: Baik, berkenan Bapak, kita foto dulu Pak sebelum penyerahan hadiah. Kita foto dulu Bapak izin, Bapak Wakil Wali Kota, boleh diabadikan kameramen fotografer. Baik, izin memandu gaya sempurna 3, 2, 1. Ganti gaya. Salam komando 321. Ada cinta.

0: boleh divideokan.
1: Ya. Saya bilang Riri jawab.
2: Sekali di udara tetap.
3: Riri sekali di udara tetap di udara. Riri sekali di udara tetap di udara. Terima kasih. Bapak Ibu, saya mohon maaf ya meninggalkan tempat karena ada acara yang bersamaan, harus hadiri. Nanti stand 2 yang stay di sini untuk selanjutnya. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih.

Lalu Kota Jayapura, Dr. Insinyur Rustan Saru MM yang tentunya akan segera bertolak dari lingkungan Tasengkapura untuk menghadiri kegiatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.

masih semangat semuanya? Masih? Kurang semangat ya? Masih? Padahal dari pagi ya.

Evan, dan pada malam hari ini serta Lomba Bintang Radio juga masih akan kita saksikan bersama. Jadi Bapak Ibu hadirin semuanya tetap bersabar, dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada para sponsor yang masih tetap setia bersama-sama dengan kita di malam hari ini. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk para UMKM kita. Untuk UMKM kita silakan beri tepuk tangan. Iya, terima kasih. Luar biasa 3 hari ya Bunda Ririn ya. Bagaimana Bunda hasilnya? Oh, hasilnya menyala. Menyala rezekinya.

asisten Pak ada empat pendukungnya. Wow, kita diberikan aplaus yang meriah dari Bapak asisten ya. Oke.

0: Bintang Radio RRI Jayapura 2026. Selamat malam, aku jadi gugup juga nih ya.
1: Betul. Selamat malam tentunya untuk para pejabat yang hadir ya, tentunya di lingkungan LPP RRI Jayapura, dan para penonton, para pemirsa, dan teman Pro 2 semuanya yang lagi dengerin dari Pro 2 RRI Jayapura dan seluruh programnya di RRI Jayapura juga tentunya,
0: dan juga live streaming ya.
1: Betul.
0: YouTube RRI Jayapura. Dan
1: iya,
0: ini malam yang kita nantikan banget gitu ya.
1: Iya.
0: Pengumuman pemenang Bintang Radio 2026 tingkat RRI Jayapura.
1: Luar biasa perjuangan 38 peserta selama 2 hari, di hari kemarin lusa dan kemarin di tanggal 3 dan 4 tentunya sudah dilihat ya perjuangan masing-masing peserta, baik putra maupun putri. Dan ini merupakan yang kita nantikan ya Cak ya, dan juga para peserta, yaitu adalah pengumuman pemenang Bintang Radio 2026 tingkat RRI Jayapura.
0: Wuh, aduh.
1: Ya, tentunya ya dewan juri telah memberikan penilaian dan panitia juga telah menggabungkan hasil tersebut dengan dukungan voting masyarakat para pendukung dari masing-masing peserta tentunya.
0: Dan penilaian dewan juri dilakukan berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan dalam ketentuan Bintang Radio 2026 untuk menentukan siapa yang layak berada di posisi terbaik malam ini.
1: Oke, kita ikut deg-degan ya. Dan pastinya juga para peserta yang hadir di malam hari ini mungkin masih bisa atur nafas ya. Antara ritme jantungnya
0: gitu ya. Kita yang gugup gitu ya.
1: Kita yang bacakan aja ini ikut gugup begitu ya.
0: Iya, aku.
1: Jadi langsung saja mungkin kita akan mengetahui juara favorit,
0: juara 3, juara 2, dan juara 1 kategori putra dan putri.
1: Iya. Namun sebelum itu kepada seluruh peserta dan tentunya masyarakat yang hadir di halaman LPP RRI Jayapura, pendengar Pro 2 serta pemirsa YouTube RRI Jayapura Official, tentunya kita bisa mendengarkan terlebih dahulu pesan dari dewan juri kita, Kakak Dorcas Lea Waroy.

Salam hormat, salam sehat untuk kita semua. Saya Dorcas Lea Waroy, selaku Dewan Juri Ajang Pemilihan Bintang Radio RRI Jayapura tahun 2026. Saya mengucapkan terima kasih untuk RRI Jayapura yang kembali lagi untuk kesekian kalinya mempercayai saya untuk menjuri dalam Ajang Pemilihan Bintang Radio. Terima kasih juga untuk adik-adik terkasih peserta Bintang Radio yang sudah dengan setia sudah ikut ambil bagian dalam ajang pemilihan Bintang Radio di hari pertama maupun yang di hari kedua. Terima kasih teman-teman, kalian hebat-hebat, kalian luar biasa. Sebelum mendengar hasil lomba di hari ini, saya rasa perlu untuk menyampaikan beberapa catatan penting terkait penampilan teman-teman semua. Saya langsung saja, ada beberapa catatan penting yang bisa saya sampaikan. Dalam bernyanyi, suara bagus saja tidak menjamin buat kita bisa juara. Kita punya suara bagus, tapi kalau kita tidak berlatih, sama saja apa, kita tidak bisa mengekspor kita punya kemampuan dalam bernyanyi. Semua orang bisa bernyanyi, kecil, dewasa, tua, muda, semua orang bisa bernyanyi. Tapi bernyanyi yang baik dan benar, apalagi dalam mengikuti suatu ajang, event, lomba bernyanyi, tentunya harus melalui berbagai tahapan latihan. Masukan dari saya untuk teman-teman, teman-teman harus bisa lebih banyak mendengarkan, berlatih lagu-lagu festival, lagu-lagu yang mempunyai tingkat kesulitan, istilahnya lagu-lagu festival, karena lewat lagu-lagu festival itu bisa melatih kemampuan teman-teman, melatih olah vokal teman-teman, melatih apa pengucapan, melatih apa pitch control. Jadi lagu-lagu festival itu teman-teman harus banyak latihan lagu-lagu festival itu, sehingga itu bisa melatih kita punya kemampuan dalam bernyanyi. Kemudian ini pada lomba kali ini banyak sekali, hampir semua di catatan saya, hampir semua yang tidak menjaga pitch controlnya dengan baik. Teman-teman banyak sekali yang pitch controlnya melenceng. Yang pitch control itu kan seperti misalnya kayak nadanya di sini tapi suaranya di bawah ataupun suaranya di atas, jadi tidak match gitu. Itu terjadi lebih-lebih pada beberapa teman-teman pada saat improv. Ada improv yang apa tidak tepat sehingga pitchnya itu turun atau naik, atau apa pada saat beralih suara dari apa mau ke suara tinggi, falset atau ke rendah, itu banyak sekali di apa tidak match. Di akhir, ada beberapa teman-teman di akhir-akhir kata kalimat itu banyak yang apa terdengar false. Banyak yang terdengar false. Jadi itu harus diperhatikan untuk soal pitch control. Soal pitch control ini solusi dari saya, mungkin teman-teman harus seperti yang tadi saya bilang, harus banyak mendengarkan lagu, banyak mendengarkan lagu, terutama lagu-lagu festival yang punya tingkat kesulitan tinggi, sehingga banyak mendengar, kemudian
setelah mendengar teman-teman berlatih untuk mengolah vokal, begitu, untuk match teman-teman punya suara dan musik seperti itu, sehingga tidak terdengar false. Kemudian yang berikut, aksi panggung. Banyak teman-teman yang aksi panggungnya kurang, padahal lagunya sudah, musik sudah, beatnya heboh, musiknya bagus, harusnya teman-teman lebih leluasa mengekspor gitu. Jadi ada beberapa teman-teman yang punya lagu yang cepat, tapi teman-teman hanya diam di tempat, kemudian mukanya, ekspresinya tidak menunjukkan cerita lagu itu, begitu. Ada beberapa seperti itu. Kiranya itu menjadi catatan yang teman-teman adik-adik semua harus perhatikan hal itu. Seperti yang sudah lalu-lalu saya bilang, saat kita berdiri di kita di bawah panggung untuk siap untuk dipanggil naik ke atas panggung, berdiri dengan segala kesiapan. Begitu kita naik di atas panggung, kita adalah bintang, begitu. Kita adalah bintang. Jadi jangan lagi naik dengan rasa malu-malu atau tidak percaya diri. Ketika kita naik di atas panggung, kita adalah bintang. Panggung dan penonton semuanya adalah semuanya kita bisa taklukkan dengan penampilan kita yang luar biasa. Teman-teman punya suara yang sudah bagus, hebat, luar biasa. Harus eksplor. Panggung sudah disediakan. Ekspresikan teman-teman punya lagu yang dibawakan. Seperti itu. Jadi beberapa catatan penting seperti itu. Teman-teman kurang eksplor. Teman-teman punya lagu yang dibawakan. Kemudian ada lagi phrasing atau pemenggalan kata. Di sini di catatan saya seperti kata berani dan kata kita. Ini kan kata berani dan kita, bukan berani. Tidak ada kata be sendiri, rani sendiri. Tidak ada kata kis sendiri, ta sendiri. Ini pemenggalan-pemenggalan kata ini harus diperhatikan, diperbaiki. Ya, itu sedikit catatan dari saya untuk pencurian kali ini. Mungkin saya memberikan sedikit pesan bagi teman-teman yang dapat juara di lomba kali ini. Pesan dari saya, harus tetap berlatih. Jangan cepat puas sampai di sini, jangan cepat puas dengan pencapaian yang diraih, karena kalian bisa lebih dari ini, kemampuan kalian lebih dari ini. Jadi harus terus berlatih, explore, untuk mengeksplor potensi teman-teman, karena kemampuan teman-teman lebih dari ini. Jadi harus tetap berlatih dan terus berlatih. Kemudian mewakili ke ajang berikutnya, dalam bernyanyi teman-teman harus banyak menjiwai lagu, sehingga lagu yang disampaikan itu dinyanyikan bisa tersampaikan dengan baik ke penonton maupun dewan juri. Kemudian hal penting juga, teman-teman harus jaga kesehatan, karena teman-teman yang juara ini nanti bisa mewakili untuk event yang lebih besar ke depan. Jadi harus jaga kesehatan. Kemudian disiplin juga sangat penting. Disiplin waktu, disiplin dalam latihan, karena teman-teman di sini membawa nama baik diri teman-teman sendiri, nama baik diri sendiri, nama baik keluarga, nama baik
tua, bahkan kalau bisa Tuhan kehendaki sampai di tingkat nasional dan ASEAN. Jadi memang harus jaga kesehatan dan disiplin, itu penting teman-teman. Ya mungkin sedikit pesan dari saya untuk teman-teman yang berhasil, untuk teman-teman yang belum berhasil, belum berkesempatan di kali ini, di lomba kali ini, jangan putus asa, jangan berkecil hati. Ini yang bilang apa, kemenangan yang tertunda, seperti itu. Tetap semangat, harus tetap berlatih untuk event-event berikutnya, event di mana saja, teman-teman yang akan menjuarai. Kalau teman-teman tetap semangat terus untuk berlatih, mengolah teman-teman punya apa, kemampuan dalam bernyanyi, kembangkan teman-teman punya kemampuan bernyanyi, tetap semangat. Kalau ada lomba nyanyi di mana saja harus ikut. Di, mau di gereja kah, mau di masjid kah, di sekolah, kampus, lingkungan mungkin di mana ada lomba menyanyi, teman-teman harus tetap ikut lomba. Lomba-lomba itu, karena lewat lomba-lomba itu tuh melatih teman-teman punya apa, percaya diri, melatih teman-teman punya apa, olah vokal, melatih teman-teman punya mental untuk bisa bernyanyi dengan baik, untuk kedepannya teman-teman lebih siap untuk mengikuti lomba-lomba berikutnya. Apalagi lomba bintang radio ini adalah ajang bergengsi, ajang nasional, seperti itu. Jadi banyak berlatih, disiplin, tetap isi kita punya masa muda ini dengan hal-hal yang positif tentunya. Ya mungkin sekian dari saya. Terima kasih banyak untuk semua perhatian. Tuhan memberkati kita semua. Salam. Saya juga memohon maaf karena belum bisa hadir bersama-sama dengan teman-teman dan semua yang terlibat dalam Bintang Radio Jayapura. Melalui media yang ada, kita bisa bertemu, kemudian bisa berbagi pengalaman untuk bisa lebih semangat berprestasi, mengisi hari-hari kita dengan aktivitas yang positif untuk berprestasi lebih lagi. Baik, sekian dari saya. Terima kasih banyak. Tetap semangat untuk teman-teman semuanya, adik-adikku terkasih. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di lain kesempatan.

0: Aduh.
1: Setelah tadi Kakak Dorcas sebagai dewan juri sudah menyampaikan ya, ada pesan dan juga penilaian dari seluruh peserta selama 2 hari yang telah berjuang ya tentunya ya, Cak.
0: Iya. Aduh, aku belum apa-apa udah jadi gugup-gugup gitu ya, apalagi yang pesertanya gitu loh ya.
1: Aduh, kap

0: calon peserta Bintang Radio di tahun depan kan, siapa tahu bisa jadi bahan-bahan untuk belajar lebih lagi biar ikut gelaran Bintang Radio di tahun depan begitu ya.
1: Dan aduh gak usah lama-lama deh ya kak ya.
0: Betul.
1: Aku juga udah penasaran apalagi pesertanya gitu kan.
0: Iya.
1: Dan ya sekarang kita mengundang seluruh peserta kategori Putra Bintang Radio 2026 tingkat RRI Jayapura untuk naik dan bergabung bersama kami di atas panggung.

Baik ya, sudah hadir seluruh para peserta putra untuk Bintang Radio 2026. Dan di malam hari ini akan ada 4 nama ya yang akan menempati posisi terbaik untuk Bintang Radio 2026 kategori putra. Woo!

untuk juara favorit kategori putra Bintang Radio 2026 tingkat RRI Jayapura.

0: bisa berpegangan tangan.
1: Berpegangan supaya tangan dulu gitu ya, supaya
0: masih saling menguatkan.
1: Iya.
0: Saling menguatkan dan mungkin deg-degannya bisa kerasa gitu ya, dari ujung sampai ujung.
1: Aku tebak tangannya kayak dingin kali ya.
0: Pasti, ya. Dan langsung saja, juara favorit kategori putra Bina Radio 2026 tingkat RRI Jayapura jatuh kepada nomor urut tampil

0: punya nama dua Gabriel. Jadi mungkin Gabriel satu lagi tadi mungkin sudah, apakah saya?
1: Gabriel, ya?
0: Apakah aku? Iya. Dan kakak aja bisa bacakan mungkin untuk juara tiga ya.
2: Kita mulai dari 3, 2, 1 ya.
1: Berurutan nih.
0: Iya, aduh, silakan.
1: Aku bisa ngulur waktu dulu ya sih.
0: Dan berdasarkan hasil penilaian yang telah ditetapkan, juara

0: posisi yang telah ditempati ya.
1: Iya, benar banget.
0: Artinya ada dua posisi teratas ya yang akan nambah duduk kan.
1: Aduh, kakak coba pegang tangan aku. Dingin tau gak?
0: Betul. Kita ikutan dingin padahal kita ada nama di sini.
1: Iya, gitu ya. Ada. Apalagi pesertanya gitu kan, seperti aku bilang.
0: Dan mungkin untuk para pemirsa di YouTube RRI Jayapura, boleh dong ya live chatnya ramaikan juga biar bisa mendukung nih mungkin para peserta yang ada di panggung di malam hari ini. Dan kini tinggal dua posisi teratas,
1: juara dua dan juara satu nih ya.
0: Betul, Kak Faiza.
1: Kita mulai lagi Kak Faiza dengan adegan deg-degannya lagi nih ya.

0: tentunya akan salah satunya di antara mereka akan menempati posisi pertama.
1: Pertama.
0: Betul. Aduh,
1: bentar dulu deh, kita tarik napas dulu nggak sih?
0: Iya,
1: kita juga deg-degan gitu ya.
0: Feelsnya kayak
1: ada satu.
0: Betul ya.
1: Udah mulai, aduh, apakah aku?
0: Betul. Ada tiga di depan, tiga di belakang, dan satu akan ikut serta maju bersama teman-teman yang lain.
1: Aku sudah siap untuk membacakannya. Apakah kakak siap?
0: Iya, inilah saat yang paling menentukan. Satu nama yang tentunya akan menjadi yang terbaik,
1: membawa nama RRI Jayapura menuju tahapan berikutnya.

kategori putra adalah

Iya. Sekali lagi selamat untuk para pemenang kategori putra. Kita berikan aplaus yang meriah buat pemenang Bintang Radio RRI Jayapura kategori putra.

untuk turun ya. Karena selanjutnya kita akan beralih menuju kategori putri. Dan tentunya saya mengundang kepada seluruh peserta kategori putri Bintang Radio 2026 tingkat RRI Jayapura untuk naik ke atas panggung.

0: Elca ya, dibanding dengan jumlah kategori putra. Ya, artinya mungkin ini peserta putri akan menguasai setengah panggung. Ya,
1: banyak-banyak

0: jujur gitu ya, karena itu juga termasuk penilaian gitu.
1: Iya ya, tentunya kemarin sudah kita lihat perjuangan masing-masing ya, dengan tampilan maksimal, suaranya yang luar biasa juga, dan akhirnya sampailah pada malam hari ini ya, perjuangan akan kita lihat ya, siapa yang akan menemani ya keempat nama untuk kategori putri ya tentunya. Iya,
0: kita mulai dari seperti yang tadi,
1: betul,
0: mulai dari favorit, juara tiga, juara dua, dan juara satu.
1: Betul. Wow. Ya, ada empat nama juga yang akan kita sebutkan di malam hari ini.
0: Kita mulai dari juara favorit.
1: Iya.

0: juara favorit kategori putri bintang radio 2026 tingkat RRI Jayapura. Ya, selamat kepada Lucia. Ya, dan tersisa ada 3 nama lagi ya, yaitu juara 3, juara 2, dan juara 1 untuk bintang radio 2026.
1: Ya, 3 lagi,
0: betul.
1: Siapakah 3 itu? Yang pastinya bukan aku dan kamu, Kak.
0: Bukan ya. Kita mau ikut tapi bagaimana kemarin ya?
1: Iya, gimana ya? Aduh, kita nyanyi di kamar aja enggak sih? Di rumah aja kita nyanyinya, enggak usah kita nyanyi di atas panggung. Cuma kita ada kabur kalau kita nyanyi
0: ada Tuhan ya yang tahu suara kita
1: begitu ya. Gak usah lama-lama lagi ya, aku jadi keringat dingin di sini gitu loh.
0: Mungkin ini para peserta bisa saling bergandengan tangan juga.
1: Iya, ya. Seperti yang tadi kategori putra.
0: Betul ya. Karena ada 3 nama lagi. Saling support ya tentunya.
1: Benar
0: para peserta. Gak kalah ya, para penonton juga ikut bergandengan tangan.
1: Saling menguatkan. Apakah betul jagoan mereka?
0: Betul.
1: Gitu kan?
0: Karena kemarin hasil voting juga sangat luar biasa ya, dari masing-masing
1: gitu ya.
0: Betul, para peserta
1: nyeri-nyeri banget gitu.
0: Iya, hingga ada voting tertinggi dan itu merupakan bentuk dukungan bagi benar, para pendukung ya, kepada para peserta Bintang Radio 2026.
1: Tidak usah berlama-lama, Kak Faiza, kita berlanjut ke juara 3 putri.
0: Juara 3 Bintang Radio 2026 tingkat RRI Jayapura kategori putri jatuh kepada Maria Giai nomor tampil 13. Ya, selamat kepada Maria. Sudah 2. Maria Kenny katanya ya, kata teman-teman peserta Bintang Radio yang lain ya. Apakah akan maju ke internasional juga seperti itu?
1: Amin ya, Maria, ya. Melalui Bintang Radio ini gitu. Masih ada 2.
0: Betul.
1: Juara lagi, kita mulai dari juara 2 seperti yang sebelumnya. Juara 2 Bintang Radio 2026. Musiknya harus deg-degan supaya dapat feel-nya seperti apa gitu ya.
0: Tarik nafas yang cukup.
1: Tarik nafas coba.
0: Okay. Saya juga tadi ikut bernafas dulu.
1: Oh iya, aku juga sih, Kak.
0: Karena semakin juaranya semakin tinggi tuh, kita bajai juga harus ini ya. Buat teman-teman tuh merasakan kemenangan semuanya begitu.
1: Benar
0: ya.
1: Banget ya.
0: Oke, langsung saja Kak Aisyah untuk juara 2.
1: Baiklah, berdasarkan hasil penilaian yang sudah ditetapkan Dewan Juri. Juara 2 kategori Putri Bintang Radio 2026 tingkat RRI Jayapura jatuh kepada

0: buat voting kemarin ya.
1: Iya.
0: Aduh, aku jadi deg-degan juga tambah deg-degan gitu ya. Dari ujung kiri, ujung kanan, di sebelah kiri juga para peserta dari Putra ya ikut menyuarakan perkiraan ya untuk juara dua ya.
1: Oke.
0: Dan sekarang harus menebak-nebak dari juara dua sekarang juara satu ya.
1: Aku bentar dulu deh. Aku tarik nafas dulu gitu ya. Tarik nafas dulu.
0: Udah. Oke. Pengumuman terakhir sekaligus puncak di malam hari ini. Siapakah yang akan menjadi juara satu kategori putri dan membawa nama RRI Jayapura menuju tahapan berikutnya? Oke. Ya, sahabat Bintang Radio. Juara satu Bintang Radio 2026 tingkat RRI Jayapura kategori putri adalah

0: kasih kepada seluruh peserta, dewan juri, panitia, dan tim produksi, serta tentunya masyarakat yang telah memberikan dukungan dan voting selama rangkaian Bintang Radio 2026.
1: Dan untuk merayakan kemenangan malam ini,
0: tentunya nanti kita akan mendengarkan bersama. Dan teman-teman para peserta untuk kategori putri boleh berkenan untuk turun dari atas panggung, karena tentunya silakan

sudah kita umumkan pastinya. Yep. Dan tentunya ya untuk merayakan kemenangan malam hari ini ya, kita akan mendengarkan langsung suara-suara terbaik dari juara satu masing-masing kategori putra dan putri. Dan pastinya kita akan mulai dari juara satu kategori putra.

0: Iya, luar biasa tentunya. Kita bertemu para pemenang juara di Lomba Tingkat Radio ya, Bintang Radio 2026 RRI Jayapura.
1: Aku tadi pas dengerin juara satu putra dan juara satu putri merinding, tau gak?
0: Betul.

0: gitu ya Kakak Faiza ya, tampil, berkarya, dan membawa suara terbaik dari tanah Papua khususnya Jayapura ya. Karena tentunya setelah ini akan tahu juara, yaitu tadi ada Gabriel dan juga Natasha, akan maju ke tingkat selanjutnya, yaitu tingkat Korwil 1 ya. Artinya nanti di akhir September 2026 mereka akan bertanding kembali, dan para penonton, juga para pendengar, para pemirsa harus tentunya selalu mendukung dan voting ya.
1: Iya, jadi ada voting lagi ya. Dan buat dukung jagoan kamu, juara satu putra dan putri, ada Gabriel dan Natasha, kamu harus voting lagi. Harus voting karena itu sangat berpengaruh.
0: Dan kami mengucapkan terima kasih tentunya sekali lagi kepada seluruh peserta, dewan juri, panitia, tim produksi, masyarakat yang hadir di halaman LPPR RI Jayapura, pendengar di tiga program RRI Jayapura, serta pemirsa YouTube RRI Jayapura Official. Kalau begitu sekali lagi kami ucapkan selamat tentunya kepada para pemenang dan sukses ya untuk juara satu
1: putra dan putri menuju seleksi Korwil 1 Papua pada akhir September 2026.
0: Kalau begitu saya Faiza,
1: saya Echa,
0: pamit undur.

la Chidei, competiții mieni Bintang Radio, Lumba Tarian Iosin Pancia, Pameran Puenicaen, Bazar Mura, Donor Dara, Senam Zumba, yang dikemas dalam kegiatan NRF Fest 2026.

Nadia. Setelah tadi pengumuman bintang radio sudah diumumkan oleh kedua MC kita, ada Mbak Faisa dan juga Mbak Eca. Dan semakin malam tapi semangatnya masih ada nih ya. Masih semangat semuanya? Masih? Peserta Lomba Yospot, mana suaranya? Kurang keras. Peserta Lomba Yospot, mana suaranya?

motor. Iya, kita berikan apa sih yang meriah. Dan langsung saja kami akan panggilkan untuk juara-juara. Yang pertama adalah Lomba Yesman. Boleh berikan aplaus yang meriah. Untuk nama-nama peserta pemenang Lomba Yesman, satu perwakilan akan kami panggilkan sesuai dengan juara pertama, juara kedua, juara ketiga, harapan satu, harapan dua, dan juara favorit. Baik, langsung saja saya undang untuk tampil di depan untuk juara harapan dua dengan nomor tampil 12, SMA Kristen Kalam Kudus. Ada perwakilannya? Juara harapan 2 nomor tampil 12, SMA Kristen Kalam Kudus. Mari kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Iya. Sini kakak, boleh di samping saya? Oke, di sini boleh. Kemudian untuk juara harapan pertama dengan

nomor tampil 03 SMKN 9 Negeri dan Pertambangan Kota Jayapura. Ayo silakan. Ya, kami mengundang untuk harapan 1 mengambil posisi dan untuk juara 3 dari SMKN 9 Negeri dan Pertambangan Kota Jayapura, silakan. Kemudian juara 2 dengan nomor tampil 07 Sekolah Rakyat Menengah Atas 29 Jayapura. Banyak sponsornya dan juga banyak pendukungnya ya. Kemudian juara 1 nomor tampil. Juara 1 nomor tampil berapa tadi ya? Berapa kakak? 13 ya, diperoleh oleh SMA YPPK Taruna Darmas.

Kami persilakan. Oh, mohon maaf, saya mulai dari yang terkecil dulu. Harapan 2 dengan nomor tampil 12, kami memohon kesediaan dari BPJS Kesehatan untuk bisa menyerahkan secara langsung. Perwakilan BPJS Kesehatan, Bapak Thomas Prayitno Wibowo, Kepala Bagian SDM BPJS Kesehatan Cabang Jayapura. Iya, ada goodie bag juga ya, Ibu Ketua.

Rupanya Bapak izin, Bapak menyerahkan untuk dua sekaligus, harapan dua dan harapan satu. Serta juara favorit. Iya. Oke, goodie bag-nya boleh disiapkan. Mohon bersabar Pak. Ya, silakan untuk juara harapan satu.

dengan siap mendapatkan goodie bag semuanya dari BPJS Kesehatan. Silakan Bapak Prayitno untuk menyerahkan secara keseluruhan.

SMA Unggulan Taruna Cendrawasih. Kakak silakan naik ya. Ini dia juara favorit kita, mungkin boleh berada di sebelah sini. Ya. Bapak izin, mungkin satu hadiah lagi untuk juara favorit. Goodie bag-nya boleh diambil satu lagi.

saksikan bersama, inilah hadiah tambahan dari Turbo. Lumayan Pak ya, ini satu bannya sudah berapa? Yang tahu harga ban baru ya, sangat luar biasa apresiasinya. Dari Turbo, Bapak izin kita foto sama-sama. Nanti untuk peserta juara pertama juga nanti akan mendapatkan hadiah dari Turbo.

kasih tepuk tangan yang meriah uang pembinaan. Semoga saja adik-adik kita ini semakin bersinar dan semakin semangat. Selanjutnya untuk pemenang kedua Lomba Yusman.

favorit dari SMA Unggulan Taruna Cendrawasih dapat 1 apa 3 Pak ban motornya? 1 apa 3? 3. Serius dapat 3 Pak?

0: sebentar dulu. Oke. Bisa ditunjukkan piagamnya semuanya sayang. Goodie bag-nya boleh ditaruh dulu ke bawah. Bisa dipegang. Tapi dibalikin. Iya gitu. Oke. Siap. Satu, dua, tiga. Kasih senyum. Tiga, dua, satu. Cukup? Baik, kita kasih tepuk tangan dan boleh kembali ke tempat. Selamat dan sukses buat semua pemenang. Dengan demikian, inilah keputusan Dewan Juri Lomba Yospan tingkat SMA-SMK. Dan penyerahan hadiahnya sudah kita saksikan bersama.
1: Bintang Radio.

0: ya. Tadi sudah diumumkan, tetapi saya akan panggilkan untuk penyerahan hadiah untuk juara satu putri. Dari bawah dulu deh. Juara tiga putri diperoleh dengan nomor urut atau nomor tampil 13 atas nama Maria Giai. Disilakan. Kemudian juara kedua putri nomor urut 17 atas nama si cantik Julia Pratiwi. Kemudian juara satu putri atas nama si cantik Natasha Samori dengan nomor tampil 19. Dan juara favorit putri atas nomor urut 30 atau nomor tampil 30 atas nama si cantik Lucia Pascaline Purek Lolong. Iya, disilakan. Mari kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah.
1: Oke,
0: saya panggilkan berpasangan. Kalau tidak berpasangan nanti kirain marahan lagi ya. Oke, juara ketiga putra Kelvin Karis Salakai dengan nomor tampil 8, silakan. Ada di sisi sebelah kiri. Oh sorry, di sisi sebelah. Ya betul, di sini kakak. Di juara ketiga. Kemudian untuk juara kedua, Reynold Fonataba dengan nomor urut 12. Di tengah-tengah kakak Julia Pratiwi. Kemudian nomor urut 32, juara pertama si ganteng Gabriel Tengah. Juara favorit untuk putra Gabriel

Kami mohon kesediaan dari Kepala Stasiun LPPR RI Jayapura untuk menyerahkan juara ketiga putra dan putri.

Pra cá de novo.

Piagam penghargaan yang diserahkan oleh Kepala Stasiun LPPR di Jayapura, disilakan. Setelah ini kita foto bersama, Bapak ada di tengah-tengah dari peserta. Foto bersama, ya, silakan.

0: Baik, kemudian juara pertama. Untuk juara pertama putra mendapatkan plakat atau piagam penghargaan. Iya. Plakatnya menyusul, Bapak.
1: Musiknya.

selanjutnya. Oke. Pemerintah kota adalah mitra sejati. Jadi Bapak Asisten,

Ini senyumnya paling manis Bapak berdua ya. Oke, Bapak izin mungkin berada di tengah-tengah peserta, Pak. Kita foto untuk yang juara 1-2 dulu. Ya. Oke. Mohon tetap bersabar, ada uang apresiasi untuk juara 1, 2, 3 dari Pemerintah Kota Jayapura. Mana tepuk tangannya untuk Pemerintah Kota Jayapura? Yang hafal mata pembangunan Kota Jayapura, mana? Henti Cahi, Yonami, Temani Hanaset. Satu hati membangun kota untuk kemuliaan Tuhan. Oh, sudah foto bersama, nanti Bapak habis ini kita menyerahkan uang pembinaan, Pak.

peserta yang mendapatkan juara 1, 2, 3. Kami persilakan untuk juara 3 terlebih dahulu, putra dan putri. Diserahkan kepada peserta dari pemerintah Kota Jayapura.

Suara ketiga peserta Bintang Radio 2026 untuk putra dan putri.

Bapak izin diminta untuk naik kembali Pak di atas panggung. Juara satu dan juara dua, juara tiga, iya silakan Bapak. Juara satu putra.

peserta yang sudah berlomba berolah tarik suara untuk bisa menciptakan penyanyi-penyanyi yang berkualitas mewakili RRI Jayapura untuk tingkat nasional.

diberikan, baik itu uang pembinaan dan juga piagam penghargaan serta souvenir berupa plakat. Dan kami mempersilakan kepada perwakilan dari Indosat.

seluruh peserta Bintang Radio yang sudah mendapatkan penghargaan dari RRI Jayapura lewat persembahan dari para sponsor dan juga persembahan dari Radio Republik Indonesia Jayapura.

Wani, kemudian Direktorat Lalu Lintas Polda Papua, Turbo Motor CV Cipta Buana, kemudian Yakult Cabang Jayapura, Badan Pangan Nasional, Bank Indonesia, PMI Provinsi Papua, Indosat Bulog, dan untuk kita semuanya. Boleh kita berikan

Sebelah kiri, Bapak mohon izin berdiri kita sama-sama. Rekan-rekan, mari sama-sama kita berdiri.

Iya, baik pendengar, Anda bersama program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Dan sudah kita ikuti bersama begitu ya, jalannya siaran langsung pengumuman bintang radio dan sekaligus juga penyerahan hadiah Lomba Yospan Bintang Radio tahun 2026. Iya, dan tentunya mungkin Anda masih mendengarkan juga ini sampai bahkan masuk ke studio suaranya gitu ya. Kemeriahan tentunya RRI Fest 2026. Ada juara 1-2 harapan 1-2-3 juara 1-2-3 harapan 1-2-3 untuk Lomba Yospan. Kemudian ada juara favorit juga seperti itu ya. Dan untuk juara 1 Lomba Yospan tadi kita dengarkan bersama diraih oleh SMA YPPK Taruna Dharma Kota Raja Kota Jayapura. Iya, dan juga untuk pemenang Bintang Radio 2026 kategori pria dan wanita seperti itu ya, juga sudah kita dengarkan bersama, yang akan menuju ke tingkat ataupun menuju ke next level seperti itu ya, menuju ke tingkat nasional. Oke, dan yang pasti kemeriahan RRI Fest 2026, apalah kami semua tanpa seluruh dukungan masyarakat setia, pendengar setia Pro 1 tapi juga pendengar setia RRI. Dan untuk siaran langsung ini pun kami siarkan secara langsung baik itu di Pro 1, Pro 2 dan juga Pro 4. Oke pendengar, selamat malam kembali saya ucapkan saja untuk Anda semua, seluruh pendengar setia Pro 1 dimanapun Anda berada. Saya Sofi masih terus temani Anda sampai tutup siaran nanti ya, pukul 24 waktu Indonesia Timur. Kita akan jelang pukul 22 malam hari ini dalam program mini drama, siaran drama radio akan kami hadirkan untuk Anda. Dan untuk edisi malam hari ini kita akan ikuti bersama siaran mini drama tepat pukul 22. Dan selanjutnya kita akan masuk dalam ruang rindu sampai dengan nanti jazz music dan kita tutup siaran seperti itu ya. Oke, selamat malam saja untuk Anda semua dan terus satu hati bersama program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Kali ini lagu-lagu hiburan terbaik ya, kembali disiapkan tentunya untuk Anda semua. Dan satu tembang yang mau saya pilihkan sebelum nanti kita jelang siaran mini drama, drama radio untuk malam hari ini, satu tembang dari miliknya siapa ya, dari Lola Drakel. Oke, satu tembang mancanegara ya, satu tembang yang dipopulerkan oleh Rose Andres dengan My Love. Kali ini saya hadirkan yang versi AI-nya seperti itu, Cyber Toms. Dan tentunya dapat menghibur Anda semua. Selamat malam. Dan inilah persembahan hiburan untuk Anda. Kita jelang pukul 22 ya, dalam siaran mini drama, drama radio.

0: Ya pendengar, saya mohon maaf begitu ya untuk malam hari ini, siaran mini drama radio tidak kami hadirkan untuk Anda ya. Oke, jadi lagu-lagu hiburan terbaik akan dihadirkan tentunya untuk Anda di malam hari ini. Saya baru tersadar ya, padahal ini sudah jam 21.33 menit waktu Indonesia Timur, atau kurang beberapa menit lagi ke depan seperti itu ya. Jadi masih ada beberapa menit untuk siaran mini drama, siaran drama radio. Oke, selamat malam saja. Saya menyapa dulu, halo apa kabar untuk seluruh pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, yang lagi santai, ada yang katanya lagi sakit ini ya, lagi kena malaria. Oke, ini mungkin karena kemarin baru saja pulang KKN dari Serui, kemudian tiba di Jayapura, jadi ya sudahlah ya, pertukaran daerah, jadi datang ya sudah. Habis itu lekas sembuh ya buat Kakak Odi. Selamat malam, cepat sembuh, istirahat, motornya taruh dulu ya, istirahat dulu, sehat dulu, baru bisa aktivitas lagi. Oke, buat Kakak Odi, salam sayang, selamat malam, selamat istirahat, jangan lupa minum obat terus tidur, makan begitu ya. Yang lagi menikmati apa, makan papeda, ada colo-colo, ikan kuah juga kah, seperti itu ya. Ada Mama Odi, ada Bapak Odi, ada Naya yang lagi menikmati makan malam katanya gitu ya, disapa dong. Oke, selamat malam saja buat yang masih dengan ini ya. Bapak Odi masih lagi fokus juga, lagi dengan apa namanya buku, kemudian kertas apa namanya bulpen. Oke, lagi fokus dengan tingkat kefokusan untuk malam hari ini. Oke, selamat malam saja, pastinya terhibur juga ya untuk malam hari ini dengan lagu-lagu hiburan terbaik yang terus dihadirkan untuk Anda. Oke, kembali menyapa juga untuk seluruh pendengar setia Pro 1 yang ada di jantung kota Jayapura keseluruhan ya. Selamat malam saja untuk semuanya dari angkasa sampai dengan batas kota seperti itu ya. Oke, selamat malam saja untuk semuanya yang ada di Kabupaten Jayapura, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sarmi, pokoknya dimanapun Anda berada yang bisa mendengarkan siaran RRI Jayapura. Selamat malam saja untuk Anda dan terima kasih untuk kebersamaan Anda.
1: 96 dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.

0: Ikan mujair sudah sangat dikenal dan dikonsumsi masyarakat Indonesia. Namun saat ditanyakan siapa penemunya, banyak orang yang diam membisu karena tidak tahu.
1: Ikan mujair, ikan mujair.
0: Ikan mujair pertama kali ditemukan oleh sesosok pahlawan bernama Pakde Mujair. Masyarakat kemudian menamai mujair untuk mengenang sang penemu. Penemuan jenis ikan ini berawal ketika Pakde Mujair pergi ke Teluk Serang yang terletak di Laut Selatan daerah Blitar, Jawa Timur. Di sana ia menemukan ikan mujair dan membawa ikan itu pulang untuk dipelihara di kolam perkarangan rumahnya. Ikan itu berkembang cepat dan mendapat perhatian warga desa serta warga Belanda yang menjabat sebagai kepala penyuluhan perikanan di Jawa Timur. Seperti ditulis harian pedoman edisi 27 Agustus 1951, pemerintah Hindia Belanda mengapresiasi usaha mujair membudidayakan ikan mujair dengan memberinya santunan sebesar Rp6 per bulan dan mengangkat mujair sebagai pegawai negeri. Di masa kemerdekaan, tepatnya 6 tahun setelah Indonesia merdeka, Pakde Mujair menerima surat tanda jasa dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia atas jasanya sebagai penemu dan perintis perkembangan ikan mujair.

Oke, pendengar, pukul 21.45 menit waktu Indonesia Timur ya. Kembali selamat malam saja untuk Anda semua, seluruh pendengar setia Pro 1 dimanapun Anda berada. Ya, sampai semalam ini gimana, masih semangat buat Anda yang lagi shift malam begitu ya. Saya menyapa buat Anda yang lagi piket malam, yang mungkin baru masuk jam 8 tadi kah, atau jam 7 malam tadi, atau dari jam 6 sore hari tadi kah, atau nanti sebentar jam 10 baru pergantian dinas atau seperti apa. Oke, semangat malam saja, fokus bekerja, berharap pastinya pekerjaan Anda di hari ini sampai tuntas nanti semuanya dapat berjalan dengan baik. Entah itu Anda petugas keamanan TNI Polri ataukah Anda yang bekerja di dunia kesehatan kah, pokoknya untuk Anda semua di berbagai profesi bidang kerja ya, yang lagi menikmati suasana malam hari ini dengan piket malam seperti itu, selamat malam saja untuk Anda dan pastinya terhibur selalu. Saya menyapa juga nih buat Anda yang ada di yang lagi OTW, lagi berkendara di jalan entah kemana nih, dari kota Jayapura menuju ke dalam kota Jayapura kah, atau dari dalam kota menuju ke luar kota. Karena hari ini juga gelaran Festival Danau Sentani penutupan begitu ya, dan gelarannya itu sama dengan RRI Fest 2026 di RRI Jayapura 3, 4, dan 5 September 2026 begitu ya. Jadi tentunya kemeriahan Festival Danau Sentani juga penutupannya pada hari ini juga tentunya meriah sekali dengan antusias masyarakat tentunya yang datang juga dan menyaksikan secara langsung seperti itu. Anda yang mungkin baru-baru saja mau pulang dari tempat FDS, pelaksanaan FDS untuk hari ini kah, atau yang masih ada di seputaran Kalkote sana kah, atau yang lagi OTW lagi berkendara, Anda yang ada di dalam kota Jayapura, atau Anda yang ada di Kabupaten Jayapura, atau ada yang mungkin menuju-menuju arah jauh juga begitu ya, ke Sarmika seperti itu ya, atau menuju ke Kerom atau sebaliknya, selamat malam saja untuk Anda semua, terhibur selalu. Katanya lagi bareng teman-teman ini ya, Kakak Del, Kakak Delila, bersama semua rekan teman. Oke, selamat malam saja, hati-hati di jalan, fokus berkendara dan sampai di tempat tujuan pastinya dengan baik seperti itu ya. Oke, dan lagu-lagu hiburan hadir menemani suasana malam Anda. Satu tembang dari miliknya David Kurni, Buah Hatiku, hadir untuk Anda.

0: Pemirsa, kentang tentu sudah tidak asing lagi bagi kita. Berbagai jenis hidangan kentang seperti kentang goreng, kemudian kentang pure, kemudian kita juga mengenal kroket.
1: Assalamualaikum Bu, kakak pulang.
2: Waalaikumsalam. Bawa apa itu kak? Jangan bilang MBG-nya gak dimakan lagi nih.
1: Iya nih Bu, MBG-nya gak dimakan lagi.
2: Loh, kenapa kok gak dimakan lagi kak?
1: Soalnya ayamnya keras, ada merah-merah lagi.
2: Ih, masa sih kak? Coba sini Ibu lihat, kakak mandi gih.
1: Iya Bu. Kemudian iris tipis. Kita dapat mengirisnya dengan
2: mempergunakan alat seperti ini. Ataupun juga kita dapat mempergunakan. Ya ampun, ini sih namanya belum mateng. Ampun deh yang masak. Gimana sih, tega amat. Makanan buat anak-anak kok ngolahnya gak bener begini sih.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Eh, Bapak sudah pulang.
3: Kenapa sih, Bu? Ngomelnya sampai kedengeran keluar loh.
2: Ini loh, Pak. Ibu lagi buka MBG kakak. MBG-nya masa gak dimakan lagi? Katanya ayamnya keras. Lihat deh, Pak. Ayamnya keras, mana masih merah begini. Kalau anak-anak racunan gimana coba, Pak?
3: Ya ampun. Iya ya, keras begini. Masih merah lagi ya, Bu. Pantes kakak gak mau.
2: Emang tadi di sekolah gak ada yang protes, Pak?
3: Tadi Bapak ada rapat di Dinas Pendidikan, Bu. Jadi Bapak belum terima laporan soal ini.
2: Tapi, Pak, ini tuh udah sering banget kejadiannya sama MBG di sekolah Bapak. Kakak udah sering banget nih pulang bawa MBG gak dimakan karena buahnya busuk lah, sayurnya berulat lah, sampai menu apa itu? Aduh, apa tuh? Burger? Apa itu? Ah, entahlah Ibu gak ngerti. Kan MBG kan ada ahli gizinya toh. Masa iya anak-anak dikasih burger yang jelas-jelas junk food? Harus ada tindakan ini Pak. Kalau dibiarin ya kasihan anak-anak dong.
3: Sabar Bu, sabar. Memang betul kalau itu Bapak sudah terima aduan. Makanya Bapak dan kepala sekolah lainnya yang masuk di SPPG Mekarjaya 1 sepakat untuk mengajukan evaluasi. Besok Bapak dan kepala sekolah yang lain juga akan hadir rapat di sana untuk mendengarkan keputusannya. Semoga ada komitmen baik, Bu. Tapi kalau tetap begitu, nanti kita akan adukan ke BGN lah.
2: Syukurlah, Pak. Bagus kalau begitu. Semoga ada tindakan nyata ya dari SPPG-nya.
3: Amin. Semoga ya, Bu.
4: Bapak, Ibu, sekali lagi kami ucapkan terima kasih telah hadir di Aula SPPG Mekarjaya 1. Terima kasih atas kritik dan saran dari Bapak, Ibu sekalian. Alhamdulillah, evaluasi telah kami lakukan, Bapak, Ibu. Dan tentunya Bapak, Ibu berhak untuk terus mengawasi kinerja kami. Saya mewakili seluruh tim SPPG ini mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami menyadari menu makan bergizi gratis atau MBG dalam beberapa hari terakhir ini jauh dari kata layak. Kami belum berhasil memberikan yang terbaik untuk anak-anak. Dan tanggung jawab itu sepenuhnya ada di pundak saya. Mulai hari ini Bapak Ibu, kami telah melakukan perombakan total. Kami telah mengontrak tim ahli gizi profesional yang tentunya kompeten untuk mengawasi setiap proses, mulai dari pemilihan bahan hingga distribusi. Kedepannya, mulai hari ini, menu MBG yang tersaji akan disertai label rincian gizi seperti kalori, protein, hingga berapa vitaminnya, semua akan transparan. Kami juga membangun jalur komunikasi khusus. Sekolah berhak mengajukan keberatan atau keluhan secara resmi jika memang menu yang disajikan tidak sesuai standar. Tentunya kami berkomitmen untuk merespon setiap komplain dan akan kami atasi secepatnya sesuai dengan ketentuan operasional yang berlaku. Kami akan membuktikan bahwa kesehatan anak-anak adalah prioritas utama, bukan sekadar angka di atas kertas. Demikian pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum, Ibu, aku pulang.
1: Waalaikumsalam. Tumben nih, kakak ceria sekali.
0: Iya dong, Bu. Soalnya kakak dapat MBG-nya enak banget loh.
1: Oh ya, enaknya. Emang isinya apa, Kak?
0: Tadi kakak makan sama ayam goreng lengkuas, capcay, susu, sama semangka, Bu. Enak banget. Ayamnya juga udah gak keras, lembut banget. Temen-temen kakak juga suka.
1: Wah, alhamdulillah. Semoga seterusnya begitu ya, Kak. Sekarang kakak mandi ya.
0: Oke, Bu.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Pak, tahu gak? Menu MBG kakak hari ini enak-enak katanya.
2: Oh ya?
1: Ayamnya udah gak merah. Menunya lengkap lagi, Pak. Bagus nih. Berarti SPBG-nya gercep ya, Pak, buat perbaikan.
2: Betul, Bu. Tadi di rapat disampaikan kalau mulai hari ini perbaikannya. Dan ternyata memang direalisasikan.
1: Syukurlah, Pak. Kalau kritik kita didengar, dan memang seharusnya begitu kan, Pak? Tujuan program MBG kan bukan sekedar bikin kenyang, tapi gimana gizi anak-anak Indonesia terpenuhi. Jadi meskipun gratis, bukan berarti nggak boleh kritis kan, Pak?
2: Iya Bu, betul. Sekarang Bapak lapar, pengen makan MBG juga, alias masakan bini gue.
1: Ah, Bapak bisa aja.

Bumbu ulek terasa lebih enak karena proses penghalusan bumbu secara tradisional dengan cobek batu melepaskan minyak alami, aroma dan rasa secara optimal. Berbeda dengan blender yang cenderung membuat bumbu berair, gesekan saat mengulek memecah serat bumbu, meningkatkan umami dan menciptakan rasa gurih alami yang nendang tanpa penyedap berlebihan. Tekstur lebih padat dan menghasilkan perlukaan pada jaringan rempah yang berbeda dibandingkan dengan blender, sehingga rasa yang keluar lebih intens dan kompleks. Blender menghasilkan panas saat memutar bahan dengan cepat, yang berisiko merusak rasa asli. Ulekan menjaga bumbu tetap segar. Ulekan memungkinkan teksturnya tetap halus atau kasar yang lebih konsisten dibandingkan hasil blender yang seringkali terlalu cair. Meskipun membutuhkan tenaga lebih, teknik ulekan atau tumbuk dianggap kunci kelesatan otentik masakan Nusantara. Mau masakan Anda sedap? Yuk semangat mengulek bumbunya!

Terus. Ya, pendengar, masih bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi dan inspirasi ya. Untuk malam hari ini kami mohon maaf begitu ya, untuk siaran Ruang Rindu malam hari ini kami ganti dengan lagu-lagu mancanegara untuk menghibur suasana malam Anda dalam jazz music ya, seperti itu. Tidak menerima telepon untuk malam hari ini, dan untuk edisi 5 September 2026 malam hari ini, lagu-lagu mancanegara yang akan terus mewarnai suasana malam Anda. Kembali saya menyapa dulu, selamat malam saja untuk Anda semua, dan berharap pastinya Anda semua terhibur ya. Nanti perjumpaan kita di waktu yang akan datang akan saya buka lain teleponnya untuk Anda, tapi spesial untuk malam hari ini lagu-lagu hiburan saja yang dihadirkan untuk menemani Anda semua yang lagi beraktivitas, yang lagi santai, yang sementara lagi OTW, lagi berkendara di jalan, seperti itu ya. Terhibur selalu tentunya untuk Anda semua. Kembali menyapa Anda yang tentunya untuk malam hari ini lagi menikmati apa namanya, secangkir kopi mungkin atau teh hangat. Iya, selamat malam saja untuk semuanya. Oh iya, betul. Aduh, ini saya punya adik-adik luar biasa nih ya. Siswa-siswi yang PKL, yang lagi apa namanya, yang lagi magang begitu ya di RRI Jayapura, yang sampai malam hari ini juga karena penutupan RRI Fest 2026 hari ini. Jadi adik sekolah ini, STM, anak STM ini masih ada di sini begitu ya. Aduh, saya lupa deh pun nama kemarin, namanya siapa ya. Oke, jadi tadi sempat apa namanya, sempat masuk ke studio juga. Kakak jangan lupa, Kak, salam buat saya Putanta yang ada di Argapura. Oke. Iya, kata sudah lupa nama tantenya itu siapa begitu ya, tapi ada tante pendengar setia dari pagi sampai malam tuh, pokoknya dengar RRI terus, yang ada di belakang Hotel Relat. Ada keluarga Maniani di sana. Halo, selamat malam. Yang punya ponakan ada PKL, ada praktek ya di apa namanya, RRI Jayapura. Iya, buat tante yang selalu yang ada di belakang Hotel Relat ya, pokoknya untuk keluarga besar Maniani yang ada di Argapura, selamat malam saja untuk semuanya, dan tentunya terhibur untuk malam hari ini. Oke, dan tentunya untuk seluruh pendengar setia RRI juga ya, dimanapun Anda berada, selamat malam saja untuk Anda semua dan terhibur selalu. Ya, ini buat panitia-panitia RRI Fest 2026, ada yang baru saja pulang, apa namanya, hati-hati di jalan ya, siapa tahu sambil pantau Pro 1, sambil pantau siaran malam hari ini, atau juga mungkin sudah ada yang pulang sampai di rumah, langsung deh berberes-beres ria, kemudian bersih-bersih diri, langsung istirahat untuk malam hari ini, melepaskan lelah dan segalanya, seperti itu ya. Tapi tentunya dalam 3 hari yang sudah berlangsung dan semuanya berlangsung dengan baik, itu sesuatu yang luar biasa. Kemudian bersyukur 3 hari ini bisa terlewatkan dengan baik. Berharap juga tetap sehat begitu ya, sehat untuk terus kembali menjalankan aktivitas di sepanjang bulan September ini, seperti itu. Karena bulan September ini bulan yang spesial juga buat RRI, seperti itu ya. Jadi 3 hari sudah kita lewati dalam RRI Fest, ada Bintang Radio, ada Lomba Yospan, seperti itu, tetapi juga kita akan jelang hari Bakti Radio, seperti itu ya. Jadi setiap kita tetap jaga kesehatan dengan baik. Oke, pendengar, menemani suasana malam Anda kembali dengan lagu-lagu hiburan, terus hadir menemani Anda di malam hari ini. Selamat malam, terhibur untuk Anda.

0: Pernahkah kamu mendengar atau bahkan mengalaminya sendiri? Ketika ada saudara atau kerabat yang sedang sakit parah, namun tiba-tiba ada suatu masa dia menjadi sangat sehat dan bersemangat kembali, sebelum pada akhirnya dia meninggal dunia. Fenomena ini di dunia medis disebut dengan istilah terminal lucidity. Terminal lucidity adalah fenomena misterius yang terjadi pada beberapa pasien yang berada dalam tahap akhir penyakit terminal atau kondisi neurodegeneratif. Fenomena ini ditandai oleh periode singkat di mana pasien yang sebelumnya menunjukkan penurunan kognitif yang parah tiba-tiba menunjukkan peningkatan kesadaran, kemampuan berpikir yang jernih, dan kemampuan berkomunikasi secara normal. Fenomena ini seringkali terjadi pada orang-orang yang menderita penyakit seperti demensia, penyakit Alzheimer, atau penyakit terminal lainnya. Beberapa teori menyebutkan penyebab terminal lucidity bisa jadi ada perubahan mendadak dalam kimia otak yang dapat mempengaruhi fungsi kognitif. Perubahan dalam sirkulasi darah ke otak yang mungkin mempengaruhi kesadaran, atau juga perubahan dalam pengobatan yang mungkin mempengaruhi status kognitif pasien. Meskipun penyebab terminal lucidity ini masih dalam tahap penelitian, namun fenomena ini memberikan wawasan penting tentang otak manusia dan proses kematian, serta menawarkan momen berharga bagi pasien dan keluarga untuk berinteraksi sebelum perpisahan terakhir.
1: Penggunaan istilah AM atau ante meridiem dan juga BM post meridiem dalam menunjukkan waktu sebelum dan setelah tengah hari telah menjadi tren sejak abad ke-17 di Inggris. Istilah ini berasal dari bahasa Latin dan dipengaruhi oleh jam analog yang hanya menunjukkan waktu 12 jam. Waktu 24 jam dibagi menjadi dua bagian, yaitu AM sebelum tengah hari dan PM setelah tengah hari. Konsep ini berkembang menjadi dua periode 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara, termasuk negara-negara di Eropa, Amerika, Asia, dan Afrika. Penggunaan istilah ini umum dalam sistem waktu 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara dan dalam berbagai konteks internasional, seperti dalam komunikasi penerbangan, jadwal acara, dan sistem waktu global. Dan tahukah kamu, istilah AM dan PM sudah ada sejak Mesir kuno sekitar 1500 sebelum Masehi ketika jam matahari ditemukan. AM berlaku dari jam 12 malam sampai 11 lewat 59 siang, sedangkan PM berlaku dari jam 12 siang sampai 11 lewat 59 malam.

Selamat malam saudara pendengar dimanapun Anda berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, usailah sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini, hari Sabtu tanggal 5 September 2026. Program A1 Radio Republik Indonesia Jayapura akan kembali di udara pada hari Minggu tanggal 6 September 2026, pukul 5 waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa. Akhirnya terimalah salam nasional kita, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar dimanapun saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Jayapura kembali mengudara, mengantarkan serangkaian acara untuk edisi hari ini, Minggu 5 September 2026, melalui pemancar FM 88,8, 96,5, 96, 97 MHz. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Ya, pendengar di manapun saja Anda berada, selamat pagi semuanya. Salam jumpa kembali bersama penyiar Anda, saya Agus Setiawan, hadir menemani Anda di edisi hari Minggu 6 September 2026. Beragam program-program acara tentunya kami akan ketengahkan ke ruang dengar Anda. Dan seperti biasanya di pagi ini, Mutiara Pagi akan hadir untuk menemani Anda semuanya, khususnya untuk umat Kristen Protestan. Shalom, salam sejahtera bagi kita semuanya. Semoga damai kasih Tuhan Yesus Kristus akan tetap selalu senantiasa kita rasakan pagi hari ini lewat penyertaannya dan tentunya dengan penuh kasihnya. Lewat pagi hari ini, udara pagi yang begitu segar masih kita bisa rasakan, kita hirup dengan penuh syukur. Dan tentunya segala sesuatu yang kita awali, semuanya kita panjatkan lewat puja-puji syukur kita. Dan pagi ini siaran Pro 1 RRI Jayapura hadir dengan Mutiara Pagi, khususnya untuk umat Kristen Protestan yang ada di tanah Papua yang mendengarkan siaran ini. Di mana pagi ini kita akan dengarkan janji penyertaan Tuhan bersama Hendrik Walen Ayomi. Namun kita sambut lewat satu persembahan lagu dengan judul Sadar Akan Perjanjian Tuhan, yang akan akan kita dengarkan dan dinyanyikan oleh Stella Arim.

Shalom Bapak Ibu, Saudara Saudari pendengar RRI Jayapura, dimanapun Anda berada. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, karena atas kasih dan penyertaannya kita masih diberikan kesempatan untuk menjalani hari ini. Saya Pendeta Hendrik Valen Ayomi, penyuluh agama Kristen kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua, mengajak Bapak Ibu Saudara Saudari untuk bersama-sama kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, Bapa yang kami sembah lewat anakmu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, kami hendak merenungkan kebenaran firman Tuhan, tetapi sebelumnya kami minta tuntunan Roh Kudus menuntun kami dalam pembacaan dan perenungan firman. Bapak Ibu pendengar RRI Jayapura dimanapun mereka berada, Tuhan menjamah kami semua. Biarlah melalui firman yang kami dengar memberikan kekuatan bagi kami untuk menjalani hari ini. Inilah sembah syukur kami, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara Saudari pendengar RRI Jayapura yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun Anda berada saat ini, kita akan sama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang menjadi dasar daripada pembacaan kebenaran firman Tuhan yakni terdapat pada Yesaya 41 ayatnya yang ke-10 dengan perikop Israel hamba Tuhan. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan dan bahkan aku akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Dari firman Tuhan ini kita akan merenungkan satu tema, yaitu janji penyertaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara Saudari, kehidupan manusia tidak pernah terlepas dari berbagai persoalan. Ada saat kita merasa kuat dan ada saat juga di mana kita penuh dengan sukacita, tetapi ada juga saat kita menghadapi ketakutan, kekhawatiran, kekecewaan, bahkan kehilangan harapan. Persoalan keluarga, pekerjaan, ekonomi, kesehatan, pendidikan maupun pelayanan dapat membuat kita merasa lemah dan tidak berdaya. Namun, firman Tuhan hari ini memberikan penguatan bahwa kita tidak pernah berjalan sendirian. Tuhan hadir dan menyertai kehidupan kita. Bagian yang pertama, Alkitab mengatakan bahwa jangan takut sebab Tuhan menyertai kita. Yesaya 41 ayat 10 berkata, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Tuhan tidak mengatakan bahwa orang yang percaya tidak akan menghadapi masalah. Akan tetapi Tuhan memberikan jaminan bahwa di tengah setiap persoalan Dia tetap menyertai kita. Ulangan 31 ayat 8 mengatakan bahwa Tuhan sendiri akan berjalan di depan kita, Dia tidak akan membiarkan dan meninggalkan kita. Dalam Matius 1 ayat 23 kita mengenal kata Immanuel atau nama Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Bahkan dalam Matius 28 ayatnya yang ke-20, Yesus berkata, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini berarti bahwa penyertaan Tuhan bukan hanya kita rasakan ketika keadaan baik, Tuhan juga hadir ketika kita berada dalam kesulitan. Ketika manusia meninggalkan kita, Tuhan tetap ada. Ketika kekuatan kita habis, Tuhan tetap memberikan kekuatan. Ketika kita tidak mampu untuk melangkah kemana, Tuhan tetap menjadi penuntun. Karena itu jangan takut, kita mempunyai Tuhan yang selalu menyertai kita. Bagian yang kedua juga, Alkitab mengatakan jangan bimbang sebab Tuhan adalah Allah kita. Firman Tuhan selanjutnya berkata, jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Kalimat ini mengingatkan kita tentang siapa yang menjadi sumber kekuatan dan pertolongan kita. Tuhan adalah Allah yang besar dan berkuasa. Karena itu, jangan sampai besarnya persoalan membuat kita lupa bahwa kita memiliki Allah yang jauh lebih besar dari persoalan yang kita punya. Roma 8 ayat 31 berkata, jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Filipi pada pasalnya yang ke-4 ayatnya yang ke-13 juga menegaskan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Kita juga dapat belajar dari pengalaman Daud ketika menghadapi Goliat dalam 1 Samuel 17.
Secara manusia Daud tidak sebanding dengan Goliat. Goliat memiliki tubuh yang besar, pengalaman perang, dan perlengkapan yang lengkap. Sementara Daud hanya membawa perlengkapan sederhana. Tetapi Daud memiliki suatu yang lebih penting, yaitu iman dan penyertaan Tuhan. Daud percaya bahwa kemenangan tidak ditentukan semata-mata oleh kekuatan dan kelengkapan manusia, tetapi oleh pertolongan Tuhan. Oleh karena itu, Daud dapat berkata di dalam Mazmur 121 ayat 1 dan 2, "Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datang pertolonganku? Pertolonganku ialah datang daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi." Kisah Daud mengajarkan kepada kita bahwa keterbatasan manusia tidak menjadi penghalang ketika Tuhan menyertai. Sebaliknya, kekuatan dan kemampuan manusia tanpa penyertaan Tuhan dapat menjadi sia-sia. Karena itu, jangan hanya mengandalkan kekuatan sendiri, jangan pula menjadikan manusia sebagai satu-satunya tempat berharap. Percayalah kepada Tuhan, sebab Dia sanggup meneguhkan, menolong, dan membawa kita melewati setiap persoalan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari pendengar RRI Jayapura dimanapun Anda berada, mari kita kembali mengingat Yesaya 41 ayat 10 dengan penuh kemenangan bahwa Alkitab mengatakan jangan takut sebab Allah itu menyertai kita. Ayat ini memberikan 3 jaminan penting bagi kita: Tuhan menyertai kita, Tuhan meneguhkan, dan Tuhan menolong kita, serta memegang tangan kita dan membawa kita kepada kemenangan. Mungkin kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok, namun kita tahu siapa yang memegang tangan kita dan siapa yang mengendalikan hari esok. Hari esok berada di dalam kendali Tuhan Yesus. Karena itu, ketika kita menghadapi persoalan, jangan menyerah. Ketika kita kecewa, jangan kehilangan pengharapan. Ketika kita gagal, jangan berhenti melangkah. Dan yang kita andalkan meninggalkan kita, ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Secara khusus, saya ingin menyampaikan kepada Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang saat ini sedang mengalami pergumulan, mungkin sedang kecewa, putus asa, menghadapi persoalan keluarga, ekonomi, pekerjaan, pendidikan, kesehatan, ataupun pergumulan lainnya. Jika kekuatan manusia tidak dapat menjadi bagian atau tempat berharap, datanglah kepada Tuhan Yesus. Serahkanlah pergumulan saudara kepada-Nya dan percayalah bahwa Tuhan masih bekerja dalam kehidupan saudara. Ingatlah pesan firman Tuhan hari ini: janganlah takut sebab Aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab Aku ini Allah-mu. Aku akan meneguhkan, bahkan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kanan-Ku yang membawa kemenangan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari pendengar RRI Jayapura dimanapun Anda berada, ketika kita tidak mampu memegang tangan Tuhan, Tuhan tetap sanggup memegang tangan kita. Ketika kita merasa tidak memiliki kekuatan, Tuhan dapat memberikan kekuatan yang baru. Dan ketika kita merasa jalan di depan begitu sulit, Tuhan sanggup membuka jalan bagi kita. Mari kita tetap percaya, tetap berharap, dan tetap melangkah bersama Tuhan. Sebab penyertaan Tuhan adalah jaminan bagi setiap orang yang percaya kepada-Nya. Amin. Demikian renungan firman Tuhan yang dapat saya bagikan bagi kita semua. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara, Saudari sekalian pendengar RRI Jayapura dimanapun Anda berada. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan firman ini telah mengingatkan kami satu pesan, satu janji yang Tuhan sampaikan dalam kebenaran firman Tuhan, bahwa janganlah kami takut sebab Tuhan menyertai, Tuhan membimbing, dan Tuhan juga akan meneguhkan dan menolong kami semua di dalam segala persoalan. Oleh karena itu, hamba-Mu berdoa buat setiap pendengar RRI Jayapura dimanapun mereka berada, Tuhan menolong dan menyertai. Biarlah melalui saluran penyiaran ini, Tuhan juga menjangkau jiwa-jiwa dimanapun mereka berada, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang sedang berada di dalam keterpurukan, Tuhan mengangkat mereka kembali, mengingatkan kami semua bahwa di dalam segala keadaan ada Tuhan yang mampu menolong kami. Kiranya firman Tuhan ini dapat memberkati kami semua, dan di dalam segala keadaan Tuhan selalu menyertai kami sesuai dengan janji firman-Mu. Demi Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus dosa kami, kami telah berdoa dan mengucap syukur, mengakhiri bagian kebenaran firman Tuhan dan renungan pada saat ini. Glory, haleluya, puji Tuhan, amin.
Demikian kebenaran firman Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu saya dan saudara. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam Energi Sukses.
1: Kali ini saya akan mengingatkan, akan memberikan sebuah inspirasi kepada Anda sehingga Anda benar-benar berada di track kepada perencanaan Anda untuk mencapai impian Anda. Jika Anda saat ini sehat, ingatlah teman-teman Anda yang sedang sakit. Jika saat ini Anda merasa lapang, ingat beberapa orang di lingkungan Anda ada yang masih sempit dalam kehidupan. Jika saat ini Anda bahagia, ingat masih banyak teman-teman Anda yang mengalami kesulitan dalam hidupnya. Jika Anda merasa sukses dan sudah mendapat apa yang Anda inginkan, masih banyak teman-teman kita yang sedang berjuang untuk mencapainya. Insya Allah dalam keberagaman kondisi yang terjadi di sekitar kita, kita selalu mendapat perjalanan, pelajaran yang terbaik untuk tetap membuat kita bermanfaat bagi sekitar. Kadang kesusahan atau kesempitan kita didahului dengan kemudahan dan kebahagiaan. Tapi kadang musibah yang datang, musibah yang menghampiri kita tidak selalu menjadi problem. Kadang dia menjadi sebuah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Kadang kita harus tetap bersyukur dan selalu mengingat siapapun sang pencipta kita, karena itulah yang terbaik diberikan oleh pencipta kita masing-masing. Oke, salam sukses dari saya, selamat beraktivitas dan sukses untuk Anda semua.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

Baik, pendengar di manapun saja Anda berada, tiba saatnya kami hadir lewat Warta Berita Papua Selintas Sepekan.

Pukul 6 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi saudara. Inilah Radio Republik Indonesia Jayapura dengan warta berita Papua Senin Tas Sepekan yang akan disampaikan

0: dibacakan oleh rekan kami, Ani Karlina.
1: Saudara pendengar Radio Republik Indonesia Jayapura, saya Ani Karlina kembali menyapa Anda dalam program Papua Selintas Sepekan, edisi Minggu 6 September 2026. Kurang lebih 30 menit ke depan, kami hadirkan rangkuman informasi maupun peristiwa yang terjadi selama sepekan ini. Pembangunan Jembatan Perintis di Kalipele, Distrik Ibele, Kabupaten Jayawijaya mendapat sambutan positif dari masyarakat. Kehadiran jembatan ini diharapkan membuka akses dan mempermudah aktivitas warga di wilayah tersebut. Jembatan Perintis di Kalipele, Distrik Ibele, resmi membuka akses baru bagi masyarakat setempat. Ini merupakan jembatan perintis pertama yang dibangun melalui program karya bakti skala besar di wilayah tersebut. Pasiter Kodim 1702 Jayawijaya, Kapten Infanteri Belinus Simbiak menjelaskan, pembangunan jembatan ini bagian dari program Presiden yang diturunkan ke TNI Angkatan Darat melalui Korem 172 Praja Wirayakti.
2: Program ini merupakan bentuk nyata kontribusi TNI AD dalam membantu mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam karya bakti skala besar ini terdapat berbagai sasaran pembangunan, mulai dari pembangunan PLTMH, ya, pembangkit listrik tenaga mikro hidro yang kami namai Uam Tilamo, pembangunan jembatan Garuda dan jembatan Perintis, sumur bor, revitalisasi SMK, pembangunan MCK, rehab rumah tidak layak huni, hingga pembangunan rumah bagi masyarakat. Melalui berbagai sasaran tersebut, kami berharap karya bakti skala besar dapat memberikan manfaat secara langsung dan berkelanjutan bagi masyarakat, khususnya dalam memenuhi kebutuhan dasar, membuka akses serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat di wilayah Kabupaten Jayawijaya ini. Ini merupakan wujud nyata kehadiran TNI bersama rakyat.
1: Selain jembatan di Kalipele, program karya bakti skala besar di Jayawijaya juga mencakup PLTMH Uam Tilamo, jembatan Garuda, sumur bor, revitalisasi SMK, hingga rehabilitasi rumah tidak layak huni. Sambutan positif juga datang dari kalangan pemuda. Ketua KNPI Wilayah Jayawijaya, Hengki Hilapok, mengatakan, ketua adat, tetua, dan tokoh pemuda sepakat mendukung penuh pembangunan ini.
3: Tadi kita sudah diskusi, dan orang tua bilang kita sambut. Sehingga diwakili mereka semua sepanjang terima kasih kepada Pak Presiden Republik Indonesia, Pak Kasat Maruni, untuk Pak Pandam, Pak Dandim, dan jajarannya semua terima kasih banyak. Kami pemuda akan kawal, dan di sini bukan di kampung saya saja butuh pembangunan seperti jembatan, tapi ada kampung apa distrik lain juga, sehingga niat baik soal pembangunan akses jalan dengan jembatan kita sambut untuk pemuda Jayawijaya.
1: Ia berharap program jembatan perintis ini juga bisa menjangkau kampung-kampung lain yang masih membutuhkan akses penghubung, serta berkomitmen mengawal proses pembangunan hingga tuntas, mulai dari pengawasan kualitas hingga memastikan manfaatnya dirasakan langsung oleh warga. Pembangunan jembatan perintis di Kalipele diharapkan menjadi awal dari rangkaian program serupa di kampung-kampung lain di Jayawijaya, sekaligus mempertegas sinergi TNI Angkatan Darat dan masyarakat dalam menghadirkan pembangunan yang berkelanjutan. Ani Karlina melaporkan. Persipura Jayapura launching tim, jersey, dan buku secara serentak di 6 kota di tanah Papua.
4: Persipura Jayapura resmi memperkenalkan 35 pemain untuk berlaga pada kompetisi musim 2026-2027. Pada peluncuran tersebut dikemas melalui konsep live experience yang menghubungkan serentak 6 kota yakni Jayapura, Sorong, Timika, Wamena, Jakarta, dan Yogyakarta yang berlangsung Minggu malam. Ketua Umum Persipura Jayapura Benhur Tomimano mengatakan perjalanan Persipura beberapa tahun terakhir tidaklah mudah. Pernah merajai sepak bola Indonesia dengan 4 gelar juara meskipun saat ini belum berada di tempat sebenarnya. Namun kecintaan orang terhadap Persipura tidak pernah turun kasta.
5: Satu tujuan. Kalimatnya pendek. Tetapi untuk Persipura maknanya besar. Karena hari ini kita memang launching team. kita launching jersey. Kita launching buku Persipura musim 2006-2007. Tetapi saya mau bilang, yang paling penting sore ini bukan apa yang kita launching. Yang paling penting adalah apa yang mau kita perjuangkan setelah launching ini. Jersey boleh baru, pemain boleh baru, pelatih boleh baru, musim kompetisi juga baru. Tetapi satu yang tidak pernah menjadi baru dan tidak pernah menjadi lama, cinta orang Papua kepada Persipura.
4: Sementara Presiden Direktur PT Nusantara Cendrawasih Karsa, Owen Rahadian, mengatakan komposisi skuad musim ini merupakan hasil evaluasi dan persiapan panjang yang dilakukan manajemen bersama tim pelatih. Dari total 35 pemain tersebut, 8 pemain merupakan hasil seleksi yang sebelumnya dilaksanakan di Stadion Mandala Jepura sebelum dimulainya persiapan musim kompetisi.
6: Kita hari ini kan sudah pengumuman pemain ya, dan nanti salah satu pemain yang terakhir ada surprise dikit, itu adalah striker kita ya. Tentunya striker kita saat ini lagi, mungkin besok pagi kita tiba di Jakarta ya. Dan dari 35 pemain pun ada 8 pemain yang regulasi, dan itulah merupakan yang hasil kita kemarin seleksi di Mandala sebelum musim mulai. Sebenarnya banyak pemain yang lebih berpotensi ya, terutama lagi yang regulasi, tapi skuad kita sudah penuh. Awalnya saya cuma hanya mau 32 pemain, tapi melihat potensi-potensi yang ada, ya apa boleh buat, maksimalkan di 35.
4: Diketahui selain memperkenalkan 35 pemain musim baru, Persipura juga meluncurkan jersey, kehadiran pemain asing terakhir, manajemen baru, hingga buku dari masa ke masa perjalanan Mutiara Hitam di kancah sepak bola Indonesia. Naldik Saulia melaporkan.
1: Dinas Pendidikan Papua mendorong Universitas Cendrawasih membuka program studi pendidikan khusus mulai 2027. Langkah ini disiapkan untuk memenuhi kebutuhan guru yang menangani siswa berkebutuhan khusus di Papua.
7: Dinas Pendidikan Papua mendorong Universitas Cendrawasih membuka program studi pendidikan khusus mulai 2027. Program tersebut disiapkan untuk mengatasi keterbatasan tenaga pendidik yang memiliki kompetensi menangani siswa berkebutuhan khusus. Kepala Bidang Pendidikan Khusus Dinas Pendidikan Papua Lawrence Wantik mengatakan, komunikasi dengan UNCEN telah dilakukan untuk menyiapkan program studi tersebut. Rencananya program studi ditempatkan di bawah bidang bimbingan konseling.
8: UNCEN itu kami sudah bangun komunikasi untuk kita membuat satu program studi di bawah bimbingan konseling. Tapi kendala kemarin adalah dosen. Padahal kami dari Dinas Pendidikan sudah mendorong dosen kita pakai guru-guru. Karena guru-guru ini sudah saya dan pengalaman dan sudah berpendidikan S2. Itu syarat untuk jadi dosen mereka memenuhi. Tapi ini polanya belum kami ketemu sehingga masih ini. Tapi mungkin tahun 2027 kita sudah bisa masuk mulai untuk UNCEN dia buka prodi baru.
7: Menurut Lawrence, kebutuhan guru pendidikan khusus terus meningkat seiring bertambahnya siswa berkebutuhan khusus. Saat ini guru SLB yang memiliki latar belakang pendidikan khusus masih kurang dari 50%. Kondisi itu membuat rasio guru dan siswa berkebutuhan khusus belum ideal. Di sekolah khusus, 8 siswa membutuhkan 2 guru pendamping, sedangkan sekolah umum memiliki rasio sekitar 1 guru untuk 35 siswa. Reski Kurniawan melaporkan.
1: Kebakaran hebat melanda kawasan pemukiman warga Kampung Nelayan di Kelurahan Mandala, Dok 5 Bawah, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura pada Senin 31 Agustus 2026 siang. Kabak Ops Polresta Jayapura Kota Kompol Inengah S. Gapar mengatakan, kebakaran yang terjadi sekitar pukul 14.25 waktu Indonesia Timur tersebut mengakibatkan ratusan warga terdampak. Kondisi pemukiman yang padat dengan bangunan yang saling berdempetan membuat api dengan cepat membesar dan merambat ke rumah warga lainnya. Berdasarkan keterangan saksi di lokasi, api pertama kali terlihat muncul dari salah satu bangunan kos. Saksi yang saat itu berada di dalam rumah melihat adanya kepulan asap, kemudian keluar untuk mengecek dan mendapat mendapati kobaran api dari arah bangunan kos tersebut. Merespon cepat kejadian tersebut, personel Polresta Jayapura Kota langsung mengerahkan satu unit kendaraan water cannon menuju lokasi kebakaran untuk membantu proses pemadaman api. Setibanya di lokasi, personel Polresta Jayapura Kota langsung melakukan upaya pemadaman, dibantu dengan water cannon Brimob Polda Papua, water cannon Ditsamapta Polda Papua, serta kendaraan pemadam lainnya guna mengendalikan kobaran api agar tidak semakin meluas. Menurut Kabak Ops Polresta Jayapura Kota, api berhasil dipadamkan sekitar pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya dilakukan proses pendinginan guna memastikan tidak terdapat lagi titik api yang dapat kembali membesar. Adapun untuk penyebab kebakaran hingga saat ini masih dalam proses penyelidikan. Berdasarkan pendataan sementara, jumlah warga yang berada di wilayah terdampak tersebut diperkirakan mencapai sekitar 550 kepala keluarga. Dengan rincian RT 002 sebanyak kurang lebih 200 kepala keluarga dan RT 007 sebanyak kurang lebih 350 kepala keluarga. Sementara jumlah pasti rumah terdampak serta total kerugian material masih dalam proses pendataan resmi oleh instansi terkait. Saat ini warga terdampak telah diarahkan menuju posko bantuan yang berlokasi di lapangan basket belakang tribun. Selatan Stadion Mandala Jayapura, di mana telah disiapkan tenda darurat serta bantuan logistik bagi masyarakat yang membutuhkan. Aparat kepolisian melakukan olah TKP kebakaran yang terjadi di Dok 5 Bawah, Kota Jayapura. Selain mengumpulkan barang bukti, polisi juga telah memeriksa 7 orang saksi.
9: Polresta Jayapura Kota bersama tim identifikasi dari Polda Papua dan juga Bitlab for Polda Papua melaksanakan olah tempat kejadian perkara di lokasi kebakaran yang terjadi di Kelurahan Mandala, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura. Kasat Reskrim Polresta Jayapura Kota AKP Alamsyah Ali mengatakan olah TKP dilakukan untuk mengungkap penyebab kebakaran yang dilakukan secara saintifik. Dari hasil olah TKP, polisi mengamankan sejumlah barang bukti berupa puing-puing dan sisa kebakaran yang nantinya akan digunakan untuk membantu proses penyelidikan. Selain mengamankan barang bukti, polisi juga telah memeriksa 7 orang saksi yang diduga mengetahui secara pasti peristiwa maupun penyebab kebakaran tersebut.
10: Kami dari Satreskrim Polresta Jayapura telah melakukan penyelidikan kasus kebakaran yang terjadi di Dok 5 Bawah pada siang hari kemarin. Sejauh ini kami telah melakukan penyelidikan dengan melakukan pemeriksaan saksi sebanyak 7 orang dan juga pagi ini telah dilakukan kegiatan olah TKP. Yang mana kegiatan olah TKP kami membentuk tim gabungan bersama tim identifikasi Polda Papua dalam hal ini Ditreskrim Umum dan juga dari Bitlapor Polda Papua. Dari hasil olah TKP sendiri, kita dari penyelidik telah mengamankan beberapa barang bukti berupa potongan puing-puing dari kebakaran.
9: Lanjut AKP Alamsyah Ali, hingga saat ini polisi belum bisa menyimpulkan penyebab dari kebakaran itu, sebab polisi masih terus melakukan penyelidikan. Untuk itu, ia meminta masyarakat untuk menyerahkan sepenuhnya proses penanganan kasus kebakaran terhadap aparat kepolisian. Masyarakat juga diimbau untuk tidak mudah mempercayai maupun menyebarkan informasi yang belum terverifikasi terkait dan penyebab kebakaran, yang dikhawatirkan justru akan memperkeruh suasana, terutama terhadap para korban kebakaran.
10: Dan kami dari Satreskrim menyampaikan kepada warga masyarakat Kota Jayapura agar mempercayai kami dari Satreskrim untuk melakukan proses penyelidikan dan tidak mempercayai berita-berita hoax terkait tentang penyebab-penyebab kebakaran.
9: Sebelumnya, kebakaran hebat melanda Kampung Nelayan Dok 5 Bawah, Kelurahan Mandala, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura pada Senin 31 Agustus 2026. Kebakaran yang terjadi sekitar pukul 14.25 menit waktu Indonesia Timur itu menghanguskan ratusan rumah warga. Kondisi pemukiman yang padat dan bangunan yang saling berdempetan membuat api dengan cepat membesar dan merambat ke rumah warga lainnya. Akibat kebakaran tersebut, kurang lebih 550 kepala keluarga kehilangan tempat tinggal. Saat ini, para korban kebakaran telah diungsikan ke penampungan sementara yang berlokasi di belakang Tribun Selatan Stadion Mandala, Kota Jayapura. Arul Firmansyah melaporkan.
1: Gubernur Papua Matius Fahiri menargetkan kinerja seluruh OPD mencapai 90% pada November 2026. Target itu disampaikan setelah pelantikan 16 pejabat definitif di lingkungan Pemprov Papua.
11: Gubernur Papua Matius Fakhiri menargetkan seluruh OPD mampu mempertanggungjawabkan kinerjanya hingga 90% pada November 2026. Pejabat yang baru dilantik diminta segera bekerja dan menghadirkan inovasi sesuai tugas masing-masing. Pak Kiri mengatakan pembenahan tata kelola pemerintahan Papua saat ini telah mencapai sekitar 75%. Pemerintah masih menargetkan sejumlah proses penataan dapat diselesaikan pada September 2026. Menurut Pak Kiri, pelantikan pejabat definitif menjadi bagian dari pembenahan struktur pemerintahan agar bekerja lebih efektif. Penataan selanjutnya akan dilanjutkan pada jenjang jabatan berikutnya sesuai mekanisme yang berlaku.
12: Nah, kami berharap dengan mereka sudah dilantik secara definitif, berarti kan tanggung jawab dia harus lebih bagus. Dia bisa bekerja melakukan inovasi di masing-masing tempat kerjanya, membantu gubernur dengan wakil gubernur di sisa waktu tahun ini. Saya tadi sudah minta bahwa di November saya berharap semua OPD itu sudah bisa mempertanggungjawabkan apa yang ada pada OPD-nya. Saya berharap sudah sampai 90%. Sehingga ini kami lantik semua sudah definitif. Ada beberapa yang saya berharap di September besok ini juga sudah bisa kita tuntaskan. Memang mekanisme di pemerintahan ini kan harus perlu lewat mekanisme yang benar, baik dari pemerintah provinsi maupun nanti di BKN. Nah, ini kami membenahi tata kelola pemerintahnya. Ya, alhamdulillah sudah hampir, boleh dikatakan 75% lah sudah selesai.
11: Pak Kiri meminta pejabat yang dilantik mengutamakan kepentingan masyarakat dalam menjalankan tugas. Program setiap OPD juga harus diarahkan untuk mendukung visi dan misi Papua Cerah. Diketahui sebanyak 16 pejabat yang dilantik terdiri dari 14 pejabat eselon 2 dan 2 pejabat eselon 3. Lantikan berlangsung di Gedung Negara Jayapura Selasa 1 September 2026. Reski Kurniawan melaporkan.
1: Pengusaha properti Kota Jayapura menyalurkan bantuan logistik sekaligus membangun kembali musola bagi korban dampak kebakaran di Kampung Nelayan Mandala, Kota Jayapura.
13: Pengusaha properti Kota Jayapura menyalurkan sejumlah bantuan logistik sekaligus mempercepat pembangunan musola bagi korban dampak kebakaran di Kampung Nelayan, Kelurahan Mandala, Kota Jayapura. Bantuan logistik tersebut diantaranya bahan pokok makanan, kebutuhan bayi, bahkan material bangunan musola yang telah diserahkan kepada posko kebakaran Kota Jayapura yang berlangsung Rabu kemarin. Perwakilan pengusaha properti Kota Jayapura, Haji Akbar Arif, mengatakan percepatan pembangunan sarana ibadah guna memastikan kebutuhan ibadah masyarakat terdampak tetap terpenuhi.
14: Ya, mau tidak mau fasilitas penunjang ini ya, mau tidak mau harus dipercepat supaya masyarakat tidak kebingungan baik untuk melaksanakan juga ibadah sholat lima waktu. Kalau mungkin masalah bantuan yang tadi kita salurkan itu bagian daripada amanah teman-teman pengusaha properti yang ada di Muara Tamu. Ya, itu sebagian besar ada berupa pribadi, ada juga yang dia salurkan lewat kami, dia percayakan. Kebetulan kami ada asosiasi properti itu, yang mana asosiasi REI, yang mana kami dipercayakan untuk menyalurkan. Itu pun baru sebagian besar. Insya Allah kami rutin. Apalagi tadi waktu pada saat Pak Wali Kota rapat dengan masyarakat, langsung tatap muka dengan masyarakat, itu banyak sekali keluhan-keluhan masyarakat yang notabene tujuannya untuk menunjang kebutuhan sehari-hari, baik dari segi makanan, mungkin pas ke peralatan anak-anak. Apalagi sedangkan ini data yang terjadi kejadian ini, banyak sekali anak-anak yang kena dampak.
13: Sementara Haji Andi Taslim menambahkan bahwa penyaluran bantuan dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan warga pengungsi di lapangan.
15: Kami asosiasi perumahan khususnya wilayah Muara Tamu baru sebagian yang berpartisipasi sekitar 200 sak beras. Mungkin besok masih ada lagi.
13: Bertahap begitu ya.
15: Sesuai kebutuhan seperti tadi Pak Haji Akbar sampaikan, apa yang dibutuhkan nanti kami penuh.
13: Ditambahkan Haji Muhammad sebagai Ketua Badan Pengurus Daerah Kerukunan Masyarakat Pangkep Kota Jayapura mengatakan penyaluran bantuan serta pembangunan fasilitas musola sebagai bentuk kolaborasi kemanusiaan dalam memulihkan kondisi sosial pasca bencana.
16: Sebagai Ketua Pengurusan Kabupaten Pangkep berkat bekerja sama dengan teman-teman dari bagaimana untuk menyalurkan bantuan yang sifatnya
13: itu dari saya. Diharapkan bantuan logistik, bahan makanan, kebutuhan bayi dan anak maupun material bangunan musola dapat bermanfaat bagi korban berdampak sekaligus sebagai bentuk kepedulian dalam membantu pemerintah Kota Jayapura untuk penanganan pasca kebakaran. Nalik Saulia melaporkan.
1: Satgas Operasi Damai Kartens berhasil melumpuhkan 4 orang anggota KKB dari Batalion Eden Sawi di Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo.
9: Aparat gabungan dari Satgas Operasi Damai Kartens bersama Polres Yahukimo melaksanakan operasi penegakan hukum terhadap kelompok kriminal bersenjata yang menjadi bagian dari pasukan Batalion Eden Sawi pimpinan Wadanyon Habis Nare yang berlokasi di sekitar kawasan kantor KPU Lama, Jalan Miaro, Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens Kombes Pol Yusuf Sutejo mengatakan penindakan tersebut dilakukan setelah personil memperoleh informasi terkait dan rencana berkumpulnya pasukan Batalion Eden Sawi untuk melakukan konsolidasi di salah satu rumah persinggahan di kawasan tersebut. Setibanya di lokasi, aparat keamanan mendapatkan serangan dari KKB sehingga sempat terjadi kontak tembak. Personil sudah memberikan tembakan peringatan namun penembakan masih berlangsung sehingga dengan terpaksa dilakukan tindakan tegas dan terukur. Dalam penindakan tersebut, 4 orang yang diduga merupakan bagian dari pasukan Batalion Eden Sawi ditemukan tewas di lokasi kejadian. Keempat jenazah selanjutnya dievakuasi ke RSUD DKI untuk menjalani pemeriksaan dan proses identifikasi lebih lanjut.
17: Sekitar pukul 16.35 waktu Indonesia Timur, kita pastikan bahwa di salah satu rumah singgah kelompok kriminal bersenjata Batalion Eden Sawi, pimpinan Wadanyonnya ini Habis Nare, itu akan melakukan rapat terkait dengan kegiatan aksi mereka yang ada di kota DKI maupun Kabupaten Yahukimo. Kita pada saat melakukan upaya penegakan hukum, berusaha untuk menggerebek dan menangkap, beberapa di antara mereka melarikan diri sambil melepaskan tembakan ke arah petugas. Lalu kita lakukan tindakan tegas dan terukur. Karena setelah kita berikan tembakan peringatan tidak diindahkan, mereka masih balas menembak sambil melarikan diri. Dan sebagian yang ada dalam rumah kita kepung dan kita lakukan penangkapan. Setelah kita cek, kita periksa kembali seputaran lokasi, maka didapat 4 orang yang lari tadi ditemukan dalam kondisi sudah meninggal dunia.
9: Berdasarkan hasil identifikasi awal, 3 dari 4 jenazah diketahui berinisial EH alias E, YK alias LY, dan M. Sementara identitas 1 jenazah lainnya masih dalam proses penyelidikan. Menurut Kombes Pol Yusuf Sutejo, selain menewaskan 4 anggota KKB, personil gabungan juga mengamankan sejumlah barang bukti di sekitar lokasi kejadian. Di antaranya adalah 1 pucuk senjata api rakitan laras panjang, 11 butir amunisi kaliber 5,56 mm, serta 3 unit telepon seluler. Selain itu, petugas juga mengamankan 6 orang yang berada di lokasi yang diduga memiliki keterkaitan dengan KKB Batalion Eden Sawi. Keenam orang itu saat ini masih menjalani pemeriksaan untuk mendalami identitas, aktivitas, peran, dan juga keterkaitan dari masing-masing individu. Ditegaskan Kombes Pol Yusuf Sutejo, dari hasil penelusuran awal, para pelaku terlibat dalam sejumlah aksi kekerasan bersenjata di Yahukimo. Di antaranya adalah pembunuhan terhadap Yonatan Arwan dan Asri Obed yang terjadi pada 30 April 2023 di Jalan Statistik, Distrik DKI, Kabupaten Yahukimo. Selain itu juga terlibat dalam penyerangan terhadap tenaga kesehatan dan guru di Distrik Anggruk, Kabupaten Yahukimo pada tanggal 21 dan 22 Maret 2025, serta sejumlah aksi kekerasan bersenjata lainnya. Arul Firmansyah melaporkan.
1: Festival Danau Sentani 15 didorong memberi manfaat ekonomi langsung bagi masyarakat dan pelaku usaha lokal. Pemerintah pusat dan daerah meminta masyarakat menjadi pelaku utama dalam pengembangan potensi budaya dan ekonomi festival.
7: Wakil Menteri Pariwisata Nilu Puspa dan Gubernur Papua Matius Fakiri mendorong Festival Danau Sentani berdampak ekonomi bagi masyarakat. Keduanya meminta festival membuka ruang bagi pelaku budaya, UMKM, dan usaha lokal untuk berkembang. Nilu Puspa mengatakan, Festival Danau Sentani tidak boleh berhenti sebagai kegiatan seremonial. Menurutnya masyarakat harus terlibat langsung dan menjadi pelaku dalam berbagai rangkaian festival. Wamenpar menyebut keterlibatan masyarakat menjadi salah satu indikator karisma event Nusantara. Pada FDES 2026, sekitar 300 UMKM tercatat ikut terlibat dalam kegiatan festival.
18: Festival seperti ini tidak boleh hanya menjadi sesuatu yang seremonial saja. Dia harus hadir untuk memberikan manfaat. Baik itu manfaat secara ekonomi maupun juga manfaat secara sosial kepada masyarakat kita. Manfaat yang baik untuk masyarakat, manfaat yang baik juga untuk pelaku penjaga budaya, pelaku seni yang ada di daerah yang festival tersebut diselenggarakan. Untuk itu tentu kita mendorong bagaimana agar festival itu tidak berdiri sendiri, tidak sekadar seremonial, tetapi satu aktivitas yang melibatkan semuanya.
7: Sementara itu, Gubernur Papua Matius Fakiri mendorong pengembangan potensi lokal melalui Festival Danau Sentani. Potensi tersebut meliputi kuliner internasional, pangan lokal, kerajinan, seni, dan produk UMKM. Menurutnya kekayaan budaya dan potensi lokal harus membuka ruang ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
19: Budaya adalah identitas. Budaya adalah jati diri, sekaligus fondasi untuk membangun masa depan yang berakar kuat pada nilai-nilai luhur. Karena itu, Festival Danau Sentani harus kita maknai lebih jauh daripada sebuah perayaan. Festival ini adalah ruang untuk mengenal, mencintai, menghidupkan, dan mewariskan budaya Papua.
7: Fakiri juga mengajak pemerintah, tokoh adat, tokoh agama, dunia usaha, akademisi, seniman, pemuda, komunitas, dan media berkolaborasi. Kolaborasi tersebut diperlukan agar pengembangan ekonomi berbasis budaya dapat berlangsung secara berkelanjutan. Fakiri berharap Festival Danau Sentani berkembang menjadi ruang perjumpaan kreativitas, kebanggaan budaya, dan pertumbuhan ekonomi. Festival Danau Sentani 15 mengusung tema Budayaku Adalah Hidupku dan berlangsung 3 hingga 5 September 2026. Reski Kurniawan melaporkan.
1: LPP RRI Jayapura mencanangkan rangkaian peringatan Hari Radio 2026 yang diawali dengan rangkaian kegiatan RRI Fest 2026.
9: Jelang puncak peringatan Hari Radio ke-81 yang diperingati pada 11 September di tiap tahunnya, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Jayapura menggelar RRI Fest dan Bintang Radio tahun 2026. Pencanangan kegiatan tersebut berlangsung di halaman kantor LPP RRI Jayapura dengan mengusung tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. Kepala LPP RRI Jayapura, Joni Iskandar Baso mengatakan, peringatan Hari Radio bukan hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi menjadi momentum untuk meneguhkan kembali peran RRI sebagai media pemersatu bangsa yang terus eksis sejak tahun 1945, sekaligus menjadi saksi sejarah, menjadi corong informasi, pendidikan, hiburan, sekaligus perekat persatuan bangsa di tengah keberagaman Indonesia, termasuk di tanah Papua.
20: RRI telah menjadi saksi sejarah, menjadi corong informasi, pendidikan, hiburan, sekaligus perekat persatuan di tengah keberagaman Indonesia, termasuk di tanah Papua. Melalui kegiatan ini, terutama RRI Fest, dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri, yang menghadirkan kreativitas dan kolaborasi bagi generasi muda, komunitas serta pelaku industri kreatif UMKM untuk menampilkan karya terbaiknya. Ini adalah bukti bahwa RRI terus bertransformasi menjadi media adaptif, modern, dan dekat dengan masyarakat, khususnya di tanah Papua. Sementara itu, Bintang Radio merupakan ajang bergengsi yang telah melahirkan banyak talenta hebat di dunia musik, terutama di tanah Papua dan Indonesia.
9: Joni Iskandar Baso berharap melalui kegiatan ini RRI diharapkan bisa semakin dekat dengan masyarakat sekaligus memperkuat perannya sebagai media publik yang menyuarakan informasi, kebudayaan, dan semangat persatuan di tanah Papua.
20: Kegiatan ini bukan hanya sekedar kompetisi, tetapi juga wadah pembinaan dan pengembangan bakat anak bangsa, termasuk putra-putri terbaik Papua yang memiliki potensi yang luar biasa. Kami percaya bahwa dengan kolaborasi dan dukungan semua pihak, RRI akan semakin kuat dalam menjalankan tugasnya sebagai media pemersatu bangsa.
9: Sementara itu, Asisten 2 Setda Kota Jayapura Abdul Majid mengapresiasi pelaksanaan RRI Fest dan Bintang Radio 2026. Ia menilai di tengah perkembangan teknologi digital dan media sosial, RRI terus bertransformasi dan tetap menjaga perannya sebagai media publik yang independen, netral, dan menjadi sumber informasi yang terpercaya. Abdul Majid juga mendorong RRI untuk memperkuat literasi masyarakat, melawan hoax, serta semakin mengangkat budaya lokal dalam berbagai siarannya. Selain itu, RRI diharapkan membuka ruang kolaborasi bagi para podcaster, YouTuber, komunitas musik, dan generasi muda untuk berkarya bersama.
21: Memasuki usia 81 tahun, RRI dituntut untuk terus bertransformasi menghadapi era digital, tantangan globalisasi, perubahan teknologi, serta derasnya arus informasi, sehingga menuntut RRI senantiasa berinovatif, adaptif, dan tetap menjaga marwahnya. sebagai media publik yang independen, netral, dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Karena itu saya menyambut baik adanya RRI Fest tahun 2026 ini. Bukan sekadar pesta, tetapi ini ruang pertemuan antara radio dengan pendengarnya, antara penyiar dengan komunitas, antara suara dan karya.
0: Pelaksanaan RRI Fest 2026 berlangsung selama 3 hari, mulai 3 hingga 5 September 2026 dengan berbagai kegiatan, diantaranya Bazar UMKM, Pasar Murah, Lomba Tari Ospan, Donor Darah, serta Panggung Hiburan. Arul Firmansyah melaporkan.
2: Dua bus konvoi angkutan karyawan PT Freeport ditembak orang tak dikenal di Mil 60. Dari penembakan itu, aparat keamanan menemukan sejumlah selongsong peluru di sekitar bus yang ditembak.
0: Dua bus yang membawa rombongan pekerja PT Freeport Indonesia menjadi sasaran penembakan orang tak dikenal di kawasan Mile Point 60, Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, pada Rabu 2 September 2026 yang lalu. Penembakan terjadi sekitar pukul 8 lebih 25 menit waktu Indonesia Timur. Saat itu, konvoi bus karyawan PT Freeport Indonesia bergerak dari Mile 68 menuju ke Timika. Dari total 15 kendaraan dalam rombongan, 2 bus dan 1 kendaraan towing truck terkena tembakan. Bus dengan nomor lambung 140591 terkena 5 kali tembakan, sementara bus dengan nomor lambung 140575 ditemukan terkena tembakan yang menembus bagian atas kabin hingga ke dalam kendaraan. Meski terjadi penembakan, dipastikan tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam peristiwa tersebut. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens, Kombes Pol Yusuf Sutejo mengatakan, pasca kejadian, aparat keamanan langsung melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan dan olah tempat kejadian perkara. Dan dari hasil olah TKP di lapangan, aparat keamanan menemukan sejumlah barang bukti, diantaranya serpihan kaca, serta selongsong amunisi kaliber 5,56 mm.
22: Sekitar pukul 8.30 pagi hari waktu Indonesia Timur, rombongan konvoi iring-iringan kendaraan PT Freeport yang turun dari Mile 68 menuju kota Timika itu mendapatkan serangan berupa tembakan di Mile 60. Dan hasil oleh TKP kita, itu kita bisa gambarkan arah tembakan itu dari atas, dari depan, dan dari sebelah kiri kendaraan. Ini diperkuat dengan keterangan saksi dan para pengemudi yang mengemudikan kendaraan tersebut. Ada bekas-bekas lubang peluru di kendaraan tersebut, diantaranya di atap kendaraan, lalu di bagian depan yang tembus kena bagian pengaman kendaraan tersebut yang memang dipasang oleh PT Freeport, dan sebelah kiri itu mengenai kaca spion dan kaca jendela pintu kendaraan tersebut. Barang bukti yang kita temukan itu diantaranya ada beberapa selongsong yang tertinggal di TKP, serta pecahan-pecahan kaca yang berserakan di sekitar lokasi.
0: Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens menegaskan, saat ini aparat masih mendalami keterangan dari para pengemudi, saksi, barang bukti, serta hasil olah TKP untuk mengungkap pelaku dan motif penembakan. Hingga saat ini aparat juga belum menetapkan kelompok tertentu sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Dalam kasus penembakan itu, penanganan perkara dilakukan bersama dengan Polres Mimika dan unsur terkait lainnya. Sementara itu, manajemen PT Freeport Indonesia telah membuat laporan polisi melalui Polsek Tembagapura. Pasca kejadian penembakan, aparat keamanan gabungan langsung memperkuat pengamanan di sepanjang jalur Tembagapura guna memastikan keselamatan masyarakat dan para pekerja yang akan menggunakan jalur tersebut. Arul Firmansyah melaporkan.
2: BPJS Ketenagakerjaan terus meningkatkan pelayanan kepada peserta dan ahli waris, tidak hanya memastikan proses pencairan santunan berjalan cepat dan gratis. BPJS Ketenagakerjaan juga mendorong ahli waris memanfaatkan santunan secara produktif, salah satunya sebagai modal usaha.
23: BPJS Ketenagakerjaan terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada peserta, keluarga, dan ahli waris. Peserta kini dapat memanfaatkan layanan berbasis aplikasi untuk mendaftar antrean dan menentukan waktu kedatangan ke kantor cabang. Langkah ini dilakukan untuk menghemat waktu sekaligus meningkatkan kepuasan peserta. Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko BPJS Ketenagakerjaan, Bambang Joko Sutarto, mengatakan proses pencairan manfaat juga dilakukan secara cepat dan tanpa biaya.
24: Tentunya kami dan memberikan pelayanan harus memberikan pelayanan yang terbaik. Salah satunya apa? Kami ada beberapa inovasi-inovasi tentang pelayanan yang dulu selalu datang onset di kantor. sekarang sudah kami kembangkan bisa melalui aplikasi kami Brimi online. Daftar mau datang kantor jam berapa sudah janjian juga nunggunya nggak lama. Itulah satu untuk menjaga kepuasan pelanggan dan efektivitas daripada waktu para peserta kita. Yang kedua adalah pelayanan kami sebenarnya tidak perlu waktu lama untuk dicairkan tadi, sepanjang dokumennya adalah lengkap. Ya, apa? Harus bagaimana? Kami jangan sampai nanti terjadi adalah salah melakukan pembayaran. Itu kami jaga. Sehingga apa? Dokumen lengkap 24 jam bisa cair. 24 jam bisa cair.
23: BPJS Ketenagakerjaan juga mendorong ahli waris agar dapat menghabiskan seluruh santunan untuk kebutuhan konsumtif melalui program pemberdayaan ekonomi dan kemandirian atau PK. Sebagian dana santunan diarahkan menjadi modal usaha produktif seperti UMKM. Bambang mengatakan langkah tersebut diharapkan dapat menjadi bantalan ekonomi keluarga dalam jangka panjang.
24: Maka ini di luar kebijakan kami sebagai pengurus BPJS Tenaga. Begitu santunan kemudian selesai sebenarnya. Tapi kami berkeinginan bagaimana uang santunan kami berikan itu tidak habis untuk konsumtif saja. Contohnya tadi 200 juta lebih misalkan. Itu kalau nggak kita habis saat ini, bagaimana kita bisa membentuk daya-daya ekonomi jangka panjang seperti tadi. Mama Alina tadi. Sehingga akan menciptakan apa? Membuat bantalan ekonomi jangka panjang. Katakanlah sekian 200 juta atau beberapa nilainya. Mungkin 40%-nya untuk konsumtif, 60%-nya untuk pengembangan usaha UMKM, Mbak Warung dan segala macam. Ini sudah terbukti, tadi Mama Aprilina ini aja, satu hari 500 pack, kali 5.000. Bayangin satu bulan berapa itu?
23: Bambang berharap pemanfaatan santunan secara produktif dapat mendorong kemandirian ekonomi ahli waris sekaligus mendukung upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Rina Umasugi melaporkan.
2: Dan saudara, demikian Papua Selintas Sepekan untuk edisi kali ini. Saya Ani Karlina pamit undur diri. Sampai jumpa.

Ya, dari Jalan Tasangkapura nomor 23 pendengar dimanapun Anda berada, kita sambut mentari ini dengan penuh syukur. Kita manfaatkan paparan sinar mentari ini untuk bisa menjaga kesehatan kita, memugarkan diri di pagi menjadi tentunya hal yang baik, agar imunitas kita akan tetap selalu stabil, tetap selalu terjaga. Dan kesehatan adalah merupakan hal yang paling mahal. Oleh karena itu, yuk kita sehat di pagi ini dengan berolahraga sejenak mungkin. Ada yang ingin jalan pagi mungkin. Tapi setahu saya yang jelas, untuk umat Kristen dimanapun saja Anda berada, mungkin lagi akan mempersiapkan diri biasanya pagi-pagi untuk menjalankan ibadah pagi. Begitu pula juga untuk adik-adik sekolah minggu, selamat pagi. Apa kabar adik-adik semuanya? Ya, semoga saja ini nantinya menjadi momen spesial, karena dengan teman-teman untuk ke sekolah minggu, biasanya Nci atau guru sekolah minggu juga biasanya pagi-pagi sudah sibuk biasanya pelayanan ya di gereja masing-masing. Selamat pagi untuk para hamba Tuhan, pendeta, pastor, yang semuanya biasanya akan mempersiapkan diri untuk memimpin jalannya ibadah. Tuhan berkati selalu tentunya, agar bisa menjalankan aktivitas ini di pagi hari untuk menjalankan ibadah, atau menjelang siang juga biasanya akan menjalankan ibadah. Begitu pula juga untuk para majelis yang biasanya sudah sibuk dalam mempersiapkan segala bentuk kegiatan ibadah nantinya. Semoga pelayanannya tetap terus selalu bisa rasakan oleh jemaat yang tentunya bisa menjalankan ibadah juga di hari Minggu ini. Minggu momen spesial pastinya, karena menikmati akhir pekan bersama keluarga. Dan tentunya ada beberapa aktivitas yang lainnya juga mungkin akan melewati hari Minggu ini dengan penuh sukacita, mungkin dalam pertemuan, perkumpulan, atau dalam pertemuan ibadah mungkin ya. Biasanya di hari Minggu kegiatan-kegiatan ini berlangsung. Semoga yang akan menjalankan aktivitas untuk kebersamaan di hari Minggu, semoga semuanya dapat berjalan lancar ya. Ya, pendengar, kalau tadi kita telah dengarkan untuk informasi Papua Selintas Sepekan, nantinya di pukul 7 waktu Indonesia Timur kami juga akan hadir dengan beragam informasi bersama Pro 3 Jakarta ya. Nantinya di pukul 7 tetap bersama Pro 1 RRI Jayapura, tetap terus hadir mengudara untuk menemani Anda.

0: Ya, pendengar dimanapun saja Anda berada, saatnya kita bergabung bersama Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional sedangkan pukul 7 waktu Indonesia Timur.
1: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya aktivitas lingkungan bersama masyarakat di Lampung meminta aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap oknum yang diduga sengaja melakukan pembakaran di Taman Nasional Waikambas atau TNWK. DPR RI mendorong Mall Pelayanan Publik atau MPP Kota Banjarmasin buka selama 24 jam. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 6 September 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Aktivis lingkungan bersama dengan masyarakat di Lampung meminta aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap oknum yang diduga sengaja melakukan pembakaran di Taman Nasional Waikambas TNWK. Penegakan hukum dilakukan untuk memberikan efek jera terhadap oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Ikhwan Wijaya.
1: Ini diusut lebih jelas biar ada efek jera di
2: aktivis lingkungan bersama masyarakat di Lampung meminta aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap oknum yang diduga sengaja melakukan pembakaran hutan dan lahan. Mereka menilai praktik pembakaran hutan dan lahan tidak hanya merusak lingkungan namun juga mengancam kesehatan masyarakat serta menimbulkan kerugian ekologis dan ekonomi. Ketua Masyarakat Pencinta Alam Matala Lampung Ofir Sapirdaus meminta aparat

0: tidak berhenti pada upaya pemadaman, namun melakukan penyelidikan secara menyeluruh untuk mengungkap pihak yang bertanggung jawab. Menurut Ofirsa, penyelidikan dan proses penegakan hukum dilakukan agar ada efek jera terhadap masyarakat maupun oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang menyebabkan terjadinya kebakaran di kawasan Taman Nasional Waikambas.
1: Masyarakat ataupun oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab memasuki kawasan untuk pemburuan liar, ya biar tidak berulang, ini diusut lebih jelas biar ada efek jera di oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ini. Jadi ada efek jeranya, ya sanksi tegas seperti hukum lah. Pihak TNWK juga sosialisasi dampak hukum akibat kebakaran hutan ini untuk oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.
0: Sementara itu, Wiryawan warga Bandar Lampung mengatakan kebakaran di kawasan Taman Nasional Waikambas bukan sekadar bencana alam. Namun menurutnya, peristiwa tersebut masuk kategori kejahatan lingkungan yang tidak bisa dibiarkan terus terjadi. Oleh karena itu, Wiryawan meminta aparat penegak hukum mengusut dan membongkar aktor intelektual yang diduga sengaja melakukan pembakaran di kawasan Taman Nasional Waikambas.
2: Kita harus jujur, ini bukan sekedar bencana alam, tapi dampak dari pembiaran dan kejahatan lingkungan. Pembakaran lahan itu kan pasti ada pelakunya, tiap tahun polanya sama, tapi penegakan hukumnya selalu tumpul ke atas. Pemerintah jangan cuma rajin menghimbau warga pakai masker, jangan buang puntung rokok di sembarang tempat, tapi tidak berani membongkar dan tidak tegas pada aktor intelektual di balik pembakaran lahan ini.
0: Dugaan adanya indikasi unsur kesengajaan di balik kebakaran di kawasan Taman Nasional Waikambas sebelumnya diakui Kepala Taman Nasional Waikambas MHD Zaidi. Menurutnya, pihaknya tidak menampik adanya indikasi unsur kesengajaan di balik peristiwa tersebut. Sebab karhutla juga kerap terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Zaidi menduga kuat ada keterlibatan pihak tidak bertanggung jawab yang sengaja memicu kebakaran untuk kepentingan pribadi seperti pemburuan liar. Dari Bandar Lampung, Ihwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana DPR RI mendorong Mall Pelayanan Publik Kota Banjarmasin buka selama 24 jam. Konsep pelayanan publik 24 jam saat ini tengah didorong melalui Gerakan Nasional Pelayanan Publik atau GNPP. Juma Muhammad melaporkan.
4: Agar kalau bisa unit layanan di sini ini jangan bukanya hanya formalistik.
5: DPR RI mendorong Mall Pelayanan Publik atau MPP Kota Banjarmasin menerapkan pelayanan publik selama 24 jam sehari dan 7 hari dalam sepekan 24/7. Dorongan itu disampaikan Ketua Komisi 2 DPR RI Muhammad Rifki Nizami Karasayuda saat melakukan kunjungan kerja ke MPP Kota Banjarmasin. Didampingi Wakil Ketua Ombudsman RI Rahmadi Tektona, kunjungan tersebut turut dihadiri Wakil Wali Kota Banjarmasin Ananda bersama sejumlah kepala SKPD. Rifki Nizami menilai keberadaan MPP tidak cukup hanya menjadi tempat berkumpulnya berbagai unit pelayanan dari kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Menurutnya, MPP harus memberikan mekanisme pelayanan yang lebih fleksibel dibandingkan kantor pelayanan utama, termasuk dari sisi waktu operasional. Ia mencontohkan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan administrasi yang dapat muncul kapan saja, seperti ketika kehilangan KTP atau SIM. Kondisi tersebut menurutnya tidak semestinya membuat masyarakat harus menunggu sampai hari kerja berikutnya.
4: Agar kalau bisa unit layanan di sini ini jangan bukanya hanya formalistik, hanya memenuhi kewajiban asal punya mall pelayanan publik. Mall pelayanan publik itu kan harusnya adalah satu mekanisme pelayanan yang berbeda dengan pelayanan yang ada di kantor. Satu lokasi yang harus berbeda. Yang kedua, waktu pelayanan.
5: Wakil Ketua Ombudsman RI Rahmadi Tektona mengatakan konsep pelayanan publik 24/7 saat ini tengah didorong melalui Gerakan Nasional Pelayanan Publik atau GNPP. Menurut Rahmadi, penerapan pelayanan 24/7 bukan berarti seluruh pegawai harus bekerja dan berada di lokasi pelayanan selama 24 jam. Hal yang paling penting adalah memastikan layanan tetap tersedia dan dapat diakses masyarakat kapanpun diperlukan. Selain soal jam operasional, Rahmadi mendorong Pemko Banjarmasin juga mengembangkan inovasi pelayanan yang memiliki karakteristik daerah.
6: Gerakan Nasional Pelayanan Publik 24/7, maksudnya bagaimana? Pelayanan itu ada loh 24 jam 7 hari. Dan saya tadi memberitahu pada Bapak Kepala PTSB, apa yang berbeda dengan, berikan sesuatu yang berbeda dengan kabupaten kota yang lain. Ada 384 pelayanan publik. Nah, di depan kita ada sungai.
7: Siap.
6: Kenapa Anda memberikan sesuatu berbeda, yaitu pelayanan melalui sungai? Seperti budaya di Banjar. Di pola seperti apa pula? Jadi sesuatu yang berbeda.
5: Sementara itu, Wakil Wali Kota Banjarmasin Ananda menegaskan Pemkot Banjarmasin berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan melalui MPP yang mengintegrasikan berbagai layanan dalam satu lokasi. Ia mengatakan peningkatan kualitas pelayanan tidak cukup hanya dengan menyediakan gedung, loket, dan berbagai aplikasi. Pembenahan juga diperlukan terhadap kualitas sumber daya manusia, standar dan kecepatan pelayanan, pengelolaan pengaduan, hingga integrasi teknologi dan jaringan antar tenan di MPP. Juma Muhammad melaporkan.
3: Kita beralih ke informasi lain di mana kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kota Singkawang, Kalimantan Barat telah berlangsung selama sekitar 15 hari. Api dilaporkan terjadi di 3 kecamatan dan tersebar di sejumlah lokasi hingga tingkat kelurahan. Berikut Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
7: Kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kota Singkawang, Kalimantan Barat telah berlangsung selama sekitar 15 hari. Api dilaporkan terjadi di 3 kecamatan dan tersebar di sejumlah lokasi hingga tingkat kelurahan. Diketahui, kondisi lahan gambut yang terbakar menjadi kendala karena api kerap muncul kembali meski sebelumnya telah berhasil dipadamkan. Wakil Wali Kota Singkawang, Muhammadin, mengatakan ketebalan gambut di sejumlah lokasi mencapai 7 hingga 8 meter. Kondisi tersebut menyebabkan api dapat terus menyala di bawah permukaan tanah dan kembali muncul beberapa kali dalam sehari. Untuk itu, pemadaman dilakukan oleh tim gabungan melibatkan TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, serta unsur dan masyarakat api.
8: Jadi memang karena kondisi gambut ini bisa sampai 7-8 meter. Jadi untuk pemadaman dengan kondisi air yang memang saat ini agak susah ya, kekeringan, kita pun melakukan pengambilan air melalui mobil. Sampai saat ini kita masih tahap pemadaman.
7: Selain memadamkan api, strategi utama saat ini adalah melakukan blokade agar kebakaran tidak menyebar ke wilayah lain. Kapolres Singkawang AKBP Dodi Yudianto Arwan menyebut bara api dapat berpindah dan memicu titik kebakaran baru. Selain melakukan pemadaman, petugas juga menjalankan upaya kemanusiaan untuk mengantisipasi dampak asap terhadap kesehatan masyarakat.
9: Selain upaya-upaya pemadaman itu sendiri, kami juga melakukan upaya-upaya kemanusiaan. Selain pemeriksaan kesehatan, ini karena melihat dampak-dampak kesehatan bagi masyarakat sekitar. Seperti pembagian masker dan juga pemeriksaan kesehatan gratis. Di samping itu pula, seperti tadi disampaikan oleh Pak Wakil, kendala-kendala yang dihadapi khususnya personil yang turun di lapangan, cuaca yang tidak ada hujan.
7: Diketahui pemadaman karhutla di Kota Singkawang dilakukan oleh tim gabungan melibatkan TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, serta unsur masyarakat peduli api. Hingga saat ini, petugas masih melakukan pemadaman dan upaya pembatasan agar api tidak meluas. Dari Kalimantan Barat, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat memperpanjang status darurat kekeringan hingga akhir Oktober seiring tingginya permintaan air bersih oleh warga. Yofri Haryadi melaporkan selengkapnya.
10: Kekeringan di Kabupaten Bogor semakin meluas. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Bogor mencatat permintaan bantuan air bersih berdatangan hingga 32 wilayah kecamatan. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bogor Ade Hasrat mengatakan permintaan bantuan air bersih sebenarnya sudah muncul sejak awal Juni 2026. Namun intensitas permintaan terus meningkat seiring kondisi kemarau yang semakin panjang. Pemerintah Kabupaten Bogor telah menetapkan kondisi kekeringan sebagai tanggap darurat dan diperpanjang hingga akhir bulan Oktober mendatang.
11: Saya nggak bilang ramah ini ya, tapi memang seperti ada siklus per 3 tahunan. Yang dulu terberat itu tahun 2023, hampir sama seperti ini. Kita bahkan sampai mengeluarkan itu 8 juta liter. Tahun 2022 hampir seperti ini juga. Kejadiannya hampir ini, jadi ada siklus seperti per 3 tahun sekarang gitu. Sejauh ini kami sudah selalu melakukan himbauan khususnya untuk para Destana ya, Desa Tangguh Bencana dengan Kecana, Kecamatan Tangguh Bencana untuk persiapan mengantisipasi. Sebenarnya kita juga ini jadi agak tadi di awal kan diperkirakan puncaknya di September, maka menurunnya akan di Oktober.
10: Pemerintah daerah dapat menggunakan belanja tidak terduga BTT untuk mendukung penanganan bencana, termasuk operasional pendistribusian air bersih ke wilayah terdampak. Menurut Ade, dana BTT dapat digunakan untuk sejumlah kebutuhan penanganan di lapangan, salah satunya pembelian bahan bakar minyak untuk mendukung armada pengangkut air. Seperti dikatakan Bupati Bogor Rudi Susmanto, pemerintah Kabupaten Bogor telah menyediakan toren penampung air untuk diisi oleh tim Satgas Penanggulangan Keringan di Kabupaten Bogor.
12: Sudah ada toren-toren yang dibangun di beberapa desa yang ada di Kabupaten Bogor. Sehingga tim yang dipersiapkan, BBD, Damkar, beserta OPD lainnya, yang dari distribusi air ke toren-toren yang sudah kita persiapkan. Kita pun mempersiapkan beberapa potensi-potensi yang masih bisa. BNPB kita melihat dari kemarin sudah melakukan beberapa modifikasi cuaca di wilayah udara Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Tapi tidak banyak potensi-potensi awan yang bisa dijadikan hujan.
10: Kolaborasi antar instansi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat di berbagai wilayah yang terdampak kekeringan. Salah satunya adalah pasokan air gratis dari PDAM Tirta Kahuripan yang menjadi salah satu sumber bantuan terbesar yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan air bersih di saat kekeringan. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: Tunggakan yuran JKN bikin kepikiran. Tenang, ada Rehab 3.0. Rencana pembayaran bertahap dari BPJS Kesehatan yang buat pembayaran tunggakan jadi lebih fleksibel. Bisa dicicil sesuai kemampuan dengan nominal mulai dari 10 ribuan per hari. Caranya, buka mobile JKN. Pilih menu Rehab 3.0. Tentukan skema cicilan dan ajukan. Yuk selesaikan tunggakan iuran JKN secara bertahap dengan Rehab 3.0. Rehab 3.0, cicilnya fleksibel, kewajibannya tetap selesai. Yuk pastikan status kepesertaan JKN kamu aktif dengan rutin membayar iuran sebelum tanggal 10 bulan berjalan. Karena sehat itu penting dan perlindungan JKN itu pasti bermanfaat. BPJS Kesehatan, mudah, cepat, dan setara. Sobat JKN, jangan sampai salah lokasi pelayanan. Kami mengingatkan kembali, pelayanan BPJS Kesehatan Cabang Jayapura saat ini dialihkan sementara ke Mall Pelayanan Publik atau MPP Entrop, Jalan Kelapa 2 Entrop, Terminal Tipe A Entrop, Kota Jayapura. Pelayanan dibuka setiap hari kerja pukul 8 sampai pukul 15 waktu Indonesia Timur. Sobat JKN tetap dapat memperoleh informasi, layanan administrasi kepesertaan, dan pengaduan program JKN. Untuk layanan, datang langsung dan manfaatkan Pandawa di 0811-8165-165. BPJS Kesehatan, melayani dengan hati, mengabdi untuk negeri.
1: Punah. Kami tak pernah mengusik. Kami tak pernah merugikan kalian. Hutan kami, kalian ratakan. Mengejar, memburu, menangkap, menjual, bahkan membunuh kami. Suara khas kebebasan dibungkam tanpa ampun. Seakan kami ini tak punya hak untuk hidup. Keserakahan kalian tontonkan. Kami, cendrawasih, menuntut, biarkan kami bernyanyi dan menari. Papua, negeri cendrawasih, bukanlah cerita dongeng. Hentikan, hentikan perbuatan.

Gamers Kabupaten Jayapura, waktunya unjuk kemampuan. Ikuti turnamen Mobile Legends Bang Bang DPM PTSP Kabupaten Jayapura 2026. Rebut total hadiah 6 juta rupiah. Juara 1, 3 juta. Juara 2, 2 juta. Dan juara 3, 1 juta rupiah plus sertifikat. Catat, 18 sampai 19 September 2026 mulai pukul 15 waktu Indonesia Timur sampai selesai di halaman parkir Hotel Suni Sentani Jayapura. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 28 Agustus sampai 17 September 2026. Fee registrasi hanya Rp125.000. Informasi dan pendaftaran Heni. Nomor kontak 0812-4377-3742. Bertarung, raih kemenangan, jadilah legenda. Turnamen Mobile Legends Bang Bang DPM PTSP Kabupaten Jayapura.

percetakan dan fotokopi Cipta Buana, Jalan Kelapa 2 Entrop Jayapura, depan BNI. Menyediakan ATK dan keperluan kantor, scan fotokopi warna, cetak pas foto hitam putih dan warna dengan harga lebih terjangkau, proses cepat, biaya ganti latar foto gratis. Juga melayani cetak spanduk dan stiker. Terima penjilidan dan sablon baju segala bentuk. Percetakan dan fotokopi Cipta Buana, solusi kebutuhan Anda. Buka pukul 8 sampai 18 waktu Indonesia Timur setiap hari kerja. Percetakan dan fotokopi Cipta Buana, Jalan Kelapa 2 Entrop Jayapura. Amanah dan terpercaya.

Ya, pengarah dimanapun Anda berada, terima kasih atas kebersamaan ini. Pengarah, kami sampaikan untuk informasi pagi ini di ruang layanan masyarakat. Ada informasi duka dari keluarga Yoku di Belavou, jalan belakang Somel. Informasi ini berisi tentang telah meninggal dunia Bapak Jit Peter Yoku, usia 69 tahun. Almarhum meninggal karena sakit pada tanggal 5 September 2006 di RSUD Yoware, Doyo Baru. Untuk rencana pemakaman hari Minggu, pendengar, pada tanggal 6 September 2026. Demikian untuk berita duka ini kami sampaikan ke ruang dengar Anda.

ataukah tidak? Kalau untuk memastikan kedaulatan NKRI dan aktivitas ekonomi berjalan, Bank Indonesia senantiasa memastikan ketersediaan uang rupiah hingga ke daerah tertinggal, terluar, dan terpencil. Yuk, bantu jaga kedaulatan negara dengan CBP Rupiah. Cinta dengan mengenali, merawat, dan menjaga rupiah. Bangga menggunakan rupiah sebagai simbol kedaulatan dan pemersatu bangsa. Paham dengan berbelanja bijak, mencintai produk dalam negeri, serta menabung untuk masa depan. Selain pembayaran tunai, inovasi sistem pembayaran juga mempermudah transaksi dengan non-tunai loh. Kamu juga harus tahu kalau penggunaan Kris di wilayah Papua terus tumbuh dari waktu ke waktu, baik dari sisi jumlah pengguna maupun nilai transaksinya. Ayo, tong jangan ketinggalan dengan bayar apa saja lebih cepat pakai Kris. Cukup satu kali scan, transaksi selesai. Dari pasar tradisional, swalayan, hingga tempat wisata, kini saatnya Papua makin digital dengan Kris. Kris membuat pembayaran lebih cepat, mudah, murah, aman, dan handal. Cukup buka aplikasi pembayaran, pindai kode QR, periksa nama penerima dan nominalnya, lalu klik tombol bayar. Kita harus bangga juga loh, karena Kris juga bisa dipakai di Singapura, Malaysia, Thailand, Jepang, Korea Selatan, dan Cina. Tapi tetap waspada ya, dengan tidak memberi OTP, membuka aplikasi tidak dikenal, dan menjaga kerahasiaan data pribadi. Di tengah kemajuan digital, mari terus cinta, bangga, dan paham rupiah. Mari gunakan Kris dan rupiah dalam setiap transaksi. Papua makin digital, rupiah makin berdaulat. Pesan ini disampaikan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, suasana hari Minggu memang suasana yang menyenangkan bagi anak-anak kita, khususnya yang mengikuti kegiatan sekolah Minggu, di mana biasanya siaran sekolah Minggu itu kami siarkan di Pro 4, pendengar. Tentunya anak-anak sekolah Minggu ini juga telah hadir di studio. Ada sukacita terpancar dari anak-anak kita yang saat ini tengah mengikuti untuk ibadah Minggu pagi atau sekolah Minggu. Anak-anak yang penuh keceriaan, anak-anak yang penuh dengan kebahagiaan dan memiliki masa depan yang tentunya harus dibekali, harus kita siapkan mereka lewat iman yang baik, yang tentunya dapat bertumbuh untuk

Baik, pendengar, kami akan hadirkan untuk Anda tembang pujian yang kita panjatkan di hari Minggu ini. Tentu kita akan menjelang jalannya ibadah Minggu pagi yang rencananya juga kami akan turut siarkan nantinya. Dan untuk itu, pendengar, dimanapun Anda berada, kita memanjatkan kemuliaan nama Tuhan lewat pujian yang hadir untuk kebersamaan kita, di mana saat ini sudah menunjukkan pukul 8 waktu Indonesia Timur.

Iya, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih pastinya atas kebersamaan ini. Pendengar, mengingat untuk pukul 9 waktu Indonesia Timur, rencananya kami akan turut siarkan secara langsung untuk jalannya ibadah Minggu pagi. Kami mohon maaf, kami belum dapat hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan pendengar, kami pun ajak Anda tentunya juga untuk mengikuti kebersamaan ini dengan beberapa tembang pujian. Tentunya kita memperbanyak pujian kita sebagai bentuk ungkapan syukur kita. Kita memuliakan nama Tuhan dengan beberapa pujian yang menemani kita semuanya di dalam kebersamaan kita.